0: Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun rupiah terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya, kita simak laporan dari rekan saya, Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar Rp20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
3: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujiwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atas mudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada gloomy, namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada.
5: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
6: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita, investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi kita, Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
5: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
7: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000, bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
5: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Terima kasih masukannya karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang
3: pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026 alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar 20,2 triliun rupiah, turun dari 26,3 triliun rupiah pada tahun 2025 dan 28,4 triliun rupiah pada tahun 2024. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi. Setelah Perpres Nomor 72 Tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Hadji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti Perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
2: Terima kasih masukannya karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting anggarannya kan karena memang perpresnya enggak ada, sudah per 31 Desember 2024 berakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
3: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat menyoroti keterbatasan anggaran Kemendukbangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau 3,38 triliun rupiah dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
4: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin. Persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
3: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiyarto mengatakan, pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
5: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini. Karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
3: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
6: Kalau anggarannya terus berkurang sih khawatirnya ya Mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya nih pencegahan stunting tuh ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
7: Menurut saya pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
0: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah tepi barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
9: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data RSUD Korlantas Polri yang kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Treslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang mendiami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Sorong pagi ini.

Laskar Pelangi adalah sebuah novel karya Andrea Hirata yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2005. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan sekelompok anak-anak yang tinggal di sebuah desa kecil di Belitung, Indonesia, yang berjuang melawan keterbatasan dan ketidakadilan dalam pendidikan. Cerita dimulai di sebuah sekolah kecil SD Muhammadiyah yang terletak di Gantong, sebuah desa terpencil di Belitung. Sekolah tersebut mengalami berbagai masalah, termasuk minimnya murid dan kondisi bangunan yang memprihatinkan. Namun, di tengah-tengah keterbatasan tersebut, sekelompok anak-anak yang terdiri dari Ikal, Lintang, Mahar, Akyong, Trapani, dan Sahara tetap bersemangat untuk belajar di sekolah mereka. Dengan semangat yang tak kenal menyerah, guru mereka, Bu Muslimah, dan kepala sekolah Pak Harfan berusaha memotivasi anak-anak mereka. Mereka berhasil menginspirasi para murid untuk tidak menyerah dan terus berjuang demi pendidikan yang lebih baik. Melalui perjuangan mereka, Laskar Pelangi atau Pelangi Kecil menjadi simbol semangat dan kebersamaan dalam mengatasi segala rintangan. Melalui perjalanan yang penuh liku-liku, para karakter menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, mulai dari kemiskinan hingga pertentangan dengan orang tua mereka yang menginginkan mereka bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Namun, mereka terus berjuang untuk mewujudkan impian mereka dan meraih pendidikan yang layak. Novel ini tidak hanya menggambarkan perjuangan anak-anak dalam mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya persahabatan, kebersamaan, dan semangat juang yang kuat. Laskar Pelangi memberikan inspirasi kepada pembaca untuk tidak menyerah meskipun menghadapi rintangan yang berat. Karya Andrea Hirata ini berhasil memikat hati pembaca dengan penggambaran yang kuat tentang semangat dan ketabahan para karakternya, serta latar belakang budaya dan lingkungan yang kaya akan kearifan lokal. Novel ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Laskar Pelangi tidak hanya sekedar kisah fiksi, melainkan juga sebuah cerminan dari kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat yang berjuang untuk mengubah nasib mereka

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya Danusya masih menemani Anda dan kebersamaan kita di Sorong Siang ini sampai usai nanti di pukul 11 ya. Tapi pendengar, Anda juga nanti masih dapat mendengarkan berbagai program siaran di Sorong Siang ini. Nanti ada beragam musik dan informasi ya, di antaranya yang nanti dapat Anda dengarkan di pukul 11 ada beragam informasi-informasi seputar mancanegara, kemudian ada seni budaya tradisional Papua di pukul 12, ada dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta di pukul 13. Yang mau ikutan request lagu nanti Anda bisa bergabung di pukul 13.30. Cek fakta di pukul 14 dan setelahnya nanti ada lagu-lagu dangdut di kondang kontak dangdut ya. Jadi pokoknya hiburan dan informasinya komplit nih pendengar di Sorong Siang ini, Pro 1 RRI Sorong, hingga usai nanti di pukul 15. Dan pendengar, saya Danusya masih akan menemani Anda hingga usai nanti di pukul 11 ya. Jadi tinggal kurang lebih sejam ke depan kebersamaan kita nih, setelah kita bersama-sama dari pukul 5 pagi tadi dengan berbagai program siaran yang juga telah saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Dewa Box, selamat siang ya untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang baru saja mendengarkan. Selamat menjalankan aktivitas Anda, untuk Anda yang saat sekarang ini sudah melaju dengan aktivitas Anda, yang lagi mendengarkan sambil dalam perjalanan juga selamat menikmati perjalanan Anda. Hati-hati di jalan, semoga perjalanan Anda juga makin menyenangkan dengan mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Kita di awal pekan tapi berada di akhir bulan September ya pendengar, tapi di awal pekan saat sekarang ini kalau kita lihat level rupiah pendengar, rupiah sekarang ini menyentuh level 17.960 per dolar Amerika Serikat ya pendengar. Ini seperti yang diberitakan di rri.co.id, nilai tukar rupiah makin merosot dalam pembukaan perdagangan awal pekan. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah terpantau dibuka turun 0,32% atau 57 poin ke posisi 17.960 rupiah per dolar Amerika Serikat pendengar. Pada penutupan perdagangan akhir pekan kemarin, rupiah naik tipis 0,07% ke posisi 17.903 rupiah per dolar Amerika Serikat, dan para analis sudah memperkirakan berlanjutnya pelemahan rupiah pada hari ini. Selain itu juga pendengar, harga minyak mentah dunia ini masih berfluktuatif, sementara suku bunga The Fed juga diperkirakan akan naik lagi di bulan Oktober mendatang. Menguatnya perkiraan kenaikan suku bunga The Fed ini juga dipicu data ekonomi Amerika Serikat, yakni data penjualan barang tahan lama yang menguat. Dari sisi geopolitik, Amerika Serikat lagi-lagi menolak proposal Iran negosiasi untuk mengakhiri perang. Penolakan tersebut menyebabkan makin tingginya risiko harga minyak karena Iran masih menutup Selat Hormuz pendengar.

Pendengar, harga emas dunia dalam sepekan ke depan ini berpeluang untuk turun dipengaruhi oleh dinamika global. Dinamika global juga akan mempengaruhi harga minyak dunia, indeks dolar Amerika Serikat dan nilai tukar rupiah. Dikatakan harga emas dunia sepekan ke depan masih fluktuatif tetapi dengan kecenderungan turun. Ini yang dikatakan oleh analis pasar uang dan komoditas Ibrahim Aswibi dalam analisis mingguannya. Pendengar, minggu 27 September 2026 seperti yang diberitakan rri.co.id. Harga emas dunia pekan depan diperkirakan bergerak di level support sebesar 3.948 US dollar per troy ounce, sedangkan level resistansinya sebesar 4.654 US dollar per troy ounce-nya. Sedangkan logam mulia dalam perdagangan pekan depan ini akan bergerak di kisaran 5,52 juta rupiah per gramnya hingga 2,72 rupiah per gramnya. Pendengar, sementara itu indeks dolar diperkirakan masih akan menguat di kisaran level 100 hingga 102 yang akan membuat mata uang rupiah juga melemah. Pendengar, sedangkan harga minyak mentah WTI ini diperkirakan akan bergerak di rentang 87,60 hingga 100 US dollar per barel. Ibrahim menyebutkan sejumlah faktor penting yang akan mempengaruhi harga minyak, indeks dolar Amerika Serikat, nilai tukar rupiah, dan harga emas dunia, yakni faktor geopolitik, kebijakan perpolitikan di Amerika Serikat, dan kebijakan bank sentral Amerika Serikat. Sedangkan harga emas dunia ini juga dipengaruhi oleh sisi permintaan terhadap emas. Ini juga yang disampaikan oleh Ibrahim, pendengar, yang juga merupakan seorang analis pasar uang dan komoditas. Pendengar, di saat yang sama mayoritas dari sisi perpolitikan ini juga kepercayaan rakyat Amerika Serikat terhadap Presiden Trump semakin menurun jelang pemilu. Dikatakan ada kemungkinan Partai Republik, partainya Trump, ini akan dikalahkan oleh Partai Demokrat. Di saat yang sama mayoritas pejabat The Fed menginginkan Ketua The Fed Kevin Warsh menaikkan suku bunga bulan Oktober. Jajak pendapat juga menunjukkan hampir 60% responden memperkirakan suku bunga The Fed ini akan naik bulan Oktober. Pendengar, menurut Ibrahim, sejak awal tahun hingga Juli 2026, Bank Sentral Tiongkok ini juga telah membeli emas sebanyak 2,38 juta ton emas. Bank Sentral Tiongkok diperkirakan akan terus melakukan pembelian emas jika harga emas dunia turun. Pendengar.

mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Pendengar menempatkan fashion sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor tersebut dinilai strategis untuk memperkuat daya saing, memperluas pasar global, hingga membuka lapangan kerja. Hal tersebut disampaikan Menteri Ekraf Tuku Rifki Harsya, pendengar, saat menghadiri sebuah acara. Ia pun mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pameran instalasi mode tersebut. Berdasarkan data Kementerian Ekonomi Kreatif, pendengar, industri fashion di Indonesia ini berkontribusi besar terhadap ekspor ekonomi kreatif. Nilainya mencapai 5,85 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 5,58 miliar dolar Amerika Serikat. Dan tahun ini fashion juga menyumbang 14,77% terhadap produk domestik bruto ekonomi kreatif dengan pertumbuhan sebesar 5,07%. Jadi capaian itu menunjukkan potensi produk fashion nasional dapat terus berkembang di pasar internasional, pendengar. Kementerian Ekraf juga membuka ruang kolaborasi dengan desainer senior melalui Gaya Archive Chapter 4. Kolaborasi tersebut melibatkan Indonesian Fashion Designer Council atau IFDCIPMI sebagai penyelenggaranya, pendengar. Menteri Ekraf juga turut meninjau berbagai instalasi pagelaran Sabang Merauke dan juga penggalangan amal bagi korban gempa NTT dalam sebuah acara beberapa waktu lalu, pendengar. Dan melalui pameran di jantung ibu kota tersebut, di sini dikatakan tidak hanya menggerakkan ekonomi kreatif dan memberdayakan UMKM, tetapi juga membangun ekosistem fashion baru yang mengedukasi masyarakat. Dan harapannya karya-karya lokal ini juga mampu meningkatkan apresiasi publik sekaligus merangsang kecintaan terhadap tren fashion Indonesia yang berkelas.

Laut Papua kaya sejak dulu kala. Tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini, nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih. Hadir untuk nelayan Papua untuk masa depan yang lebih baik.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu, dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar akhirnya sampai di sini, saya Danusyah menemani Anda di edisi Selasa 29 September 2026. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Dan setelah ini masih ada rekan-rekan saya lainnya yang masih akan bersama-sama dengan Anda hingga malam nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya Danusyah pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewobok, selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dewa Box, selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih di siang hari ini masih terhubung bersama Pro 1 RRI Sorong. Pendengar siang ini saya Lucy Arebo menemani Anda. Setelah tadi Anda bersama Danusya, kita akan bersama tentunya sampai di pukul 18 sore.

ya, kita sudah di pukul 11:11 waktu Indonesia Timur pendengar. Dan berikut ini informasi dari rri.co.id yang ingin kami bagikan untuk Anda pendengar. Kebiasaan mencabut charger ponsel sebelum daya terisi penuh 100% seringkali dianggap dapat merusak baterai. Padahal untuk teknologi baterai smartphone modern berbasis lithium ion atau ion, ini kebiasaan tersebut justru sangat disarankan oleh para ahli teknologi. Baterai modern tidak lagi memiliki memory effect seperti baterai generasi lama yang mengharuskan pengisian hingga penuh. Sebaliknya, tekanan kimiawi dan tegangan listrik tertinggi justru terjadi saat baterai berada di kisaran 80% hingga 100% pendengar. Nah, dengan mencabut charger sebelum mencapai 100%, maka beban dan suhu panas pada sel baterai dapat berkurang secara signifikan. Nah, para ahli merekomendasikan untuk menjaga presentasi baterai di rentang 20% hingga 80% guna memperpanjang umur pakai dan menjaga kesehatan baterai dalam jangka panjang. Bagaimana menurut Anda? News lengkapnya dibaca di rri.co.id. Cabut charger HP sebelum 100% justru bikin baterai awet.

0: Malaseme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

Pendengar, tisu kini menjadi salah satu benda sanitasi yang hampir selalu ada di setiap tempat. Mulai dari meja makan, kendaraan, hingga fasilitas umum. Namun tidak banyak yang mengetahui bahwa perjalanan benda tipis dan lembut ini memiliki sejarah panjang yang membentang dari kekaisaran Tiongkok kuno hingga industri modern. Penggunaan kertas untuk kebersihan diri pertama kali dicatat pada abad ke-6 Masehi pada era dinasti Tang di Tiongkok. Nah, memasuki abad ke-14 pada era dinasti Ming, pihak kekaisaran bahkan telah memproduksi ribuan lembar kertas khusus berukuran besar yang diperuntukkan bagi keluarga kerajaan. Perkembangan tisu secara komersial baru dimulai pada abad ke-19 di Amerika Serikat, pendengar, pada tahun 1857. Joseph Gayety ini memperkenalkan Gayety's Medical Paper, yakni produk tisu toilet komersial pertama berbentuk lembaran terpisah yang diberi ekstrak lidah buaya. Inovasi ini, pendengar, kemudian disempurnakan oleh Scott Paper Company pada tahun 1879 yang mempopulerkan tisu toilet dalam bentuk gulungan berporos. Nah, lompatan besar dari teknologi pembuatan tisu terjadi pada atau selama Perang Dunia I atau pertama, yakni pada tahun 1914 sampai 1918. Perusahaan Kimberly-Clark mengembangkan selukatan berbahan basis selulosa tumbuhan sebagai pengganti kapas medis yang langka saat perang. Nah, melalui proses creeping atau pembentukan lipatan mikro, terciptalah kertas yang sangat lembut dan memiliki daya serap tinggi. Pemanfaatan bahan tersebut kemudian melahirkan merek legendaris Kleenex pada tahun 1924 sebagai tisu wajah atau facial tissue, sekali pakai pertama di dunia. Nah, awalnya dipasarkan sebagai bentuk riasan pembersih riasan wajah, Kleenex dengan cepat berubah fungsi menjadi pengganti sapu tangan kain yang lebih praktis dan higienis. Nah, kemudian, pendengar, hingga saat ini industri tisu terus bertransformasi menghasilkan berbagai varian seperti tisu dapur, tisu basah, hingga tisu khusus kebersihan bayi. Di era modern, fokus industri sudah mulai bergeser ke arah keberlanjutan lingkungan dengan memanfaatkan serat daur ulang dan bahan ramah lingkungan seperti serat bambu untuk mengurangi dampak deforestasi. Nah, selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id Sejarah Tisu dari Tiongkok kuno hingga era modern.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5.

terdengar menggunakan ponsel saat sedang terhubung ke pengisi daya masih sering dilakukan banyak orang. Namun tingkat bahayanya sangat bergantung pada jenis aktivitas yang dijalankan pada smartphone tersebut. Penggunaan ringan seperti membalas pesan singkat atau membaca berita saat di charge tergolong aman dan hanya memperlambat proses pengisian. Namun sebaliknya pendengar, menjalankan aktivitas berat seperti bermain game 3D, merekam video, atau streaming sangat tidak dianjurkan. Nah, aktivitas berat memicu overheating, akibat tingginya suhu dari prosesor yang bekerja keras bersamaan dengan panas dari proses pengisian daya. Selain itu muncul fenomena parasitic load, di mana aliran listrik terbagi secara tidak stabil dan memicu mini siklus dan merusak sel baterai serta komponen internal secara permanen. Nah, informasi selengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

Dewa Box, selamat siang pendengar. Kita jumpa lagi di siang hari ini dalam lagu-lagu daerah dari tanah Papua untuk menemani segala aktivitas yang Anda lakukan di siang hari ini. Semoga bisa menghibur dan mengawali jumpa kita dengan lagu dari tanah Moi, ciptaan Bapak Dance Uli.

0: kwa mampau malim kudor. Malin abisik mamkom mamalang. Malin abisik mamkom mamalang tolong pobok penusak mesin.
1: Papua, tanah yang hijau. Tempat hutan bernafas untuk kita semua.
2: Hutan Papua bukan hanya milik hari ini, tapi titipan untuk anak cucu nanti.
3: Ketika hutan dijaga, kehidupan tetap ada. Ketika hutan hilang, kita kehilangan masa depan.
4: Mari hentikan perusakan, mari jaga, rawat, dan cintai hutan Papua.
5: Selamatkan hutan Papua, karena alam yang lestari adalah warisan sejati.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk Papua dan Indonesia.

Funa berkati kitong semua di tanah Malamoy ini. Amin. Dengan selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan obrolan budaya tentang kreasi dan karya tenun khas Sorong Raya.

0: Salam jumpa bersama dengan saya Yuda lewat obrolan budaya RRI Net langsung dari RRI Sorong. Pendengar, kalau kita berbicara tentang tenunan, semua orang pasti akan memandang hasil kain tenun itu terpukau karena keindahan, tapi ternyata prosesnya tidak semudah ketika kita melihat karya itu sudah jadi. Nah, malam hari ini saya ingin sekali mengajak Anda untuk berbincang-bincang dan Anda akan mengetahui seperti apa proses kain tenun yang menjadi ciri khas dari Sorong Raya. Sorong Raya juga punya kain tenun, dan oleh karena perbincangan saya malam hari ini mudah-mudahan bisa kembali membuka wawasan kita bersama tentang keindahan budaya yang ada di Indonesia, salah satunya lewat kain tenun. Sudah hadir di studio RRI Net, RRI Sorong saat ini, dua tamu saya, ada Mama Mince Klumbles. Iya, terima kasih sekali loh ya sudah datang di studio kami. Ini di tengah-tengah kesibukan apa?
1: Menenun.
0: Iya. Saya ganggu nih, terpaksa harus datang ke studio dan menceritakan sedikit pengalaman tentang kain tenun ciri khas Sorong sendiri tentunya ini ya. Mama, langsung saja nih, saya tidak usah berlama-lama lagi. Mulai pertama kali Mama suka dan jatuh cinta sama menenun ini, kapan Mama?
1: Tahun 80.
0: 1988. Ya, ada yang belum lahir pasti penonton.
1: Ya. Ada yang belum lahir.
0: Iya. Itu mau usia berapa?
1: Saya asal sudah pensiun, tapi saya punya anak umur 2 tahun. Oh. Saya sudah punya cucu ada 4 sekarang.
0: Oke. Okay. Di tahun-tahun itu kan masih cukup sulit bahan-bahan didapat dari di kota Sorong ini ya. Iya. Bagaimana Mama bisa?
1: Saya cinta tenun. Saya begitu lihat Ibu DPR, saya buka tenun di Yohan itu. Jadi saya aja kasih pelatihan untuk orang bordir dengan sulaman.
0: Ya.
1: Tapi saya sendiri senang lihat tenun dan saya ikut tenun.
0: Oke. Okay.
1: Jadi saya pertama tenun langsung masuk ke kain serentak. Saya tidak bawa.
0: Kain serentak.
1: Serentak itu orang Mebrat punya. Sorong Raya itu kan Mebrat.
0: Iya.
1: Jadi punya serentak itu saya tenun pertama.
0: Okay.
1: Jadi menarik karena itu kain itu dengan boirim itu kami punya harta perempuan Mebrat.
0: Oh, jadi makanya saya Mama jatuh cinta dan mulai menekuni karena ada sebab akibatnya ini ya.
1: Jatuh cinta untuk boirim dengan serentak.
0: Serentak ini ya.
1: Jadi saya tenun di Mama Ibu Sesa itu saya banyak tenun, jadi dia pakai saya selama 1 tahun saya tenun dengan Ibu di rumah. Tapi rajinnya setiap hari saya pulang dukung saya pulang itu jalan kaki. Dulu kan kendaraan kan pulang. Jadi naik karpak begitu pergi kembali. Setiap hari saya tenun. Jadi saya tenun di Wisma DPR itu sendiri, kain itu tinggal. Tapi karena saya punya kerinduan, saya tenun sendiri juga di rumah. Saya ambil alatnya, saya bilang Mama alat satu saya pakai di rumah. Saya atur benang sendiri. Terus saya tenun juga di rumah. Nanti datang di tempat tenunnya nenek ibu saya, saya tenun di situ sendiri. Jadi macam terlalu suka.
0: Iya, ya.
1: Karena dia menjawab waktu itu dari tenun ini belum ada yang dari Jawa bawa fabrik itu untuk jual banyak. Sekarang mereka bawa jalan.
0: Iya.
1: Kurang. Jadi karena kami orang Mebrat ini selalu bayar harta. Jadi saya sukanya tenun boirim dengan serentak. Yang kain kebesaran orang Mebrat sekarang pakai. Itu saya tenun.
0: Yang ini tergantung di belakang kita ya. Bagus sekali nih Om ya.
1: Ya. Sampai hari ini saya tenun 2 kain itu. Terus ini saya tenun kain biasa bahasa cetak ini. Tapak.
0: Bukan main kreasi Mama ya. Tapi Mama semua ini dari nol, dari tidak tahu menenun sampai.
1: Saya begitu di atur tuh oleh yang pengajar. Hari itu dia kasih saya atur bersama, tapi saya berusaha jalan. Kemudian saya angkat benang ini, satu bulan selesai. Jadi dia mengajar saya, kayaknya sudah tahu. Saya bilang tidak, saya kemarin lihat dia, saya punya kerinduan harus saya coba.
0: Oke.
1: Jadi sampai hari ini, motif yang saya mau tenun selama ini, saya sendiri tidak tanpa diajar, karena saya banyak tenun, saya punya pikiran untuk harus variasi benangnya. Saya hitung kain itu dari pabrik, saya sendiri menenun.
0: Berarti kreasi ide Mama keluar dari otak sendiri.
1: Pikiran
0: Mama ya?
1: Pikiran sendiri.
0: Bukan main.
1: Tidak diajar, hanya dasarnya saja. Tapi kalau mau kombinasi warna,
0: ya,
1: termasuk yang ada itu kami punya budaya orang Mebrat dulu, zaman nenek moyang itu minum itu ada kayu yang diukir atau bambu. Itu disebut kawereh dengan farok. Itu yang kawereh itu kan gaya apa, teko itu atau cerek yang ada di itu, yang pakai tangan itu ada variasi sedikit dengan tangan di ujung itu. Kalau gelas itu yang di atas sana itu, ada tengah itu.
0: Oh, yes.
1: Jadi ada beda tuh, beda dengan kain burim yang biasa pabrik.
0: Iya. Yeah.
1: Yang di bawah biasa.
0: Jadi pabrik. Semua apa ya, ornamen yang ada dalam lukisan ini punya makna, punya arti semuanya, Mama ya.
1: Iya. Yang saya ambil sendiri, berpikir sendiri untuk harus tenun di kain burim. Karena itu kain utama untuk kami orang Mebrat.
0: Oke. Jadi jenis-jenis kain juga ada kain-kain tertentu, tidak semua kain bisa dipakai.
1: Ada tertentu.
0: Tentu ya, Mama.
1: Iya, ada tertentu. Jadi dulu kami Mebrat itu ada kain yang ada alam sudah siapkan untuk kami punya nenek, Tete Donso ambil di alam itu. Terus ada yang dari Portugis, dari timur. Jadi mendatangkan, tapi orang tua langsung melihat kami punya alam itu, lihat airnya, lihat pohonnya, lihat daunnya, mereka memberikan nama. Akhirnya dipakai untuk kami bayar harta sampai hari ini.
0: Hai.
1: Nah, sampai hari ini orang Mebrat, harta itu karena begitu.
0: Iya. Oke. Kalau Mama berbicara tentang tenun sendiri tentunya.
1: Iya.
0: Dari Sabang sampai Merauke, semua daerah mempunyai tenunan khas daerah masing-masing. Ya, kalau kita Sorong punya, termasuk Mebrat punya, apa yang membedakan? Apakah warnanya kah atau motifnya ini kah, Mama?
1: Motifnya itu kan dengan warna. Ada dua yang beda. Jadi kayak Moi, ada sebutan beda. Soal kain sama. Tapi mereka lihat dia punya motifnya itu kan mereka sebutnya beda. Jadi sama macam kami orang Mebrat. Kami lihat dia punya motif dan warna benarnya kami sebut beda. Karena Moi dengan Mebrat itu kainnya sama dengan Mandacan, beda-beda.
0: Oh, motifnya yang berbeda ya.
1: Ya.
0: Tapi kainnya sama.
1: Sama. Juga, ya? Tapi lihat nilainya, dia punya motifnya dalam kain itu ada sebutan beda.
0: Oke. Mama menekuni dari tahun 88, 1988. Ya. Menekuni terus sampai sekarang ini ya. Terus bahan-bahannya Mama dapat dari tahun ke tahun semakin mudahkah sampai sekarang atau... Ya, 88 saya tahu pasti agak sulit dapat itu. Tapi mungkin sekarang masih tetap sulit kah, Mama?
1: Dari 88 itu kita pakai benang. Benang bordir yang pakai lingkar konde itu.
0: Iya, tahu.
1: Itu kita buka. Baru tenun memang sulit kalau kita tidak begitu banyak benang, tapi kita berusaha. Setelah itu dari misi ya, saya belajar barang ini dari misi. Misi ini yang mereka ajarin. Akhirnya di... Ibu saya dia buka Kristian, saya ikut belajar. Jadi suster misi ini dari Ayawasi pulang ke timur. Dia uji benang itu di Ayawasi. Karena lihat kami buka benang konde itu terlalu setengah mati. Jadi dia beli benang jahitnya di pasar.
0: Di Sorong?
1: Iya, di Sorong.
0: Oke.
1: Dia beli, dia pakai tenun di Ayawasi, dia tidak luntur. Tidak luntur benang jahitnya. Jadi dia pulang ke timur, dia... tanya bahwa siapa tempat tinggal di mana? Ya, tinggal di Semanik di satu itu belakang Suryani. Ibu datang sama saya. Suster itu mau pulang timur datang sama saya dia bilang ibu, saya kasih tahu ibu, ibu hanya beli benang jahit karena sulit dapat benang. Benang jahit itu dipakai saja kok variasi motif apa saja untuk tenun karena tidak luntur. Ya, saya pakai benang jahit ini.
0: Oke. Sekarang mudah didapati Sorong.
1: Mudah dapat.
0: Mudah ya.
1: Ya.
0: Jadi Mama sudah lebih gampang lagi hobi tersalur terus untuk menciptakan kreasi baru dari tenun-tenunan ini tentunya ya.
1: Yeah.
0: Oke, baik. Mama kita ke Ade Nona dulu, Ade Yunecen yang bergerak spesial mengkhususkan untuk UMKM tenun-tenun seperti ini. Ini juga sejak kapan mulai fokus? Kan ada banyak UMKM bisa fokus ke bidang-bidang lain, kenapa harus tenun?
2: Iya. Karena saya Bu Mama ini perempuan Mebrat. Marga saya memang orang Jayapura. Saya Bu Mama orang Mebrat. Hari-hari hidup dengan keluarga besar Mama. Lihat situasi adat budaya yang dilakukan seperti itu, jadi saya jatuh cinta dan tertarik sekali. Saya tidak tahu dengan teman-teman muda lainnya, tapi saya sendiri pribadi, saya sangat peduli dengan tenun. Karena dia punya satu ciri khas dan nilai yang berbeda begitu.
0: Oke.
2: Jadi saya fokus untuk, saya selalu koleksi, saya pencinta tenun, jadi saya koleksi tenun juga. Saya koleksi kain-kain tenun. Untuk dapat dari NTT itu kan sangat sulit.
0: Iya.
2: Jadi semua mama di sini ada yang tenun, saya beli dari mereka. Saya koleksi dari semua mama, terutama Mama Mince sendiri juga. Saya salah satu anak yang sering beli mama punya kain. Kadang mereka bilang beli kain kan cuma taruh-taruh, terus dengan harga yang mahal. Bagi saya harga itu bukan ukuran, tapi nilai seninya itu, karena itu terlalu berharga bagi saya. Jadi mau mahal berapapun saya beli. Dan saya beli, saya pakai. Salah satunya yang ada di sebu kepala.
0: Jadi saya juga baru mau tanya, ini ya Adi Yunice sendiri kan banyak berjumpa dengan berbagai macam orang tentunya ya. Hal skenten itu dipakai dan sekalian mempromosikan.
2: Mempromosikan.
0: Oke.
2: Jadi seperti itu, saya ingin menunjukkan bahwa ada nilai-nilai dan potensi lokal yang sebenarnya punya nilai besar, yang mungkin bagi banyak orang itu cuma kain biasa, tapi sebenarnya nilai jual di lokal itu besar, yang hari ini mungkin bahkan pemerintah pun belum peka begitu di bagian itu. Sebenarnya saya punya mama-mama ini kan banyak, yang penenun, pengrajin ini kan banyak. Kalau mereka punya potensi ini dibina, didukung dengan baik, saya rasa nilai jual lokal mereka tidak kesulitan.
0: Okay.
2: Karena pengalaman dari saya punya teman-teman juga, seperti yang ada di Toraja Melo, itu salah satu yayasan yang bekerja untuk membina perempuan-perempuan Toraja yang menenun. Bahkan mereka bisa mendunia dengan hasil tenun. Itu mereka merangkul perempuan-perempuan muda yang tidak punya aktivitas, hanya di rumah. Mereka menenun, mereka punya tenun, dan mereka punya hasil untuk kebutuhan terpenuhi.
0: Ada Indonesia juga terkonek sama mereka?
2: Terkonek.
0: Oke. Juga untuk bisa tahu seperti apa cara mereka bisa terus memperluas kain tenun daerah mereka ke mancanegara ya. Supaya Unity bisa bawa mama-mama dorong punya.
2: Iya, kalau mereka di sana bisa, kenapa kami di Papua juga tidak bisa dipromosikan dengan mungkin menurut orang bahwa tenun ini dari NTT atau dari Portugis ya, itu di zaman itu. Tapi zaman sekarang kan ada motif-motif tertentu yang kami sendiri punya motif lokal begitu, kan motif itu bisa ditampilkan. Nah, kalau ada dukungan untuk ke para pengrajin atau penenun, saya rasa bisa. Apalagi seperti tadi Mama Mince bilang, pembayaran mas kawin atau harta atau mahar itu kan menggunakan kain, terutama kedua kain yang tadi sudah disebut. Kain itu kan mama mereka bisa produksi. Kenapa harus beli dari luar? Kalau di sini kita bisa buat. Soal harga itu nanti diatur lah. Tapi kalau sering membeli dari mereka, kan mereka rasa bahwa ternyata produksi saya itu laku. Berarti dengan sendirinya kita bisa atur harga seperti apa begitu.
0: Oke. Itulah yang membuat pertama Adi Indonesia Airnya juga jatuh cinta sama tenun ya. Oke. Mama, tenun pakai alat, punya alat tenun begitu kan?
1: Iya, alat tradisional.
0: Dari mana mama dapat?
1: Saya waktu belajar itu sudah langsung dari, ada bapak satu yang buat pertama. Setelah itu dari misi orang bikin itu banyak, jadi saya juga ambil. Terus kalau kain besar itu, saya sendiri juga bayar orang, kerjakan juga baru saya ambil. Jadi di rumah itu saya punya alat tenun banyak.
0: Oh.
1: Yang kain lebar, yang 1 meter. 1 meter lebih, yang 50, yang 80. Jadi sudah pas-pas memang untuk saya bentangkan benang itu.
0: Iya.
1: Iya, ukuran begitu.
0: Oke. Biasanya mama kalau buat kain tenun, suka-suka mama saja kah dia punya ukuran besar atau
1: ya,
0: tergantung pesanan orang juga.
1: Saya yuk kalau pesanan orang, dan saya sudah tahu bahwa orang suka yang besar,
0: yang model, iya,
1: yang untuk mereka jahit, yang untuk adat, yang untuk mereka pakai itu saya sudah tahu. Jadi saya tetap patuh, tetap orang datang beli, dan sudah tahu.
0: Oke, mama menentukan harga seperti apa mama?
1: Kalau dulu saya jual kain yang serentak itu, zaman itu kan belum ada nilai uang sekarang tau. Jadi saya jual yang 4 meter itu 100, tapi nilai tinggi ya.
0: Iya.
1: Waktu itu 4 meter tau.
0: Iya.
1: Dulu kan badannya masih bagus-bagus, jadi berdiri baru atur. Sekarang ini ya berdiri tidak lama, harus duduk di bawah baru bintang. Gitu. Tapi kalau sekarang saya punya kain ini, saya jual 500.
0: Oke, itu udah bersih semua ya. Iya. Kain mama punya semua, tuan tinggal datang beli saja, sudah jadi sudah ya. 500 itu ya.
1: 500 itu standar itu sudah.
0: Standar itu ya. Oke. Kalau pesan banyak?
1: Kalau pesan banyak, tapi saya tidak khusus hanya tenun. Saya kan orangnya harus bajual. Kita selalu sibuk dengan hal-hal lain, tau? Ada apa begitu? Kalau Frey saya hanya. Kalau Frey baru saya, bukan khusus tenun saya tidak. Berkebun, bajual, begitu.
0: Waduh.
1: Jadi hanya tidak
0: bajual tenun. Iya.
1: Tapi kalau membeli tenun, saya cinta tenun.
0: Iya, iya.
1: Kalau Frey di rumah tetap saya tenun. Kecuali ada bacuci, masak, atau ada hal-hal lain saya keluar ya. Iya. Potong yang itu, karena sudah selesai.
0: Mama, untuk menghasilkan tenun ya seperti ini, selebar ini, mama berapa hari mama selesai?
1: Karena saya banyak kerja lain, jadi saya perhitungan tuh 2 minggu atau 3 minggu pas.
0: 2 minggu atau 3 minggu, jadi ya.
1: Iya. Karena bukan khusus saja.
0: Iya, iya, iya. Bukan main. Ulet sekali ya. Masih adakah generasi seperti Ade Yonece masih muda-muda punya spirit semangat kayak mama Mince? Atau semua maunya TikTok saja.
2: Saya punya pergumulan sendiri untuk belajar, tapi belum ada waktu.
1: Tidak
2: yang
1: ada
2: pas
1: waktu
2: untuk belajar.
1: Saya tuh mau siap belajar ya.
2: Kalau saya sendiri memang punya kerinduan sekali untuk belajar menenun.
0: Oke, oke. Adina berarti lebih banyak juga membantu mama-mama lewat UMKM ini ya. Yeah. Dengan cara seperti apa lagi yang biasa Adina bisa membantu mama-mama supaya produk mereka bisa laku, atau mungkin menyuarakan kepada pemerintah atau kepada siapa yang?
2: Iya, jadi saya selain pantau mereka, saya tahu masalah mereka dulu. Setelah itu saya terhubung dengan pemerintah juga. Saya akan berusaha untuk bertemu dengan teman-teman di pemerintahan yang masing-masing bidang lah, dinas atau OPD begitu. Mungkin mama ini punya usaha ini, dia bisa terhubung dengan dinas ini. Iya. Terus mama ini punya seperti itu. Tapi untuk data mereka tetap harus ada. Karena saya akan menyampaikan ini sekian orang yang pelaku usaha ini, pelaku usaha ini. Itu yang sudah saya lakukan. Tapi saya lebih banyak memberikan informasi kepada mama-mama bahwa mereka pentingnya memiliki izin atau surat-surat yang itu, supaya mereka tidak dipersulit ketika ada permintaan data-data atau berkas dari pemerintah. Jadi saya tidak banyak terlalu banyak promosi mereka punya ini. Saya hanya menyuruh mereka kesini dulu, bawa produk mereka, kasih tunjuk ke produk kalian, tapi kalian harus urus ini ya, lengkapi dulu supaya kalau nanti ada permintaan seperti ini mama dorong tidak kesulitan. Nah seperti itu.
0: Oke, mama sendiri sudah pernah dapat bantuan, mama?
1: Tidak pernah.
0: Okay.
1: Saya sudah pernah pemerintah Kota Sorong, Kabupaten Sorong di Kota Sorong pameran 2 kali di Wali Kota Bogor sekarang itu dari perindustrian. Terus saya berangkat di Kota Expo 1 kali.
0: Di mana itu?
1: Di Jayapura.
0: Jayapura tahun, mama ingat?
1: Saya sudah lupa lagi, sudah lama.
0: Oke. Okay.
1: Saya pulang tidak pernah ada bantuan. Saya punya mau kalau ada bantuan, saya mau ajar ibu-ibu yang di rumah anak-anak yang putus sekolah yang tinggal dekat-dekat tetangga saya. Tidak ada bantuan. Pilih diam saja. Pilih diam untuk saya rajin menenun untuk cari saya punya uang untuk kebutuhan saya. Menjawab kebutuhan saya dalam keluarga saya.
0: Oke.
1: Sampai hari ini. Kalau Ece tadi kasih tahu tuh memang dia yang bawa kami, tunjukkan kami banyak ke pemerintah dan LSM. Dia banyak kalau ketemu dengan saya bilang, aduh, termasuk pekerja yang ini. Jadi dia datang di tempat kerja kami, ada kerja berapa orang di Wanani punya kediaman itu. Di Wanani punya rumah di Cembe Puncak.
2: Di Puncak Arfa.
0: Oh, Arfa. Iya.
2: Iya.
0: Oh, di situ ya?
1: Iya. Kami punya tempat itu, kami ada teman cetak pelukis juga di situ. Jadi saya bawa ini. Akhirnya dari situ dia lihat kami punya pekerja ini semuanya. Akhirnya dia promosikan ke pemerintah, ke LSM. Jadi banyak yang sudah kunjungi kami. Sampai yang jaga orang bilang staf ahli dari Presiden Jokowi juga
0: datang.
1: Tapi tidak tahu bagaimana mereka tidak bisa bantu kami dengan uang.
0: Iya, iya. Padahal itu yang Mama Durang sangat harapkan itu ya.
1: Iya. Okay. Sampai hari ini, kemarin terakhir Ibu Wapres dari Jokowi ada turun kemarin itu terakhir untuk masa jabatannya. Turun di Sorong, tak?
0: Iya.
1: Nah, itu pun. Saya tengok di dalam. Ada resmi kan apa ya? Baru kami punya tempat termasuk Tenuning ini tuh kami mewakili Kota Sorong, Kabupaten Sorong, provinsi juara. Tahu apa yang kami dapat? Bisa kasih kami bantuan untuk ya kami bisa?
0: Iya.
1: Tidak ada.
0: Oke. Maka punya harapan begitu besar ya begitu ini. Ya,
1: untuk mengajar ya. Orang.
0: Baik, semoga lihat program ini juga pemerintah bisa melihat penonton dan ada action nyata. Ya. Buat mama-mama dong ini ya.
1: Tidak ada. Oke. Okay. Saya tuh bersyukur sekali sama anak perempuan ini. Karena dia punya prihatin betul untuk ada tamu, ada apa, dia harus ketemukan kami dengan tamu-tamu yang datang. Jadi kami juga punya pekerjaan ini. Macam maunya juga, mungkin orang mungkin saya ingat kami juga kasih bantuan supaya mungkin kami punya pekerjaan ini. Ajak mama-mama orang lain, kami kasih ajaran tenung, kami mungkin bayar mereka tenaga. Nanti hasilnya itu, tapi tidak ada sama sekali. Okay. Tidak tahu bagaimana.
0: Oke. Okay. Ayu Nece, apa lagi yang ada di impian benak supaya dapat bisa menolong mama-mama dong ini dengan karya-karya. Mama-mama dong tidak banyak bicara, tapi langsung sudah berbuat loh.
1: Iya. Ya.
0: Itu yang di luar sana malah bicaranya banyak, tapi pekerjaannya nggak ada, tapi malah... Malah dibantu. Ini malah yang sudah jelas-jelas nyata kok. Ya.
2: Jadi ya harapan saya pemerintah sering-seringlah untuk melihat yang mungkin hari ini belum kelihatan. Kalau bisa dilirik-lirik lah. Mama seperti Mama Dorang ini, Mama ini punya kerinduan mungkin ingin punya tempat aja yang baik. Kenapa di Papua tidak? Kalau memang tidak mau kasih uang nanti Mama dong pakai, datang bangun. Tidak jadi masalah, yang penting mereka dapat tempat yang layak untuk mereka bisa kerja dan seterusnya dari hasil kerja itu ya kita mau meregenerasikan anak-anak muda untuk belajar pun mereka dapat tempat yang baik untuk mereka belajar latihan. Nah seperti itu sih.
0: Dan supaya turis-turis juga dari luar tahu begitu datang, Kain Tenun di mana? Di Kilo 10 mungkin orang langsung kayak begitu misalnya ya.
2: Kalau di Jogja kan bisa Google Map atau di kita Google Map langsung ke kampung wisata kan tiap-tiap rumah itu ada punya produk kecil-kecil yang dijual. Nah, Google Map langsung sampai datang, tidak perlu harus tanya-tanya, oh kita mau beli Kain Tenun nanti kemana. Tapi diakses langsung dapat. Nah, jadi ya, saya hanya berharap seperti itu. Kalau cuma saya sendiri yang tergerak untuk selalu mempromosikan kan saya sendiri.
0: Iya, oke. Okay. Mama, ini bahkan baju yang Mama pakai juga nih, Kain Tenun ya. Baik, keren saya memang sendiri. Ya.
1: Okay. Saya ajar PKK, dulu suami saya distrik. Saya ajar tahun 2004 di distrik Aipat.
0: Aipat
1: Timur.
0: Aipat Timur ya. Selain baju ini dari Kain Tenun, apa yang Mama sudah hasilkan? Tas kah, dompet kah?
1: Baju ini banyak.
0: Baju ya, banyak ya.
1: Baju banyak. Ada di rumah tuh banyak. Oh, ada orang mau ambil, ada orang. Tapi banyak saya taruh karena itu mama-mama kampung yang saya ajar. Bisa taruh saya kalau ada punya rumah khusus.
0: Iya ya.
2: Kalau yang beli kain ya jahit sendiri.
0: Jahit sendiri.
2: Mau bikin tas, mau bikin baju silahkan.
1: Gitu.
0: Oke, oke.
1: Jadi saya punya, selama ini saya punya pikiran tuh pemerintah tolong bantu lah. Supaya mungkin saya berikan pelatihan, saya siap memberikan pelatihan karena banyak-banyak mama-mama yang
2: jadi instruktur.
1: Janda-janda, anak-anak sekolah yang putus sekolah tinggal-tinggal aja. Mungkin kita aja kan memberikan ilmu, saya kasih tahu mereka. kamu sekian tahun tinggal di saya di kampung K ini, satu rumah ini, ada kain yang penuh dalam rumah baru jatuh di batana kamu lihat, tidak pernah atau? Kamu gitu sekian tahun tinggal ini, mana kain? Kain tidak ada. Hari ini selesai, habis sudah sejalan ada orang datang beli langsung, jadi kamu terasa menarik. Saya cerita sama orang Jawa itu, datang di Papua ini karena bawa ilmu. Datang duduk dengan orang di mana ada halaman, cerita di orang sudah di situ dong goreng-goreng, di situ buka tempat untuk mereka menjahit. Bisa kasih tahu kamu, sajak kamu sebanyak-banyak sampai hari ini, saya sudah tua ini, kamu tidak pernah tenun, tapi hari depan itu kamu menangis. Saya kan ada ilmu, jadi sama saya bisa tenun sedikit, ada orang tahu.
0: Artinya mama mau bilang buat generasi muda bahwa mau
1: ya, harus tenun.
0: Tenun, kita juga bisa hidup begitu ya, mama ya.
2: Bisa
0: punya penghasilan. Ya, ya, ya.
2: Manfaatkan waktu, kesempatan ya. Menenun.
1: Jangan ada cerita-cerita, hanya HP-HP.
0: Iya, mama ya. Betul, anak-anak muda sekarang nih, HP-HP aja mama. Padahal dari HP itu bisa juga cari motif-motif tenun ya, begitu ya, mama ya.
2: Iya.
0: Iya. Akhirnya sampai di HP juga. Adi Yunici bagaimana promosikan mama-mama juga melalui medsos kah atau punya kolega-kolega di Toraja mungkin yang teman-teman muda-muda yang juga fokus ke tenun berbagi.
2: Iya, kalau teman-teman dari Toraja Melo kebetulan waktu itu saya masih dipercayakan jadi fasilitator lokal dari salah satu LSM. Jadi mereka terhubung dengan saya di Sorong. Jadi datang mereka awalnya pikir di Papua itu anyam noken dan anyam kain. Nah, sampai di sini saya bilang tidak, kami di sini punya budaya pembayaran mas kawin atau mahar itu pakai kain tenun, bukan dianyam. Oh, tenun sama kayak Toraja, iya. Nah, jadi saya ajak main ke Pasaremu dulu. Ajak ke Pasaremu, mereka lihat. Oh, ternyata ini di sini jual mahal sekali. Di Jawa ini cuman mungkin harga 28 ribu atau 40 ribu, di sini jualnya sampai 150. Sampai mahal gitu. Terus saya ajak ke Mama Mince juga. Saya ajak ke rumah. Nah, ini Mama tenun seperti ini, jadi mereka lihat. Jadi ya mereka juga kalau memang kita masih ingin belajar atau ingin terkoneksi bisa terhubung. Nah, terus di handphone-handphone ya saya sering pakai.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Saya kalau keluar dari Sorong berarti kain ini wajib ikut saya. Kalau keluar yeah. Sorong. Jadi antara dua kain ini harus ikut.
0: Oke. Baik, Mama. Apa yang Mama mau pesankan tentunya buat pemerintah dari obrolan kita ini tadi? Minta bantuannya misalnya untuk peralatan atau untuk modal supaya bisa lebih berputar lagi usaha Mama dan Mama-Mama yang lain menenun ini?
1: Saya punya harapan minta kepada pemerintah untuk modal atau rumah. Saya sudah punya halaman yang sudah buka pondasi. Kalau boleh pemerintah bisa turun lihat, karena setiap tahun pemerintah turun kunjungan di tempat saya kerja yang tadi saya bilang mana yang punya kediaman termasuk saya punya rumah. Mereka tiap tahun datang kunjungi kami punya pekerjaan, tapi hasilnya apa? Tidak pernah kasih kami modal, baru tiap tahun datang lihat kami punya pekerjaan. Kalau saya, itu untuk kami dokumentasi, kami punya pekerjaan, bikin laporan. Kalau itu saya, selama ini saya bilang itu pemerintah hanya ambil kami punya pekerjaan untuk dokumentasi sama mereka.
0: Ya.
1: Tapi tidak pernah ada uang di tangan kami, yang punya pengrajin-pengrajin semua, bukan hanya satu sendiri, pengrajin semua. Karena kami sering baku ketemu begitu, kami berbincang-bincang. Kok pemerintah datang untuk kita, lihat kita ke barang, tapi tidak pernah ada bantuan, kenapa? Jadi saya harapkan supaya kalau boleh pemerintah bisa bantu kami sekarang. Seperti saya begini, saya mau mengajar anak-anak muda yang sekarang, atau anak-anak kecil kah, mama-mama yang janda kah, supaya mereka juga tenun. Ini uang ini, cari uang, sekarang ekonomi ini mendesak kehidupan.
0: Baik.
1: Itu saya sampaikan.
0: Itu ya. Adi Yunici sendiri?
2: Kalau saya hanya berharap ada satu peraturan daerah yang bisa mengatur tentang kain tenun. Mama-mama yang pengrajin ini mereka punya hasil juga harus diperdayakan, karena dari Moi, dari Sorong, Sorong Selatan, Kabupaten Maibrat, Kabupaten Tambrau, semua menggunakan kain tenun. Nilai jual lokalnya besar. Kenapa selalu harus datangkan dengan kontainer-kontainer dari luar? Kalau bisa ada peraturan daerah yang bisa mendukung para pengrajin lokal ini, sehingga mereka bisa memproduksi dengan banyak dan bisa menjual di dalam sini lebih banyak, sehingga yang dari luar itu bisa dibatasi. Seperti itu.
0: Oke.
2: Itu harapan
0: saya. Harapan ya. Oke. Sekali lagi, Mama terima kasih banyak sudah hadir di studio RRN Net. Tetap berkarya. Boleh saya bilang berkarya dalam diam nih Mama ya.
2: Iya.
0: Diam tapi tetap kita tetap jalan sudah ya. Kita tidak. Kemudian juga Adi Nece, terima kasih sekali. Terima kasih juga sudah menjelaskan.

di belakang saya ini ada dua kain yang mempunyai nilai sangat tinggi dan juga nilai jualnya yang tidak kalah dengan tenun-tenun lain yang mungkin kita sudah lihat di beberapa daerah yang lain. Saya Yuda bersama dengan kru RRI Net dalam obrolan budaya. Pamit, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.

Sorong Raya ini, pendengar ya. Dan akhirnya sampai sini dulu perjumpaan kita. Karena di pukul 13 kami akan ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 di Jakarta. Jadi terus bersama kami di Pro 1 RRI Sorong.

0: Baik, pendengar, demikian lagu-lagu daerah Papua di siang hari ini. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro3 di Jakarta. Raga.
1: Tim nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nations League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baudouin dini hari tadi, Michael Olise menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, yang memasukkan Michael Olise dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olise untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini.
2: Saya
1: rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena dini hari tadi, Bli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27 serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya.
3: Dua
1: setengah tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
3: Oggi sicuramente la prima mezz'ora è da dimenticare.
1: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49 dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang. Berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan pendalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Karl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 assist, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Tom Hei harus diusir keluar oleh wasit Ko Hyu Jin setelah melakukan pelanggaran pada menit ke-35. Usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan, kartu merah memang merugikan tim. Namun di sisi lain ia melihat ada makna tersendiri dengan kartu merah yang diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini, demi negara mereka, agar mereka terus melangkah, untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Indonesia Martin Paz yang tampil gemilang juga mengungkapkan, bermain dengan 10 pemain bukanlah hal yang mudah jika harus berlangsung dalam waktu yang lama. Karenanya ia mengapresiasi dukungan supporter yang membuat mereka bisa menahan gempuran lawan hingga akhir pertandingan.
1: Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.
0: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia dan Malaysia harus berbagi satu poin dan posisi keduanya di klasemen sementara grup A tidak berubah. Indonesia masih berada di peringkat kedua dengan 4 poin, sedangkan Malaysia dengan poin sama namun unggul selisih 1 gol berada di tempat pertama. Indonesia kini menggantungkan nasib pada pertandingan terakhir di fase grup pada laga ketiga melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nia Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Rolik Hernando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa, tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah satu-satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali. Karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya. Tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih permainan strategi ini. Bahwa mereka aja yang udah Olimpian bisa menahan egonya untuk menahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya. Dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Michaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Keke telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal Shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johwer dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan peringkat hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Hilly, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: pelatihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Torang Indonesia.
1: Selamat siang pendengar, kita jumpa lagi dalam acara Torang Indonesia. Siang ini sudah ada Sarah Silaban Sungguh, Zap dengan lagunya Maafkan, Quarto dengan lagunya Sendiriku, The Fly Berlalu, Kafein Tiara, Rif Salah Jurusan, Dikta Tak Mungkin Ku Melepasmu, Nira Diana Gawai Gitar Berlagu, Domilo Dunia Semu, dan juga Tujuh Kurcaci Ini Bukan Lagu Cinta. Anda bersama kami siang ini dalam acara Torang Indonesia. Silakan yang mau bergabung siang ini pendengar, ada Sarah Silaban, Zap, Quarto, The Fly, Kafein, juga ada Rif, Dikta, Nira Diana, Domilo, dan Tujuh Kurcaci. Torang Indonesia, selamat siang Bu Artini.
2: Selamat siang Torang Indonesia, Mbak Lucy.
1: Siang Bu Artini, silakan.
2: Mbak Lucy, ya. Tadi yang apa itu? Aduh, kok tiba-tiba ngeblank Mbak Lucy? Padahal barusan disebutkan.
1: Yang mana? Sarah Silaban, Zap, Quarto, The Fly.
2: Oh, The Fly itu.
1: Berlalu Fly, judulnya Bu Artini.
2: Lagu saya kirim buat Ibu Jasmi yang dari Harapan Indah, Bu Suwarmi, Bu Aida, Bu Alima, Bu Rite, Pak Rite, Mama Do, Mama Monika di Bulukasi, Bu Ana, buat Bu Dengan Luis, Bu Rite, Pak Rite. Pokoknya pendengar setiap satu sorong semuanya, terkali semoga semuanya pada sehat-sehat selalu.
1: Amin.
2: Buat Mbak Lucy juga selamat bertugas, semoga sukses dan sehat selalu. Punya buat Ibu Ana, buat Pak Jumadi juga. Selamat siang semuanya.
1: Iya.
2: Makasih Mbak Lucy, selamat siang Dewo Bu.
1: Halo Bu. Terima kasih Bu Artini. Buat Bu Ana, segera sembuh ya Bu Ana, segera pulih, bisa bergabung lagi dengan kita-kita di acara Torang Indonesia, di Ruang Rindu, di Kondang juga ya. Sepi kalau gak ada Bu Ana nih. Bu Artini udah ngambil absen, Bu Bidan Luis belum. Bu Ana segera pulih ya. Dan silakan yang mau ikutan gabung lagi di siang ini, tadi Bu Artini pengen dengar lagunya The Fly Berlalu. Yang lain silakan ya, Bu Bidan Luis. Halo, selamat siang Torang Indonesia, selamat siang.
3: Halo.
1: Hai Bu Bidan Luis.
3: Ya, selamat siang Kakak cantik.
1: Selamat siang Bu Bidan Luis.
3: Monitor.
1: Silakan Bu Bidan.
3: Lagunya?
1: Lagu
3: Katakan Kulepas.
1: Yang mana?
3: Awas kau.
1: Oh, tak mungkin ada tadi kau... tak mungkin ku melepasmu.
3: Ya, okay. Tak mungkin kalau kau mau lepas saya ikat kau dengan benang rafia nanti.
1: Iya.
3: Awas kau, cintamu mati jadi. Oke. Kakak, salam-salam ya.
1: Silakan.
3: Untuk Bang Andi di Sira, Abang Luhut, Pak Jumadi, Kak Jepri Horisna, Pak Willy, Ibu Hartini yang baru lewat, Ibu Ana, Ayu Ana, cepat sembuh ya. Gak ada absen nih, kalau Bu Ana gak ada.
1: Iya, segera
3: absen sendiri. Gak rame. Terus sama Ibu Natalia, Mama Monica, Pak Rete dan Ibu. Semua-muanya sudah ya Kak, karena waktunya singkat.
1: Iya.
3: Kakak pulangnya hati-hati ya Kakak cantik.
1: Siap, terima kasih.
3: Dadah, bye-bye. Dadah.
1: Terima kasih Bu Bidan Luis yang cantik, sehat-sehat selalu ya. Bu Ana segera pulih ya. Ini ada Pak Nasrun, Pak Nasrun. Oh, Torang Indonesia, Pak Nasrun silakan.
4: Selamat siang.
1: Selamat siang.
4: Iya.
1: Iya.
4: Apa lagunya Mbak Monitor saya ini?
1: Oh iya baik Pak. Lagunya masih ada Sungguh Sarah Silaban, Maafkan dari Zap.
4: Oh iya saja, yang pertama saja Mbak.
1: Sungguh, oke.
4: Okay. Iya, pertama-tama lagunya sebuah tugas, saya selalu bersama keluarga rumah. Terus saya buah hati ini, mulai Mbak Lema, Ibu Rete, Pak Rete, Pak Oti, saya ada Puja, Bu Ana, Ibu Sohi, ada Pak Widi, ada Dina Juni Bogor, Ibu Ida, Pak Jari, Pak Deki, Ibu Iga, Pak Jumadi, Farida, Natalia, semuanya sampai ke Jelkompar. Terima kasih, selamat siang.
1: Selamat siang, terima kasih Pak Nasrun. Yes, kota kita udah semakin berasap nih ya. Anda merasa tidak mendengar? Kelihatan nih udaranya ya, udah kelihatannya abu-abu di luar nih. Dari gunung di atas juga kelihatan kalau sudah mulai turun asapnya sampai ke bawah. Jadi jangan lupa kemana-mana pakai masker ya pendengar ya. Kita dengerin aja lagu pertama, lagunya Bu Hartini dari The Fly. Berlalu.

Demikian lagu yang dipilih oleh Bu Hartini ya di siang ini, pendengar, dari The Fly dengan lagunya Berlalu. Silakan lagi yang masih ingin bergabung bersama kami di 324222 juga di 081238688703 ya. Ditunggu pendengar, masih ada lagunya Bu Bidan Louis dari Dikta, Tak Mungkin Ku Melepasmu. Ada lagunya Pak Nasrun dari Sarah Silaban, Sungguh. Kemudian masih ada Zap dengan lagunya Maafkan, Kuarto, Sendiriku, Kafein Tiara, Rif, Salah Jurusan, Nira Diana, Dawai Gitar Berlagu, Demilo, Dunia Semu, Tujuh Kurcaci, Ini Bukan Lagu Cinta. Terus lagu apa? Silahkan ya pendengar ya di 324222 juga di 0812 3868 8703. Yang mau ikutan gabung ditunggu. Dan kami informasikan sudah pukul 13.44 waktu Indonesia Timur. Yang masih sibuk di kantor, selamat beraktivitas. Yang mau keluar ruangan, yang mau keluar rumah, beraktivitas di luar, atau mau bikin apa saja, jangan lupa pakai maskernya ya, supaya terlindungi dari debu dan juga dari asap yang mungkin kalau tong jalan tidak terlalu kelihatan. Tapi kalau tong lihat nih, aduh, sudah banyak sekali debu asap ya. Jadi jangan sampai terpapar asap, paru-paru jadi bermasalah lagi ya. Oke, kita langsung lanjut lagi. Ini dia lagunya Bu Bidan Louis dari Dikta, Tak Mungkin Kamu Lepasmu.

Pendengar, berikut himbauan dari BMKG dan juga dari BPBD Kota Sorong. Dihimbau kepada seluruh masyarakat di Papua Barat Daya, di kota Sorong khususnya ya. Himbauan kualitas udara sedang waspada asap karhutla. Sebaiknya gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Kemudian batasi aktivitas di luar ruangan, gunakan masker N95 atau KF94 bila harus keluar. Tutup jendela saat kabut asap pekat dan kemudian pantau informasi kualitas udara BMKG. Kami informasikan juga bahwa PM25 dapat masuk jauh ke saluran pernafasan dan berisiko mengganggu kesehatan pendengar. Segera ke fasilitas kesehatan jika mengalami sesak nafas atau keluhan berat. Dan diprediksi pendengar 3 hari ke depan konsentrasi PM25 ini di Provinsi Papua Barat Daya. Di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Stasiun informasi ini dari Stasiun Pemantau Atmosfer Global Sorong. Jadi sekali lagi, batasi aktivitas di luar ruangan. Jika harus keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker N95 atau KF95 pendengar bila harus keluar. Jangan lupa untuk tutup jendela saat kabut asap pekat. Dan pantau selalu informasi tentang kualitas udara BMKG, melalui BMKG. Gunakan, jadi sekali lagi bahwa PM25 melalui udara saat ini dapat masuk jauh ke saluran pernapasan dan beresiko mengganggu kesehatan. Jika Anda mulai mengalami sesak napas atau keluhan berat, dapat segera ke fasilitas kesehatan jika mengalami sesak napas. Jadi sekali lagi himbauan, saat ini Kota Sorong sedang dalam kategori sedang. Mulai tanggal 30 September sampai 2 Oktober 2026 pendengar, berdasarkan prediksi konsentrasi PM25 dari BMKG, himbauan kepada seluruh masyarakat tentang kualitas udara sedang, waspada asap karhutla.

Anda masih mendengarkan Torang Indonesia di siang hari ini ya. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami. Inilah lagu dari Sarah Silaban Sungguh yang dipilih oleh Pak Nasrun ya. Dan mendengar sudah pukul 13.56 menit waktu Indonesia Timur. Sekali lagi berikut ini himbauan dari BMKG dan juga BPBD Kota Sorong menghimbau tentang kualitas udara. Saat ini kualitas udara di Papua Barat Daya masuk dalam kategori sedang hingga tidak sehat pendengar ya. Sebaiknya menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Batasi aktivitas, sekali lagi batasi aktivitas Anda di luar ruangan untuk saat ini. Jika terpaksa harus keluar ruangan, keluar rumah, atau keluar kantor, Anda dapat menggunakan masker N95 atau KF94 bila harus keluar. Tutup jendela saat kabut asap pekat. Jadi saat ini udara sedang tidak baik-baik saja, pendengar. Jadi sebaiknya ditutup saja jendela-jendelanya. Kemudian pantau informasi kualitas udara dari BMKG kembali. Jika saat ini kami informasikan juga bahwa PM25 ini merupakan partikel polusi udara berukuran sangat kecil, pendengar. Kurang dari 2,5 mikrometer. Dan dapat memperparah penularan dan memperparah infeksi virus atau penyakit pernafasan. Nah, PM25 ini dapat masuk jauh ke saluran pernafasan dan berisiko mengganggu kesehatan Anda. Dan diprediksi bahwa konsentrasi PM25 untuk 3 hari ke depan pada tanggal 30 September sampai 2 Oktober 2026 secara umum berada pada kategori sedang hingga tidak sehat ya. Jadi sekali lagi sedang hingga tidak sehat kualitas udara kita saat ini. Jadi sebaiknya kurangi aktivitas di luar ruangan. Sudah sebaiknya batasi juga berolahraga dulu pendengar. Sebaiknya tinggal di rumah saja, olahraga di rumah saja, tidak usah keluar rumah. Kalau keluar rumah, Anda bisa menggunakan masker N95 atau KF94 bila harus keluar. Demikian disampaikan oleh BMKG dan juga BPBD Kota Sorong.

0: Torang Indonesia.
1: Masih dalam acara Torang Indonesia, pendengar di siang hari ini. Silakan untuk Anda yang masih ingin bergabung, masih ada Sendiriku dari Kuarto, Tiara dari Kafein, Salah Jurusan dari Rif, Dawai Gitar Berlagu Nira Diana, Dunia Semut Mido Milo, Ini Bukan Lagu Cinta, Tujuh Kurcaci. Silakan. Ya, yang bergabung lagi di Torang Indonesia. Saya tunggu lagi pendengar. Sekali lagi buat Bu Ana segera pulih ya, segera sembuh. Selamat siang juga buat Pak Jumadi bersama keluarga, Bapak Deki dan keluarga. Dan untuk Anda semua juga pendengar. Terima kasih ya buat Bu Hartini, Bu Bidan Louis, Pak Nasrun yang sudah bergabung. Ibu Natali gimana kabarnya? Sehat-sehat ya. Bu Ida sehat-sehat selalu. Kita dengerin aja lagu berikutnya sambil menantikan Anda yang bergabung bersama kami. Ini dia Sendiriku dari Kuarto.

Sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut di siang hari ini, pendengar, kami informasikan berikut ini himbauan oleh BMKG dan BPBD Kota Sorong berkaitan tentang himbauan kualitas udara sedang, bahwa waspada asap karhutla. Kota Sorong saat ini sedang dalam kategori sedang, mulai 30 September sampai 2 Oktober 2026, pendengar, berdasarkan prediksi konsentrasi PM25 dari BMKG. PM25 ini dapat masuk jauh ke saluran pernapasan dan beresiko mengganggu kesehatan pendengar. Gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Batasi aktivitas di luar ruangan sebaiknya, ya. Tapi jika Anda hendak keluar melakukan berbagai kegiatan, dapat menggunakan masker N95 dan KF atau KF94 bila harus keluar rumah. Tutup jendela saat kabut asap pekat, kemudian pantau terus informasi tentang kualitas udara dari BMKG. Dan jika mulai rasa-rasa sesak napas atau keluhan berat lainnya, segera ke fasilitas kesehatan jika mengalami hal tersebut, pendengar. Diinformasikan atau diprediksi bahwa 3 hari ke depan konsentrasi PM25 ini di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Demikian dari terus dipantau oleh Stasiun Pemantau Atmosfer Global Sorong.

0: Mala dengan lagunya Getar yang membawa kita di pukul 14 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, masih ada lagu dangdut lainnya, ada Asraf, Raja dan Rani, Hetikus Endang, Neng Mampir Neng. Judulnya gitu ya. Ada Is Ariska, Racun Asmara, Sheila O, Maunya Sama Kamu, Denny Yas, Mencintai Tanpa Alasan, Elvi Sukaisi, Laila Bonita, Gea Yobi, Kamu Halu, Kristina, Seandainya Kau Tahu. Kemudian ada Mansyur S, Pagar Makan Tanaman. Yang mau gabung, halo, kondang, selamat siang.
1: Kondang, kontak dangdut Mbak Lucy yang cantik, yang baik hati, murah senyum.
0: Dan tidak sombong.
1: Tidak sombong, tentunya sayang anak.
0: Bu Hartini, silakan.
1: Ingin dengerin itu tadi, Mansyur S.
0: Mansyur S, Pagar Makan Tanaman.
1: Ya, saya akhirnya semua Mbak Lucy ya, kalau ingat semua ya.
0: Ya, silakan.
1: Pertama buat Bu Halima, Ibu Suharmi, buat Bu Jasmine, Mama Dede, Siti Pak Rete, Mama Monica, Bu Pendeta Nuru, Bu Anak, Pak Luis, Bu Barita, Pak Akrum, Pak Rete, Bu Rete, buat Bunda El, Bunda Natalia, Luna Tika, Pak Amini, Pak Wisi, Pak Otis, Pak Neko, Pak Buce, Pak Devi, Pak Nasrun, Bu Barita, Pak Luhur, Pak Leman, Pak Andi, Bang Andi, Pak Widi, Pak Willy. Sudah lengkap belum ya Mbak Lucy ya? Kayaknya sudah Mbak Lucy.
0: Lumayan.
1: Nah, semoga semuanya, oh Puja yang di sini. Oh, iya. Semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Amin. Siap dengan hiburan kondang dari RRI Pro 1 Store. Ya, buat Mbak Lucy.
0: Bu Ana juga tuh.
1: Terima kasih banyak. Ya.
0: Buat Bu Ana.
1: Mbak Lucy. Ya. Sakit ya Bu Ana?
0: Iya, sakit, lagi kurang sehat.
1: Oh, mudah-mudahan beliau cepat sehat.
0: Amin.
1: Supaya lebih rame lagi kalau dari Ana, rame sekali. Mm-mm. Mudah-mudahan beliau sehat, cepat bisa gabung. Nah, itu saja Mbak Lucy, terima kasih banyak. Sampai nanti.
0: Kasih.
1: Salam buat sekitar rumah.
0: Ya, siang.
1: Selamat siang, Bu.
0: Siang.
1: Baik, buat Mbak Indah juga di Pahlawan Gang 2. Terima kasih.
0: Dewabuk. Ya, terima kasih buat Bu Hartini. Pak Jumadi, kondang.
2: Kondang selamat siang.
0: Siang, silakan Pak.
2: Bisa apa, lagu apa ini yang ada?
0: Masih banyak Pak, karena Pak Jumadi ini penelpon kedua. Jadi masih ada Raja dan Rani dari Asraf, Neng Mampir Neng, Hetikus Endang, Racun Asmara, Iis Ariska, Maunya Sama Kamu, Sheila O, Mencintai Tanpa Alasan, Denias, Laila Bonita, Elvi Sukaisi.
2: Elvi Sukaisi saja.
0: Baik, oke, silakan.
2: Ya, salam-salam dulu.
0: Boleh.
2: Pak Jerry, Ibu Bidan Luis, Pak Pendi, Pak Nasrun, Ibu Ana, Ibu Artini, Ibu Natalia, Bunda Ima, Ibu Farida, Pak Joko, dan Pak Luhut. Ya, semuanya saja lah. Terimpun saja.
0: Baik,
2: terima kasih
0: Pak Jumadi. Iya, Pak Jumadi sudah bergabung ya. Saya tunggu lagi penelpon berikutnya yang mau gabung ikutan di kondang kontak dangdut. Kalau tidak ada, kita langsung dengerin lagu pertama ya. Lagunya Bu Hartini, Pagar Makan Tanaman. Spesial juga nih buat Bu Rete Parete dan juga tim Horenya di belakang. Dan semuanya deh pendengar yang masih bergabung bersama kami di siang hari ini. Pak Nasrun, ini dia juga ya, semoga terhibur. Bu Hartini, dia lagunya.

Ya, itu dia dari Mansur S, pagar makan tanaman. Adakah yang seperti itu? Ini capek kali. Silakan ya, yang bergabung ya di Torang Indonesia. Torang Indonesia di kondang. Lagu berikutnya ada Elvi Sukaisi yang dipilih Pak Jumadi ya. Yang masih mau ikutan gabung 324222 juga di 0812-3868-8703. Tunggu ya, kita tunggu yang mau ikut gabung siang ini. Siang, oh sebelum sore ini. Jadi yang mau olahraga sore, sebaiknya hari ini olahraga di rumah sudah. Kualitas udara lagi tidak baik-baik saja. Sebaiknya daripada nanti bukan tambah sehat, malah tambah sakit nanti ya. Malah tidak sehat. Jadi sebaiknya istirahat saja olahraga hari ini. Ini diperkirakan itu mulai tanggal 30 ya. Hari ini sudah tidak baik-baik saja sebenarnya kalau ada keluar ya. Mulai tanggal 30 September sampai 2 Oktober ya. Dengan kualitas udara sedang saat ini sedang sampai tidak sehat. Memang saya lihat tambah berkabut. Padahal sebenarnya bukan kabut ya, ini adalah asap kebakaran karhutla yang dari pulau-pulau juga dari kitong gunung-gunung yang ada di belakang kota Sorong ini, itu juga termasuk yang bikin sampai tidak bisa lihat langit biru lagi ini, sampai pesawat-pesawat pun kalau terlewat masuk di dalam asap-asap ini. Jadi hati-hati ya pendengar ya, jaga kesehatan selalu. Pak Jumadi dan keluarga, ini dia lagunya.

Sudah pukul 14:35 sore, harus 14:30 sore saat ini. Yang lagi kerja, semangat kerjanya. Yang di rumah, selamat istirahat ya, semoga terhibur. Yang lagi berulang tahun, Pak Ridwan dan juga Bu Fitri, happy birthday. Sehat-sehat selalu, makin sukses ya. Dan kita langsung lanjut lagi, masih ada Asraf, Raja, dan Rani. Hetikus Endang, Neng, mampir Neng. Ada Is Ariska, Racun Asmara, Sela O, maunya sama kamu. Denias, Mencintai Tanpa Alasan. Gia Yobi, Kamu Halu. Kristina, Seandainya Kau Tahu. Kalau nggak tahu, berarti bukan Kristina ya. Oke, silakan. Saya tertarik sama lagunya Hetikus Endang. Sampai sekarang masih belum ada nih. Kayaknya daripada istirahat semua ya. Karena tadi dibilangin jangan jalan kemana-mana. Karena karhut lah. Kalau kita bisa lihat keluar aja, kelihatan kalau di luar tuh apa namanya ya? Kelihatannya seperti berkabut gitu ya. Padahal sebenarnya bukan kabut, tapi karhut lah, asap ya, seperti asap seperti itulah. Jadi kalau mau keluar ruangan jangan lupa menggunakan masker ya pendengar ya.

Racun Asmara dari Iis Ariska. Pendengar, bahwa kita di pukul 14.49 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore buat Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Terima kasih sudah memilih 102,6 FM dengan lagu-lagu dangdut ya di sore hari ini. Pendengar yang bisa Anda dengarkan, kalau pernah gabung di RRI Digital, juga seluruh Indonesia lagi muter lagu dangdut sekarang ini, pendengar. Nah, selanjutnya masih ada Maunya Sama Kamu dari Sheila O. Mencintai Tanpa Alasan, Denias, Kamu Halu, Gaya Yobi, Seandainya Kau Tahu. Masih ada kah yang mau bergabung di kondang? Kalau tidak ada, kita harus segera putar lagu. Soalnya di pukul 15 nanti, segera nanti kita bergabung dengan untuk mengikuti dinamika 15 Nusantara 2.

Ya, pendengar kondang kontak dangdut di siang hari ini. Sore hari ini kita jumpa lagi di lain waktu. Selamat menikmati sore Anda bersama Pro 1 RRI Sorong. Kita menantikan untuk mengikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Sari berita. Kemarau yang melanda Kabupaten Fakfak mulai berdampak pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Pasar Tumuruni menjadi salah satu kawasan dengan produksi sampah tertinggi di wilayah perkotaan Kabupaten Fakfak. Dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak, bersama saya Hatijah Bacuh, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama, kemarau yang melanda Kabupaten Fakfak mulai berdampak pada ketersediaan air bersih bagi masyarakat yang mana harus memanfaatkan keran umum PDAM. Laporan Anwar Lamohan.
2: Kemarau panjang yang terjadi sejak pertengahan Juli hingga akhir September 2026 menyebabkan debit air di Kabupaten Fakfak semakin mengecil. Kondisi tersebut berdampak pada pelayanan air bersih sehingga pada akhir September aliran air PDAM tidak lagi mengalir ke sejumlah wilayah masyarakat. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan warga, keran umum PDAM khususnya di wilayah distrik Pariwari dibuka untuk masyarakat. Aktivitas pengambilan air di keran umum tersebut telah berlangsung sejak pagi hari sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur. Pantauan RRI pada Senin 28 September 2026, warga terlihat mengantri di keran umum PDAM Fakfak yang berada di Kompleks Pameran, Distrik Pariwari. Warga datang membawa berbagai wadah untuk menampung air bersih yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah seorang warga, Karama Kabes, ketika ditemui RRI di lokasi mengatakan, kondisi cuaca di Fakfak saat ini membuat masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Menurutnya, warga terpaksa mengantri karena belum mengetahui kapan hujan akan kembali turun dan kondisi kemarau berakhir. Ia juga mengatakan warga menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan air, termasuk membawa jerigen dengan kendaraan pribadi maupun menggunakan kendaraan umum. Ia menyebut kebutuhan air bersih menjadi kebutuhan utama sehingga warga harus tetap mengantri meskipun kondisi tersebut cukup menyulitkan.
3: Kita semua warga Fakfak, cuaca lagi memburuk dan kemarau panjang. Kita warga Fakfak yang lagi susah air sekarang lagi antri di area kantor PAM Fakfak untuk mengambil air. Pakai gen, ada yang dengan kendaraan pribadi, ada yang kendaraan umum. Karena kita kurang tahu cuaca ini hujannya kapan dan memang kabut juga menyelimuti, dari kemaraunya cukup panjang dari bulan ke bulan, hingga saat ini belum pun ada hujan. Jadi kita warga mau tidak mau harus antri air untuk kehidupan kita sehari-hari.
2: Ia berharap kondisi kemarau panjang segera berakhir sehingga ketersediaan air bersih dapat kembali normal. Sementara itu, dibukanya keran umum PDAM menjadi salah satu upaya yang dimanfaatkan warga untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari selama kondisi kekeringan berlangsung di Kabupaten Fakfak. Anwar melaporkan.
1: Pasar Tumuruni menjadi salah satu kawasan dengan produksi sampah tertinggi di wilayah perkotaan Kabupaten Fakfak. Laporan Januardi.
4: Saudara, Pasar Tumuruni menjadi lokasi dengan produksi sampah paling banyak dibandingkan 3 pasar lainnya di wilayah perkotaan Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan dan tingginya kunjungan masyarakat setiap hari. Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dixon Iha, mengatakan Pasar Tumuruni merupakan pasar sentral yang memiliki aktivitas perdagangan cukup tinggi. Menurutnya, jumlah pedagang yang cukup banyak serta tingginya intensitas kunjungan masyarakat menjadi faktor utama tingginya volume sampah yang dihasilkan di pasar tersebut. Kondisi itu membuat penanganan kebersihan di pasar Tumburuni perlu dilakukan secara rutin.
5: Kalau dari 4 pasar di wilayah perkotaan ini, yang menjadi produksi sampah yang paling banyak itu di pasar Tumburuni. Karena memang di pasar Tumburuni itu merupakan pusat juga pasar sentral, yang memang para pedagang juga cukup banyak, termasuk intensitas dari kunjungan masyarakat juga banyak. Sehingga memang setiap hari produksi sampahnya itu memang sangat banyak.
4: Dixon menjelaskan petugas kebersihan dinas PUPR 2KP tetap melakukan pengangkutan sampah setiap hari di seluruh pasar yang berada di wilayah perkotaan. Pengangkutan dilakukan pada pagi hari untuk mencegah terjadinya penumpukan sampah. Januardi melaporkan.
1: Penanganan sampah di pasar Tumburuni mengacu pada regulasi daerah yang mengatur pajak dan retribusi. Laporan Januardi.
4: Saudara, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PUPR 2KP Kabupaten Fakfak terus melakukan koordinasi terkait penanganan kebersihan di kawasan Pasar Tumburuni. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan sampah mulai dari penyediaan fasilitas hingga pengangkutan ke tempat pembuangan akhir TPA dapat berjalan sesuai ketentuan. Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dixon Iha mengatakan penanganan sampah di Pasar Tumburuni mengacu pada regulasi daerah yang mengatur pajak dan retribusi. Regulasi tersebut yakni peraturan daerah Perda nomor 8 tahun 2023 serta peraturan Bupati Fakfak nomor 9 tahun 2025. Menurutnya, berdasarkan mekanisme yang diatur dalam peraturan Bupati, kewenangan pengelolaan pasar berada pada perangkat daerah yang menangani urusan perdagangan, dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak. Namun untuk pelayanan kebersihan, Dinas PUPR 2KP selama ini tetap menjalankan tugas penyediaan fasilitas dan pengangkutan sampah.
5: Kaitan dengan penanganan sampah di Pasar Tumburuni, tentunya itu kita merujuk pada Perda nomor 8 dan peraturan Bupati, yang mana Perda nomor 8 tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah, serta peraturan Bupati Fakfak nomor 9 tahun 2025 dengan tata cara pungutan pajak dan retribusi daerah. Berkaitan dengan itu, khusus untuk Pasar Tumburuni, memang ini sesuai peraturan Bupati tentang tata cara dan mekanisme pungutan itu, memang ini di kewenangannya ada di Dinas Pengelola, yaitu di Perindak. Namun yang saat ini kita yang lakukan dari Dinas PUPR dalam hal ini bidang kebersihan. Artinya yang selama ini dari bidang kebersihan yang menangani, baik itu menyediakan fasilitas dalam bentuk kontainer sampah maupun pengangkutan dari Pasar Tumburuni sampai ke TPA. Sehingga memang kita yang menangani itu, sehingga berkaitan dengan penarikan retribusi setelah kami koordinasikan atau melaporkan kepada OPD koordinator yaitu pendapatan, mereka telah melakukan rapat koordinasi dengan dua OPD ini, sehingga memang berkaitan dengan penanganan sampah di setiap pasar itu dikembalikan ke Dinas PUPR dalam hal ini bidang kebersihan.
4: Ia menambahkan selain menangani pengangkutan sampah, bidang kebersihan Dinas PUPR 2KP juga akan melakukan penarikan retribusi pelayanan kebersihan. Petugas pemungutan retribusi akan melakukan penagihan setiap bulan mulai tanggal 20 hingga 29 dengan besaran retribusi yang dirata-ratakan sebesar Rp50.000 perdagang per bulan.
5: Ya, jadi mekanisme itu ada petugas kami yang nanti setiap bulan berjalan dari tanggal 20 sampai tanggal 29 itu petugas kami, petugas pungutan retribusi melakukan penagihan, yang mana untuk semua pasar kita rata-ratakan semua di angka Rp50.000 per bulan. Namun dari 4 pasar ini yang saat ini belum maksimal itu di Pasar Tumburuni. Jadi menurut data kami yang kami peroleh dari teman-teman dari Perindak, itu di Pasar Tumburuni itu jumlah pedagang dari lantai 1 sampai lantai 4 itu sekitaran 200 lebih. Namun yang saat ini yang patuh membayar retribusi itu hanya kurang lebih sekitar 15 orang. Jadi masih banyak yang belum.
4: Dixon berharap OPD yang menangani pengelolaan pasar dapat meningkatkan sosialisasi kepada para pedagang mengenai kewajibannya. Menurutnya pedagang perlu memahami kewajiban pembayaran baik untuk los dagang atau meja batu maupun retribusi pelayanan kebersihan, sehingga penanganan sampah di Pasar Tumburuni dapat berjalan lebih optimal. Januardi melaporkan.
1: Di tengah kesulitan mendapatkan air bersih akibat kemarau panjang, warga Kabupaten Fakfak menyambut baik langkah pemerintah daerah melalui PDAM yang membuka keran umum untuk masyarakat. Laporan Anwar Lamohan.
2: Warga Kabupaten Fakfak mengapresiasi langkah pemerintah daerah melalui PDAM yang membuka keran umum untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Fasilitas tersebut dimanfaatkan warga di tengah kondisi kemarau panjang yang menyebabkan pasokan air sejumlah wilayah mengalami gangguan. Salah seorang warga, Kerama Kabes, menyampaikan apresiasi tersebut ketika ditemui RRI saat mengantri air di keran umum PDAM pada Senin 28 September 2026. Menurutnya, pembukaan fasilitas air bersih tersebut sangat membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Dia juga mengatakan warga harus mengantre untuk memperoleh air bersih karena kondisi cuaca yang masih mengalami kemarau. Dia menilai keberadaan keran umum menjadi salah satu solusi yang dapat dimanfaatkan masyarakat selama pasokan air belum kembali normal.
3: Terima kasih buat pemerintah Kabupaten Fakfak melalui kantor PAM Tirta Pala Fakfak untuk menyediakan keran umum untuk para warga masyarakat Fakfak yang untuk mengambil air di area kantor PAM Fakfak.
2: Ia berharap pelayanan air bersih melalui keran umum dapat terus dilakukan selama masyarakat masih mengalami kesulitan mendapatkan air. Menurutnya, kepedulian pemerintah dalam menyediakan fasilitas air bersih sangat dirasakan masyarakat, terutama warga yang terdampak kemarau. Warga diharapkan dapat memanfaatkan fasilitas tersebut secara tertib dan bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekitar keran umum. Anwar melaporkan.
1: Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak Dikson IHA mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah OPD teknis dalam menangani persoalan kebersihan di kawasan Pasar Tumuruni. Menurut Dikson, koordinasi dilakukan baik antar kepala bidang maupun antara pimpinan OPD terkait. Langkah tersebut dilakukan untuk menyatukan upaya dalam memberikan pelayanan kebersihan yang lebih baik di kawasan pasar. Ia mengatakan koordinasi tersebut juga diarahkan untuk memberikan penjelasan kepada para pedagang terkait pentingnya menjaga kebersihan serta memenuhi kewajiban pembayaran retribusi kebersihan.
5: Ya, tentunya kami tetap melakukan koordinasi dengan OPD teknis yang menangani itu, baik antara sesama kepala bidang maupun antara pimpinan, sehingga bagaimana kita sama-sama dua OPD ini memberikan penjelasan, memberikan edukasi, memberikan sosialisasi kepada para pedagang yang ada di Pasar Tumuruni itu, sehingga mereka bisa taat dan patuh membayar retribusi kebersihan. Tentunya ini semua nanti berdampak pada pelayanan kebersihan baik di dalam pasar sendiri, lingkungan pasar maupun di lingkungan sekitaran pada umumnya.
1: Ia menambahkan pelayanan kebersihan tidak hanya mencakup area di dalam pasar, tetapi juga lingkungan pasar dan kawasan sekitarnya. Karena itu, diperlukan kerjasama antar pemerintah dan para pedagang agar kebersihan kawasan Pasar Tumuruni dapat terjaga. Kepala Bulog Fakfak Ibrahim Wairoi menghimbau para pedagang agar tidak menaikkan harga kebutuhan pokok secara berlebihan di tengah ketersediaan stok yang masih mencukupi. Pedagang diminta mengambil keuntungan secara wajar agar harga di tingkat konsumen tetap stabil. Ibrahim mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan komoditas, khususnya minyak goreng. Menurutnya, stok minyak goreng yang tersedia di Bulog Fakfak saat ini masih mencapai 21 ribu liter. Menurut Ibrahim, pasokan minyak goreng berikutnya sebanyak 36 ribu liter akan kembali masuk melalui jalur tol laut. Dengan kondisi tersebut, ia meminta pedagang tidak melakukan pembelian atau penimbunan dalam jumlah kelebihan karena pasokan akan terus tersedia.
6: Paling mohon kami tadi itu, jadi untuk pedagang tidak perlu menaikkan harga ya, mengambil keuntungan yang berlebihan, karena memang Bulog ini selalu tersedia ya. Misalnya minyak goreng ini sedang ada tersedia, masih ada 21.000 liter, dan kami pesan lagi tol laut berikut sudah datang lagi tuh 36.000 liter. Jadi para pedagang pun juga tidak perlu memborong banyak-banyak lah ya, karena selalu tersedia. Dan bagi para pedagang, mari kita jaga harga ini agar tetap stabil ya, gak usah kita naikkan-naikkan harga, dan nanti ada konsekuensinya. Kalau kena razia, maka ya itu pasti ada kena sanksi.
1: Ibrahim mengajak seluruh pedagang bersama-sama menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Fakfak. Ia juga mengingatkan bahwa pedagang yang menaikkan harga secara tidak wajar dan kedapatan saat dilakukan razia dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Demikian pernah sudah Anda ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Dan kali kami informasikan pada Anda pendengar, kualitas udara di Kota Sorong pada hari ini 29 September 2026 berada pada kategori sedang dengan tingkat konsentrasi partikel halus PM25. Ini berkisar sekitar 15,6 hingga 55,4 mikron. Definisi PM2,5 ini partikel udara. PM25 ini adalah partikel udara atau debu sangat kecil yang ukurannya kurang dari 2,5 mikron. Lebih kecil dari sehelai rambut ya. Dan nilai ambang batas polusi udara ditetapkan pemerintah dalam 24 jam adalah 55. Dan artinya tingkat polusi udara di wilayah tersebut masih berada di bawah atau mendekati batas ambang batas aman harian. Tapi kelompok yang sangat sensitif mungkin sudah mulai merasakan sedikit gangguan ya. Ya, ini juga yang dialami oleh para lansia yang punya riwayat asma atau sensitif udara gitu ya. Mungkin bisa merasa kurang enak badan atau bisa flu, batuk, pilek ya.

Pendengar, bagi masyarakat yang berencana melakukan perjalanan jauh dari perjalanan laut ya, dari Sorong menuju Manokwari pada Oktober 2026, sejumlah kapal atau jadwal kapal penumpang telah tersedia dan berdasarkan jadwal perjalanan yang tertera, rute Sorong Manokwari dilayani beberapa kapal dalam waktu tempuh sekitar 12 hingga 13 jam. Pertama, pendengar, KM Sinabung pada 1 Oktober 2026. Kapal KM Sinabung dijadwalkan berangkat dari Pelabuhan Sorong pada hari Kamis 1 Oktober 2026 pukul 18.00 ya waktu Indonesia Timur dan tiba di Manokwari pada pukul 7 tanggal 2 tepatnya tanggal 2 2026 2 Oktober pukul 7 pagi dengan lama perjalanan sekitar 13 jam. Yang kedua adalah KM Dobon Solo, pendengar, tanggal 4 Oktober 2026 yang dijadwalkan berangkat pada hari Minggu 4 Oktober 2026 pukul 15 waktu Indonesia Timur dari Sorong. Kemudian kapal diperkirakan tiba di Manokwari pada Senin 5 Oktober 2026 pukul 4.00 waktu Indonesia Timur dengan lama perjalanan sekitar 13 jam. Ada Dorolonda juga, pendengar, KM Dorolonda pada tanggal 5 Oktober 2026. KM Dorolonda ini dijadwalkan berangkat dari Sorong tanggal 5 Oktober 2026 pukul 20.00 waktu Indonesia Timur dan tiba di Manokwari pada hari Selasa 6 Oktober ya 2026 pukul 9 pagi dengan lama perjalanan sekitar 13 jam. Ada juga KM Gunung Dempo, pendengar, dijadwalkan berangkat pada hari Senin 12 Oktober 2026 tiba pada pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Dan KM Gunung Dempo, pendengar, dijadwalkan berangkat dari Sorong pada hari Senin 26 Oktober 2026 pukul 15 ya. Kapal dijadwalkan tiba di Manokwari pukul 3, tepatnya tanggal 27 pukul 3 waktu Indonesia Timur dengan waktu tempuh sekitar 12 jam. Yang berikutnya adalah KM Sinabung, pendengar, jadwal terakhir yang terlihat dalam daftar adalah KM Sinabung pada hari Kamis 29 Oktober 2026 kapal berangkat dari Sorong pukul 18 tiba di Manokwari tanggal 30 Oktober 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur dengan lama perjalanan sekitar 13 jam. Demikian, pendengar, jadwal kapal dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Sekali lagi, jadwal kapal dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan kondisi operasional dan kebijakan pemerintah pelayaran. Penumpang juga sebaiknya datang lebih awal ke pelabuhan agar memiliki waktu yang cukup untuk proses keberangkatan, pendengar. Demikian, pendengar, informasi yang kami bagikan di sore hari ini. Semoga bermanfaat.

Halo RRI menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1.

Matahari atau sunflower oil kian populer sebagai pilihan minyak goreng sehat. Nah, minyak ini disukai karena teksturnya yang ringan dan aromanya yang netral sehingga tidak merusak rasa asli masakan. Pendengar, minyak ini kaya akan vitamin E karena antioksidan serta tinggi asam lemak tak jenuh atau omega 6 dan omega 9 yang baik untuk tubuh ya dibanding minyak sawit. Kadar lemak jenuh pada minyak biji bunga matahari tergolong lebih rendah. Di pasaran terdapat beberapa jenis seperti high oleic yang tahan panas tinggi, mild oleic untuk konsumsi harian, dan lean oleic yang cocok untuk dressing salad. Jenis high oleic memiliki tinggi titik asap tinggi hingga 230 derajat Celcius, sehingga sangat aman digunakan untuk menumis, memanggang, maupun deep frying. Nah, untuk menjaga kualitasnya agar tidak mudah tertengik, simpan minyak biji bunga matahari di tempat yang sejuk, gelap, dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung.

Sepertinya saat ini media sosial bukanlah lagi membuat makanan sebagai sekedar urusan perut ya, namun juga sebagai hiburan. Ada salah satu tren yang menarik perhatian, yakni food challenge, yang biasanya tantangan ini berupa makan makanan super pedas, menghabiskan makanan dengan porsi jumbo dan dalam waktu tertentu. Nah, video ini biasanya membuat penonton tuh jadi penasaran, tertawa, bahkan tak jarang banyak yang ikut tantangan ini dan menguploadnya ke media sosial juga. Nah, penting untuk diketahui pendengar bahwa apa yang terlihat di media sosial belum tentu cocok diterima oleh semua orang. Setiap orang punya kemampuan dan kondisi tubuhnya masing-masing dalam menyikapi jenis-jenis makanan. Bagi sebagian orang yang sensitif dengan rasa pedas, biasanya jadi sakit perut ya setelah melakukan tantangan makanan pedas. Namun, karena itu jangan dijadikan keberanian untuk mengikuti tantangan sebagai alasan tak peduli dengan kondisi tubuh. Tantangan makan pedas ini juga menjadi salah satu jenis tantangan yang populer. Makin ekstrim rasa pedasnya, akan semakin menarik perhatian penonton. Padahal tidak semua orang memiliki toleransi dengan rasa pedas yang sama. Begitu pula dengan makanan yang tinggi garam, gula, dan lemak. Boleh saja mengikuti tren, namun penting juga untuk memperhatikan jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi. Selain jumlah dan jenis makanan yang penting bagi kita untuk memperhatikan kebersihannya juga ya. Pastikan makanan tersebut diolah dengan baik, banyak bahan yang layak ya, serta peralatan yang dan tempat penyajian yang bersih. Jangan sampai hanya karena ingin membuat konten menarik berakhir dengan mengabaikan kebersihan makanan. Ya, food challenge boleh menjadi hiburan, tapi juga harus dilakukan secara berlebihan. Tidak harus dilakukan secara berlebihan. Anda tidak perlu membuktikan keberanian dengan memaksakan diri menghabiskan makanan yang terlalu pedas, terlalu banyak, atau terlalu cepat. Konten yang menarik tetap bisa dibuat dengan cara yang kreatif dan aman. Coba viral mungkin untuk menyenangkan, tapi menjaga kesehatan tetap jauh lebih

mudah dibuat sehingga sering menjadi pilihan saat lapar. Namun, cara penyajiannya juga perlu diperhatikan. Bukan berarti ada makanan tertentu yang mutlak haram atau berbahaya jika dimakan bersama mie instan. Tapi, beberapa kombinasi dapat membuat satu porsi makanan menjadi lebih tinggi garam, lemak, dan kalori. Dilansir dari laman halodoc.com, ini beberapa kombinasi yang sebaiknya tidak terlalu sering dilakukan, antara lain mie instan dengan sosis atau kornet, mie instan dengan nugget dan makanan olahan lainnya, mie instan dengan gorengan, mie instan dengan kerupuk dalam jumlah banyak, serta mie instan dengan makanan tinggi natrium lainnya seperti makanan kaleng atau lauk yang sangat asin. Nah, jika Anda ingin membuat mie instan lebih seimbang, tambahkan sayuran dan sumber protein seperti telur, tahu, tempe, dan ayam. Penggunaan bumbu yang bisa disesuaikan, terutama bagi orang yang perlu membatasi asupan natrium ya. Jadi bukan berarti mie instan harus selalu dihindari. Yang lebih penting adalah memperhatikan porsi, pilihan pendamping, dan frekuensi konsumsinya agar pola makan sehari-hari tetap beragam dan seimbang. Bagaimana menurut Anda?

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adiknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Udah pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: kalau sore-sore gini paling asik makan apa ya? Pokoknya yang hangat-hangat lah, panas-panas. Selain gorengan yang memang enak di mulut tapi gak baik buat kesehatan ya. Ataupun juga bakso nih yang paling asik, makanan merakyat. Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan kuliner yang sangat beragam. Setiap daerah memiliki makanan khas dengan cita rasa, bahan dan cara pengolahan yang berbeda. Namun dibalik sejumlah makanan yang kini dianggap sebagai bagian dari kuliner Indonesia, ternyata terdapat pengaruh budaya dari berbagai negara yang datang dan berinteraksi dengan masyarakat Nusantara selama berabad-abad. Pengaruh tersebut muncul melalui perdagangan, migrasi, hubungan antar kerajaan hingga kedatangan bangsa asing ke Nusantara. Dilansir dari laman beautynesia.id, resep dan teknik memasak kemudian beradaptasi dengan bahan serta selera masyarakat setempat sehingga melahirkan hidangan yang memiliki karakter khas Indonesia. Contohnya ada bakso, siomay, martabak, ya, kari. Nah, kalau untuk bakso sendiri dan juga siomay, ini beradaptasi dari pengaruh, mendapatkan pengaruh langsung dari kuliner Tionghoa. Sedangkan martabak ini beradaptasi dari kuliner Timur Tengah dan Asia Selatan. Hidangan kari di Indonesia mendapat pengaruh kuat dari tradisi kuliner India dan kawasan Asia Selatan ya pendengar. Kemudian kalau semur sendiri memiliki jejak pengaruh kuliner Belanda, khususnya di tradisi memasak daging dan teknik braising dan merebus dalam kuah berbumbu. Tentunya juga ada cipratan dari kuliner Tionghoa.
1: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis. Cemilan manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

banyak orang merasa sudah cukup aktif karena hampir sepanjang hari berjalan kaki di kantor, berpindah ruangan, atau naik turun tangga. Namun, apakah aktivitas tersebut sudah bisa dianggap sebagai olahraga? Dilansir dari laman alodokter.com, aktivitas fisik dan olahraga memang sama-sama memberikan manfaat bagi tubuh. Tapi keduanya tidak selalu sama, karena berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain atau naik tangga saat bekerja termasuk aktivitas fisik yang dapat membantu membakar energi dan mengurangi waktu duduk. Namun aktivitas tersebut pendengar belum tentu memiliki intensitas dan durasi yang cukup untuk menggantikan olahraga teratur. Olahraga umumnya dilakukan secara berencana dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kebugaran. Misalnya berjalan cepat, bersepeda, berenang, atau lakukan latihan kekuatan. Nah, intensitas dengan lebih tinggi dan dilakukan secara rutin dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, kekuatan otot, daya tahan tubuh, serta kebugaran secara keseluruhan. Meski demikian, jangan menganggap remeh aktivitas sederhana di tempat kerja. Lebih sering jalan kaki, memilih tangga daripada lift, dan mengurangi waktu duduk tetap merupakan kebiasaan baik yang mendukung kesehatan. Tapi aktif bergerak di kantor merupakan bagian penting dari gaya hidup sehat. Tapi sebaiknya tetap dilengkapi dengan olahraga teratur sesuai kemampuan dan kondisi tubuh. Bagaimana menurut Anda? Bisa dibaca di rri.co.id. Jalan kaki seharian di kantor samakah dengan berolahraga?

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan

cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.

0: Alah, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Dengan memberikan teh manis hangat kepada anak saat mereka sedang bersantai sudah menjadi kebiasaan umum di banyak keluarga Indonesia. Namun para orang tua sebaiknya mulai membatasi kebiasaan ini demi menjaga kesehatan serta tumbuh kembang buah hati tercinta. Kenapa? Karena teh manis mengandung kadar gula tinggi yang bisa memicu resiko obesitas serta merusak kesehatan gigi anak secara signifikan. Selain itu, kandungan kafein di dalamnya dapat mengganggu pola tidur dan membuat anak menjadi lebih mudah gelisah. Nah, kandungan tanin dalam teh juga dibuat diketahui dapat menghambat penyerapan zat besi yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan otak mereka. Akibatnya, anak-anak yang terlalu sering mengkonsumsi teh berisiko lebih tinggi mengalami anemia atau kekurangan sel darah merah. Para ahli kesehatan lebih menyarankan orang tua untuk memberikan air putih atau susu sebagai hidangan utama harian. Minuman alami tersebut jauh lebih aman serta mendukung metabolisme tubuh anak agar tetap berfungsi dengan sangat optimal. Nah, oleh karena itu batasi pemberian teh manis dan jadikan minuman ini sebagai sesekali saja, bukan konsumsi seharian. Pola makan dan minum yang sehat sejak dini akan membentuk generasi masa depan yang jauh lebih kuat. Selengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Sorong, sore ini.
1: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Di bagian pertengahan sama-sama sudah kita dengarkan Lenggang Puspita karya dari Guru Soekarno Putra. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda pendengar untuk mendengarkan Beranda Asta Cita sore hari ini dari podcast Lapor Pak Cuma Modal Scan di Ujung Jari. Yuk kita dengarin bersama-sama pendengar. Jangan kemana-mana, terus bersama kami di Pro 1 RRI Sorong. Podcastnya podcast, podcast
1: orang bicara, podcastnya RRI Sorong. Halo, selamat datang di podcast Orang Bicara Radio Republik Indonesia Sorong. Kali ini bersama saya Danusia. Senang sekali kita bisa ketemu lagi kali ini di podcast Orang Bicara. Dan ada sesuatu yang menarik yang akan kita bahas bersama Tongpu Narasumber. Mungkin kalau kelihatan di kamera, ini ada beberapa flyer-flyer ini pemirsa dimanapun berada, yang nanti akan menjadi tumpu pembahasan. Nah, di era digital seperti saat sekarang ini, kalau kita melapor sesuatu ke polisi itu memang sudah tidak sulit lagi ya, pemirsa dimanapun berada. Karena hanya dengan jari saja itu tuh bisa melakukan banyak hal. Dan suara masyarakat juga tentu saja akan bisa langsung tersampaikan. Tapi yang menjadi pertanyaan juga, kalau misalnya tong lapor-lapor lewat barcode, lewat aplikasi, dan lain sebagainya, apakah itu juga bisa tersampaikan dengan efektif? Apalagi ada yang namanya barcode lapor Pak. Propam presisi layanan lapor sekali klik. Nah, ini nanti tong akan bahas lebih banyak. Sudah hadir juga di podcast Orang Bicara Radio Republik Indonesia Sorong ada Bapak AKBP Matias Krey SPD selaku Kabid Propam Polda Papua Barat Daya. Halo Pak Matias.
2: Siap.
1: Selamat datang di podcast Orang Bicara RRI Sorong. Nah, sebelum tong lanjut ini Pak Matias.
2: Yeah.
1: Ini latar belakangnya apa nih sampai ada muncul aplikasi mungkin atau semacam barcode ini namanya Lapor Pak Propam Presisi, Propam Presisi layanan lapor sekali klik, karena integritas Polri ini dimulai dari kepercayaan masyarakat. Kalau bisa diceritakan terlebih dahulu ini kira-kira Pak Matias latar belakangnya apa hadirnya ini barcode ini?
2: Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang Mas Danu, saya panggil Mas Danu aja.
1: Mas Danu.
2: Supaya lebih akrabnya.
1: Mau tambah ganteng di belakang juga terapapa.
2: Tambah ganteng juga terapapa.
1: Silakan Pak Matias.
2: Terima kasih Mas Danu dan juga teman-teman dari RRI di Kota Sorong. Dan juga untuk semua masyarakat yang ada di Kota Sorong. Jadi kami berterima kasih, puji Tuhan, Alhamdulillah bisa hadir di siang hari ini bersama-sama dengan Mas Danu dan teman-teman dari RRI di Kota Sorong. Jadi aplikasi ini yang tadi disampaikan oleh Mas Danu, karena kita sekarang kan di dalam era
1: digital
2: Mas Danu. Jadi di sini kita juga dari Polri, khususnya bagian Kadiv Propam Mabes Polri. Di sini ini ide, ini mungkin merupakan ide gagasan dan yang dibuat oleh Bapak Kadiv Propam Mabes Polri, Bapak Irjen Pol Abdul Karim SIK MSI. Jadi beliau mempunyai ide gagasan ini, dan gagasan ini sebenarnya adalah intinya adalah untuk membantu masyarakat. Intinya untuk membantu masyarakat, karena dengan sekali klik saja dengan aplikasi QR Code Yanduan Propam Mabes Polri itu langsung masyarakat tidak perlu lagi ke Polda lagi, ke kantor polisi, ke Polda, ke Polres. Maupun Polsek Jajaran. Jadi ini untuk meringankan masyarakat. Dan aplikasi ini digunakan khususnya saja untuk anggota Polri. Untuk anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan. Nah, ini masyarakat silakan, jangan segan-segan atau takut untuk melaporkan ke aplikasi ini. Aplikasi ini, aplikasi QR Code Yanduan Propam Mabes Polri. Jadi silakan masyarakat tidak usah takut karena ini dirahasiakan, dijamin kerahasiannya oleh Propam Mabes Polri.
1: Oh gitu. Jadi itu, Pak Matias, kalau tong ada lihat polisi nakal-nakal begitu,
2: siap,
1: tong bisa lapor lewat aplikasi ini ya?
2: Itu bisa sekali Mas Danu. Silakan langsung saja, tidak usah takut, tidak usah khawatir, langsung lapor saja.
1: Tapi ini baru atau memang tadi Bapak sudah bilang ini ide-ide? Ini apakah memang baru muncul saat sekarang ini atau sebenarnya sudah ada lama sebelumnya begitu? Karena ini berarti kan mengikuti dinamika sosial masyarakat, apalagi sekarang kan Polri sudah sangat dekat sekali dengan masyarakat seperti yang tadi juga ini ada di flyer ini, kepercayaan masyarakat ini.
2: Betul. Pak Matias.
3: Iya, jadi mohon izin Mas Danu, ini sudah lama, aplikasi ini sudah lama, okay. Sudah di-launching pada 2025, bulan Oktober. Jadi tahun kemarin sudah di-launching, jadi ini sudah, kita sudah sosialisasi.
2: Okay.
3: Ke kampus, kemudian ke kantor-kantor pelayanan, ke bandara, pelabuhan. Nah, ini sudah kami sudah sosialisasi, sudah lama sekali tahun kemarin, bulan Oktober, tepatnya itu.
2: Untuk tapi aplikasi. Sejauh ini dari 2025, bagaimana juga masyarakat tuh respon terhadap aplikasi ini?
3: Ini responnya sangat baik sekali. Karena mereka bilang, oh ini sangat, sudah era digital sekarang, jadi kita tidak perlu buang-buang duit, buang-buang ongkos lagi, naik kendaraan lagi, jauh lagi ke Polda. Karena sekarang kan Polda kita kan sekarang jauh di Aimas. Jadi mungkin kasihan masyarakat yang di kota terus harus lari ke Aimas kan perlu butuh waktu. Kalau ini kan tinggal langsung main HP. Karena kan semua pasti masyarakat kebanyakan sudah pegang aplikasi. Sudah pegang digit. Jadi tinggal klik saja langsung, scan saja langsung. Itu sudah masuk laporannya ke Propam Mabes Polri. Kemudian nanti akan dikirim ke kita di Propam Polda Papua Barat Daya.
2: Berarti Pak Matias kalau di tompu lingkungan ini tuh ada lihat polisi yang oknum polisi
3: siap,
2: yang nakal-nakal ini bikin gerakan-gerakan tambahan, entah itu mungkin masalah pribadi kah, apalagi yang berkaitan dengan kekerasan, mengganggu ketertiban itu sendiri di seputar lingkungan masyarakat ini tuh bisa lapor lewat aplikasi ini ya, lewat barcode ini ya yang memang sudah tersebar, sudah di launching sebenarnya dari 2025 ya.
3: Siap.
2: Sistem kerjanya seperti apa ini? Pak Matias, aplikasi ini atau barcode ini. Jadi saat masyarakat scan misalnya atau kemudian memberikan laporannya, sistem kerjanya selanjutnya seperti apa Pak Matias?
3: Nah, ini sangat mudah sekali, sangat mudah sekali. Jadi tinggal di scan di barcode-nya, itu kan langsung keluar dia punya data-data yang harus diisi sama masyarakat. Nah, jadi nama sesuai dengan KTP, sesuai dengan KTP. Kemudian laporannya apa, pengaduannya apa, masalahnya apa dengan polisi itu, oknum polisi itu. Nah, kemudian harus didukung dengan bukti-bukti. Jadi kita tidak ngarang-ngarang lapor begitu-begitu saja karena ini. Jadi harus ada bukti-bukti, nanti fitnah lagi. Nah, kita kenal lagi, masyarakat juga akan kenal lagi. Nah, jadi harus ada didukung dengan bukti-bukti yang jelas.
2: Tapi di dalamnya tuh saat kita sudah masuk ke barcode-nya, mengisi berbagai hal, katakanlah administratif lah di dalam proses pengelolaannya, tara ribet kah Pak Matias? Atau tara banyak yang diisi-isi lagi begitu?
3: Tara banyak. Cuma itu saja tadi, data identitas dari pelapor, kemudian apa yang dilapor, kemudian bukti-bukti pendukung yang dilapor itu. Itu saja intinya. Tinggal itu dikirim ke QR Code Yanduan Propam Mabes Polri. Nah, itu saja, tidak sulit.
2: Tapi pemirsa dimanapun berada, saya juga jadi berpikir, kayaknya ini menjadi langkah bagus juga begitu. Biasanya kan Pak Matias kalau tong ada lihat oknum polisi yang bikin gerakan tambahan itu, yang paling sering tong lakukan di zaman sekarang itu tong upload di sosmed nih.
3: Itu betul.
2: Kadang upload di sosmed memang ya bisa viral juga, tapi di sisi lain kan bisa bikin kegaduhan juga dan lain sebagainya. Lebih tepat kayaknya kalau langsung disampaikan ke Laporpa, aplikasi Laporpa ini ya, Pak Matias ya, ini menjadi langkah bagus dengan prosedur seperti tadi yang telah dijelaskan juga. Terus juga banyak ini juga soal kepercayaan masyarakat juga ini, Bapak. Apakah kemudian juga di saat sekarang ini dengan hadirnya Laporpa ini membuat masyarakat juga jadi mau melaporkan hal-hal seperti ini, apalagi berkaitan dengan polisi juga ini. Di sisi lain pasti ada rasa takut juga, aduh tuh lapor oknum polisi ini.
3: Iya, betul.
2: Nanti dia tahu tuh yang lapor, ada keraguan muncul.
3: Betul, Mas
2: Dan. Dan lain sebagainya lah, Pak Matias.
3: Betul.
2: Ini nanti bagaimana begitu?
3: Iya, jadi memang betul itu manusiawi. Kadang-kadang masyarakat kan pasti takut karena yang dilapor nih polisi. Tapi mohon izin Mas Danu, jadi untuk pelapor itu sudah dijamin. Nah, di aplikasi ini sudah dijamin oleh Kadiv Propam Mabes Polri, kemudian kami yang di Propam Polda Papua Barat Daya, itu sudah dijamin. Jadi masyarakat tidak usah takut, tidak usah khawatir, bimbang bahwa nanti akan bocor. Tidak, itu sudah dijamin oleh Kadiv Propam Mabes Polri dan juga di Propam Polda Papua Barat Daya. Itu sudah ada jaminan, jadi tidak perlu khawatir.
2: Tapi masyarakat yang lapor juga nih Pak Matias, dia dapat panggil lagi ke tidak sama polisi nih? Misalnya saya ada lihat oknum polisi nih, terus saya lapor dia nih lewat barcode ini, lewat aplikasi ini,
3: Terus data su masuk dan itu memang betul kejadian, misalnya oknum polisi itu dia bikin pelanggaran begitu, apakah saya akan dapat panggil? Karena kan kadang juga tuh masyarakat ini kalau padahal begitu. Sebenarnya polisi ini panggil untuk minta keterangan saja, bisa jadi begitu tuh Pak Matias.
2: Iya.
3: Tapi karena tong ini kan masyarakat, apalagi kalau sudah dipanggil datang ke kantor polisi begitu, tong baru masuk di pagar saja biasa su keringat dingin begitu. Apakah tong juga akan dipanggil lagi kah atau bagaimana kah?
2: Itu akan
3: bikin laporan.
2: Betul. Iya, makasih Mas Danu. Jadi tetap akan diundang, bukan dipanggil, tapi kalau
3: diundang.
2: Kalau dipanggil kan bahasanya terlalu ini, tapi macam formal, macam mau diproses, tapi ini diundang. Nanti kita undang ke musim apa pengaduannya di apa untuk wilayah Polda Papua Barat Daya, maka akan apa kita undang untuk ke kantor Bid Propam Polda Papua Barat Daya. Nanti kita undang. Nanti untuk mengklarifikasi, mengecek apakah betul laporannya yang diadukan
3: dari
2: seperti
3: orang,
2: ini dari orang ini
3: ditujukan kepada
2: kepada anggota ini. Nah, nanti tinggal anggota itu kita panggil. Nah, kita panggil, kita undang juga sama-sama. Undang duduk sama-sama di situ. Kita klarifikasi apakah masalah ini bisa kita selesaikan dengan baik secara kekeluargaan atau memang harus bisa diselesaikan secara harus diproses. Hanya tergantung nanti dari kedua belah pihak.
3: Nah, tergantung kasus juga lah.
2: Tergantung kasusnya. Karena ini kan kita juga kan di sini ada kasus disiplin anggota maupun kasus kode etik. Nah, gitu. Kalau disiplin itu macam contohnya anggota tidak memakai helm, kemudian dia mungkin disersi, dia pamalas masuk kantor. Nah, itu disiplin. Nah, nanti kalau sudah yang berat-berat itu kode etik. Misalnya dia asusila kah, dia bikin hamil orang punya anak tidak bertanggung jawab, itu lapor. Itu kita masukkan di kode etik. Seperti itu. Tapi kalau bisa diselesaikan itu lebih bagus. Tidak apa-apa, kita bisa selesaikan, kita cabut laporan dari Mabes Polri, kita akan cabut dari Polda Papua Barat Daya maupun dari Polres.
3: Tapi hal-hal yang sebaiknya mungkin jangan sampai begini juga. Jangan sampai ini aplikasi yang bagus ini program yang bagus sekali nih Pak Matias. Bahkan saya jujur saya baru tahu nih Pak Matias.
2: Betul.
3: Tapi walaupun saya baru tahu, saya sangat takjub sekali karena mengingatkan berbagai dinamika ini terjadi di tengah-tengah masyarakat antara masyarakat dan polisi. Tapi bukan berarti juga kita menjudge kinerja kepolisian secara umum ya. Memang ada riak-riak lah yang terjadi kan antara oknum polisi dengan masyarakat atau kelakuan-kelakuan pribadi, kelakuan-kelakuan nakal oknum-oknum polisi ini begitu.
2: Betul.
3: Nah, jangan sampai juga barang bagus ini dibikin main-main begitu. Sebaiknya tong sebagai masyarakat tuh hal-hal apa yang sebaiknya tong laporkan begitu selain tadi indisipliner atau masalah-masalah pribadi tadi seperti itu antara misalnya mungkin oknum polisi nih udah supacar dan orang gitu baru tertanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, apa-apa sebaiknya yang mungkin bisa yang tong laporkan ya memang bagus begitu untuk memberikan efek jera lah bagi oknum polisi itu sendiri saat dia sudah dilapor di Propam Presisi ini, Pak Matias.
2: Iya, baik. Jadi untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan itu tidak apa-apa. Silakan masyarakat melapor, masyarakat tidak usah takut. Apabila dia melakukan pelanggaran, tadi saya bilang tadi untuk masalah disiplin, kemudian masalah kode etik, tidak apa-apa, masyarakat silakan lapor. Pokoknya melihat ada pelanggaran-pelanggaran dari
3: sampai tadi Pak Matias bilang, tidak pakai helm juga lapor saja.
2: Tidak pakai helm, lapor saja, tidak apa-apa. Dia tidak tugas saja juga bisa lapor saja. Terus macam dia dalam pelayanan-pelayanan, maksudnya di SPKT, kita lapor ke situ, terus dia bentak-bentaka, dia suara keraskah.
3: Bisa juga ya?
2: Itu lapor. Itu lapor, tidak apa-apa. Itu harus, itu lapor. Karena itu sudah kita kan sudah di ini, kode etik, kita sudah diajar untuk bagaimana melayani masyarakat dengan hati, melayani masyarakat dengan baik, punya etika yang baik. Senyum sapa, salam, seperti itu. Tapi kalau dia keras, terus marah-marah, bicaranya bentak-bentak, itu lapor. Maksudnya, tinggal langsung scan saya ke barcode. Itu langsung, kita tangani langsung. Seperti itu. Kita langsung turun, Propam turun ke macam di Polsek atau di Polres, TKP-nya kita turun langsung. Langsung kita panggil anggota tersebut, kita jemput. Kenapa tidak melayani masyarakat begini-begini, tidak baik, tidak ini, kita akan tegur langsung.
3: Berarti hal-hal seperti yang itu menyangkut dengan pelayanan kepolisian juga
2: pokoknya
3: bisa
2: untuk
3: dilaporkan. Ya, saya tong datang mau bikin SIM di kantor lantas begitu.
2: Betul.
3: Terus depo pelayanan apa lama?
2: Lama. Itu kasih tahu. Lapor saja.
3: Tong su antri lama, baru dipanggil-panggil, baru misalnya contohnya
2: ya.
3: Santai-santai.
2: Oh itu lapor. Tidak usah tunggu-tunggu lama lagi, terus tunggu lama macam begini-begini. Itu kan pelayanan kita kepolisian. Harus kan prima, karena kita kan juga digaji oleh masyarakat. Jadi kalau kita tidak melayani masyarakat, ya berarti kita yang salah. Kita berdosa, kita makan gaji masyarakat, baru tidak melayani dengan baik. Nah itu lapor, tidak apa-apa.
3: Jadi pokoknya anggota punya pelayanan-pelayanan, tidak ini tetap Mas Danu lapor saja masyarakat, silakan lapor, tidak usah takut, tidak usah khawatir, harus lapor. Kan siap.
4: Tapi apakah ini juga akan menjadi sesuatu yang efektif sekali begitu Pak Matias? Mengingat iya, juga betul. Terkadang kan dinamika sosial, kondisi kehidupan masyarakat kan bisa jadi pola hidup masyarakat di Tong di Kota Sorong ini beda dengan mungkin iya. yang ada di Jawa dan lain sebagainya. Nah, apakah juga ini menjadi pusat pengaduan yang efektif begitu bagi kita masyarakat untuk melaporkan iya. oknum-oknum polisi yang nakal, iya, untuk melaporkan pelayanan-pelayanan kepolisian yang kurang iya. maksimal dan lain sebagainya. Apakah ini memang bisa betul-betul maksimal juga begitu? Sejauh ini kalau dari pengamatan Pak Matias juga seperti apa?
3: Kalau menurut pengamatan saya sebagai propam, itu sangat efektif sekali. Karena ini juga sebagai fungsi kontrol. Fungsi kontrol buat anggota kita, anggota Polri. Khususnya untuk kami yang di Bid Propam Polda Papua Barat Daya ini kan punya tugas untuk bagaimana mendisiplinkan, bagaimana mengawasi anggota ini. Kalau tidak seperti ada kontrol dari masyarakat, maka polisi tidak transparan. Kita sudah terbuka, ini kan era terbuka. Keterbukaan kita lah kepada masyarakat, supaya masyarakat jangan menjustice kita, ini kenapa polisi tidak bisa dikoreksi, tidak bisa di ini. Tapi kita sudah terbuka, karena ini sekarang sudah reformasi. Jadi ini kami kira untuk aplikasi ini sangat efektif sekali untuk digunakan oleh masyarakat. Karena itu juga untuk fungsi kontrol kita sebagai anggota Polri. Karena kita tidak bisa jalan sendiri tanpa dukungan dari masyarakat.
4: Tapi Pak Matias, bagaimana kemudian masyarakat bisa mengontrol laporan? Misalnya Tong sudah lapor nih,
3: siap.
4: Tapi nanti ujung-ujungnya, bah ini dia proses bagaimana, ini kayaknya Tong selapor tapi betul, yang bersangkutan Mas nih, dia masih santai-santai nih.
3: Iya, betul Mas Danu. Jadi itu nanti ada surat dari kita, dari Propam, untuk memberitahukan kepada masyarakat atau pelapor, sejauh mana kita sudah pernah menanganinya dan sudah sejauh mana sudah diselesaikan atau belum. Itu nanti kita ada suratnya ada. SP2HP-nya itu ada dari Propam.
4: Jadi masyarakat untuk juga bisa ikut proses bisa perkembangan ikuti penanganan kasusnya ya.
3: Iya, dan itu harus cepat. Propam tidak bisa lama. Tidak bisa lama proses ini cepat. Jadi tidak seperti yang dari daerah skrim punya. Kalau skrim kan butuh waktu lama, dia harus kesinilah.
4: Iya.
3: Penyidik banyak. Kalau kita nih langsung, tidak pakai lama. Perintahnya harus cepat untuk selesaikan itu.
4: Oke, sedikit mungkin juga nih Pak Matias. Sebelum kita nanti balik lagi ke Tom punya topik pembahasan nih mengenai aplikasi ini. Mungkin Pak Matias juga ini sharing aja mungkin kepada pemirsa untuk menambah pengetahuan kita juga. Kira-kira apa saja nih tugas-tugas Propam, kepolisian, dan kemudian sejauh ini bagaimana juga berbagai, khusus di wilayah Kota Sorong, bagaimana sebelum ada aplikasi ini dan ada aplikasi ini, bagaimana kemudian proses penanganan oknum-oknum polisi yang bermasalah ini begitu. Sejauh ini tuh mungkin bisa dijelaskan juga tugas-tugasnya Propam kepolisian tuh apa, fungsinya apa, dan lain sebagainya. Sebagai ya tambah-tambah informasi juga nih buat orang nih Pak Matias. Supaya Tong juga masyarakat tahu, oh ternyata nih ada polisi yang ada Propam dong, tegas. Dong ini tidak main-main tindak polisi yang oknum-oknum polisi yang nakal-nakal begitu Pak Matias.
3: Siap, iya baik. Jadi tugas Propam memang untuk supaya masyarakat tahu juga, sebenarnya tidak terlalu banyak sih tugasnya Propam. Jadi tugas Propam itu bagaimana menjadi pengawas untuk anggota Polri yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian dia juga sebagai pembina. Dia juga sebagai pembina. Jadi sebelum kita melaksanakan ketegasan disiplin atau hukuman, nah di situ juga kita sebagai pembina, kita membina anggota Polri khususnya. Jadi kalau anggota Polri yang masih nakal-nakal, yang masih melakukan pelanggaran, nah itu bisa kita bina. Nah kalau sudah kita bina tidak bisa lagi, ya sudah, yang dulu bilang kasarnya ya dibinasakan saja, dibinasakan ya seperti itu. Jadi kita langsung kita proses, jadi kita ada ininya, ada tahapan-tahapannya begitu. Jadi mulai dari disiplin, kemudian kalau sudah terlalu berat lagi, berarti kayak kode etik. Nah seperti itu tugas-tugasnya Propam.
4: Dia pun baret biru ya?
3: Baret biru. Kadang-kadang orang pikir, masyarakat pikir, wah ini gue ngeri lihat propam. Padahal sebenarnya propam ya, untuk zaman saya sebagai propam, kita harus merubah itu semua, rubah image. Kita dibilang sreng, kita dibilang macam apa sangar, orangnya sadis. Tapi kita rubah dengan harus senyum, kita melayani masyarakat dengan baik, seperti itu.
4: Ah, tapi jujur gitu saja, Pak Matias, tadi saya masuk, Tompu Studio Podcast ini saya lihat, Pak Matias muka sangar, sangar macam ya. Gugup kah?
3: Gugup, iya, iya, betul.
4: Tapi untung pas ngobrol gini,
3: amin.
4: Senang sekali. Ternyata betul ramah, murah, senyum. Saya juga langsung jadi santai nih, Pak Matias.
3: Amin.
4: Tapi di kalau di Sorong nih propam anggotanya banyak ya?
3: Di sini kita Mas Danu ada
4: di Sorong, di Papua Barat Daya.
3: Untuk Papua Barat Daya, karena kita Polda Baru, kita sudah 22 personil untuk bit propam Polda Papua Barat Daya. Jadi kemarin itu cuman baru 17, tapi sekarang sudah penambahan, kita kemarin mutasi dapat 22 personil. Untuk Polda Barat Daya.
4: Nah, waktu sebelum ada aplikasi ini juga, Pak Matias, apakah pernah ada kasus-kasus yang juga ditangani oleh propam gitu?
3: Iya, sebelum ada kasus apa? Sebelum ada aplikasi ini juga memang sudah ada ini, sudah ada pernah kasus-kasus yang kita tangani untuk anggota, kasus-kasus anggota khususnya.
4: Itu yang dilaporkan langsung gitu ya?
3: Itu yang dilaporkan langsung. Iya.
4: Dan kemudian dari proses itulah ada aplikasi ini yang lebih memudahkan masyarakat juga untuk melaporkan oknum-oknum atau polisi-polisi nakal tadi. Oke, kembali lagi di aplikasi yang mantap sekali ini, Pak Matias. Jadi aplikasi ini bisa di scan, ada barcode-nya. Ini mungkin nanti juga Tong bisa cantumkan ya, depu barcode di Tompu video ini biar saat nanti pemirsa dong nonton dong juga bisa langsung. Tapi untuk bisa mengaksesnya juga saya rasa banyak ya bisa diakses ya di sosial medianya. Polres Papua Barat Daya dan banyak lagi begitu. Nah, sejauh ini juga Pak Matias ini aplikasi ini juga apakah memang menjadi aplikasi yang langsung juga bisa memberikan dampak begitu? Apakah langsung bisa memberikan dampak kepada oknum polisi itu sendiri, Pak Matias? Karena bisa jadi, ini sudah ada aplikasi ini, tau anggota nih lebih baik. Dong nakal-nakal lagi, sudah. Nanti ada, masanya sudah gampang sekali dong, foto akan begitu, dong. Taruh di aplikasi, di barcode, itu dapat panggil sama propam sudah nih.
3: Betul.
4: Iya, Mas. Apakah ada dampak tersendiri juga begitu?
3: Iya, Mas Anu. Itu kemarin kan sudah beberapa kasus yang sudah kita tangani, pengaduan dari masyarakat, khususnya untuk anggota Polri, khususnya anggota Polda Papua Barat Daya, itu sangat berdampak sekali. Jadi mereka sekarang sudah takut untuk berbuat pelanggaran lagi. Karena mereka bilang, waduh dong kaget tiba-tiba dipanggil atau dijemput sama kita dari propam. Langsung mereka kaget, waduh ini kenapa ini? Jadi dampaknya besar sekali Mas Danu. Makanya mereka sekarang sudah rem-rem atau sudah tugas dengan baik, sudah melayani masyarakat dengan baik. Jadi punya pengaruh sekali Mas Danu untuk QR code yang dua ini dari propam Mabes Polri. Karena dia terdaftar langsung ke Mabes Polri.
4: Oh, langsung Mabes Polri
3: langsung
4: juga.
3: Langsung dari propam langsung monitor. Kadif propam Mabes Polri bintang 2 langsung Irjen Pol langsung monitor. Jadi mereka bilang, "Wah, ini kalau jenderal sudah monitor, kalau dia ke bawah kan rawan. Maksudnya ke bawah kan juga pasti kan punya pengaruh. Untuk mereka punya karir, punya masa kehidupan itu mereka akan terpengaruh. Jadi mereka sangatin, makanya mereka kadang-kadang sampaikan, "Lah, kenapa tidak ini lapor langsung saja, tidak usah pakai ini QR code ini yang duan ini." Mereka bilang kenapa tidak lapor saja langsung ke Bit Propam Polda Papua Barat Daya gitu saja. Sampai mereka minta seperti begitu Mas Danu.
4: Sampai karena saking takutnya juga, saking takutnya
3: itu takut Mas Danu. Kalau sampai di sana kan sudah tercatat itu Mas Danu, mereka punya pelanggaran, kesalahan itu akan tercatat. Karena nanti untuk kelakuan baik, untuk surat-surat untuk mereka mengurus mengenakan pangkat dan lain-lain, itu semua dari Bit Propam Polda maupun dari Mabes kalau untuk yang perwira. Itu punya pengaruh sekali, dampaknya besar sekali. Seperti itu, Madano.
4: Tadi kan kita sempat singgung juga nih, Pak Matias, tentang masalah-masalah pelanggaran-pelanggaran yang personal gitu, yang memang juga paling sering terjadi di anggota oknum polisi itu sendiri begitu. Tapi kalau misalnya bukan permasalahan pribadi nih, bukan persoalan rumah tangga atau berbentuk kekerasan, pelecehan dan lain sebagainya. Misalnya Tong ada lihat oknum anggota polisi yang mabuk begitu, walaupun mungkin dia tara ganggu torang nih, tapi karena torang nih sebagai masyarakat ingin, ini nih anggota ini tuh harus kasih dia pelajaran, harus lapor dia nih supaya besok-besok nih Deja mabuk lagi nih.
3: Yeah.
4: Atau tidak Deja nongkrong di tempat-tempat hiburan malam nih.
3: Nah, betul. Siap dan
4: tong foto dia nih.
3: Siap.
4: Kalau sistem pelaporannya seperti itu. Jadi kita tidak terlibat apa namanya? Crash secara langsung dengan oknum anggota itu, tapi tuh hanya mau lapor saja karena ini pacar ini tuh dia polisi baru, dia kenapa ada di sini begitu?
3: Iya.
4: Foto. Nah kalau begitu bagaimana?
3: Ah itu bisa, itu lebih bagus lagi Mas Danu. Itu lebih bagus, apalagi di, ini dengan video. Wah itu lebih bagus. Itu langsung sudah, itu langsung kita tinggal kita lihat videonya. Ini anggotanya siapa? Kita langsung apa cross check di Polsek, Polres maupun Polda. Kita langsung cross check itu cek ini anggota mana ini. Ya sudah langsung kita jemput, kita panggil, kita langsung jemput langsung. Jadi itu tidak apa-apa, itu lebih bagus lagi. Apalagi yang mabuk, yang duduk di nongkrong-nongkrong di diskotika atau di yang dugem-dugem, nah itu lapor. Apalagi yang ada videonya, ada fotonya, nah itu lebih bagus. Mas Dan, itu langsung kita tindak lanjuti. Begitu dengan cepat. Tidak pakai lama itu Mas Dan, langsung itu. Seperti gitu Mas Dan.
4: Tong scan malam, pagi yang bersangkutan sudah panggil
3: kau. Pagi-pagi langsung sudah dijemput sudah itu. Pagi-pagi langsung dia kaget, pasti kaget. Loh, kenapa sampai dijemput? Kenapa ini? Nah, sudah, ini ada ini laporan gini-gini. Sudah langsung. Seperti gitu Mas Danu.
4: Kalau yang misalnya dalam tanda petik suap-suap begitu juga, Pak Matias.
3: Nah, suap-suap juga demikian. Nah, ini seperti sekarang mohon izin Mas Danu. Sekarang kan ada penerimaan. Penerimaan anggota Polri apa? Penerimaan terpadu anggota Polri anggaran tahun anggaran 2026 ini. Penerimaan untuk anggota, baik itu untuk yang perwira tarunanya, taruna apa akademi kepolisian, kemudian dari bintaranya dan juga tamtama. Nah, ini ada penerimaan ini. Ah jadi ini kan penerimaan juga, ini kan kita juga ada taruh ini juga scan barcode juga untuk ini penerimaan. Jangan sampai macam tadi dia pungli lah, dia menjanjikan untuk nanti bisa lulus lah dengan bayar apa-apa. Nah itu kita sudah sosialisasi juga untuk ke SDM-SDM baik di Polres maupun di Polda. Untuk jangan sampai yang calon-calon siswa ini, calon-calon polisi ini mereka daftar tapi dengan diiming-imingi dengan itu. Kalau diiming-imingi dengan itu, ah silakan lapor. Berkos ini juga berfungsi untuk yang itu. Yang penerima untuk panitia yang menjanjikan itu silakan kalau lihat menemukan itu dengan data-data yang ada langsung scan saya tinggal scan di barcode. Nanti kita langsung tangani.
4: Oke, berarti begitu. Memang aplikasi ini dia betul-betul relate dengan berbagai sektor pelayanan kepolisian itu sendiri ya.
3: Betul.
4: Matias ya.
3: Betul,
4: bukan hanya soal indisipliner, kasus-kasus pribadi, tapi juga sampai perekrutan kepolisian ini juga bisa dilaporkan. Dan saya rasa apalagi yang soal perekrutan ini bisa menjawab opini atau anggapan masyarakat tentang kalau mau jadi polisi ini harus bayar sekian, aplikasi ini bisa membuktikan bahwa itu sebenarnya tidak ada.
3: Itu gitu tidak
4: ya. Karena bisa dilaporkan juga melalui aplikasi ini jika ada oknum yang nakal gitu ya.
3: Siap. Betul, Mas Dan.
4: Nah, apalagi tentang aplikasi ini yang mungkin Pak Matias bisa informasikan kepada pemirsa dimanapun berada yang sedang menyaksikan podcast Seorang Bicara Eri Sorong saat ini, Pak Matias, mengenai aplikasi ini.
3: Iya, mungkin sekali dengan himbauan KPA ya, langsung ya. Jadi mungkin buat masyarakat dengan adanya aplikasi QR Code yang duaan Propam Mabes Polri, jadi untuk masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, silakan langsung melaporkan saja ke QR Code yang duaan Propam Mabes Polri. Nanti akan ditangani, laporan itu akan naik ke Propam Mabes Polri dan itu akan ditembuskan ke kita di Bitpropam Polda Papua Barat Daya. Dan itu kita akan tangani secara cepat. Jadi masyarakat tidak perlu takut, khawatir. Karena ini silakan laporkan. Apabila menemukan anggota Polri yang melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan dalam pelayanan-pelayanan maupun dalam tugas kinerjanya yang tidak sesuai dengan tugas pokok, itu silakan dilaporkan ke QR Code yang duaan Propam Mabes Polri. Mungkin itu.
4: Itu ya.
3: Siap.
4: Pak Matias, ini dia pun nama aplikasi apa sebenarnya? Lapor Paka atau apa Propam Presisi?
3: Dia punya barcode? Namanya nih QR Code, QR Code Yanduan Propam Mabes Polri.
4: QR Code
3: ya.
4: Oke, barcode Yanduan Propam Mabes Polri. Dia pun nama itu. Ya. Jadi bisa tong akses, tong bisa cari-cari juga di sosial media. Ini juga sebanyak dia pun flyer-flyer yang juga disebarkan ya oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, Pak Matias mungkin bisa mengajak lagi pemirsa, masyarakat supaya lebih berani lagi.
3: Lebih berani, siap.
4: Lebih berani lagi, mau melapor, jangan ragu, betul, jangan takut, begitu.
3: Iya.
4: Walaupun tadi juga sebenarnya sudah dikatakan dijamin kerahasiaannya, tidak ribet-ribet juga mengisi berbagai apa pengisian-pengisian administratif di dalamnya, dan diundang pun saat kemudian sudah melaporkan itu jangan sampai ada keraguan kalau misalnya tuh ini macam jadi dalam tanda petik tersangka begitu.
3: Tersangka, iya.
4: Sama Pak Matias coba yakinkan lagi masyarakat, pemirsa nih, untuk jangan takut-takut, sudah jangan takut-takut lapor. Ini aplikasi yang bagus, ini program yang bagus, yang sayang sekali kalau tong tidak manfaatkan, Pak Matias.
3: Baik, buat masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, jadi ini juga sekali lagi saya mengimbau, mengajak buat masyarakat yang ada, aplikasi ini jangan disia-siakan. Aplikasi ini sangat baik, dan aplikasi ini membantu kami juga sebenarnya untuk mengontrol, mengawasi anggota Polri yang bertugas di wilayah hukum Polda Papua Barat Daya. Jadi aplikasi ini digunakan untuk apabila ada masyarakat, apabila melihat, merasakan, mengalami pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, khususnya di Polda Papua Barat Daya, itu tidak usah takut. Harus dilaporkan, harus nanti tinggal scan saja, tidak usah takut. Untuk kerahasiaan dari pelapor maupun dari masyarakat, tidak usah khawatir, tidak usah khawatir dan bimbang atau takut. Tapi itu sudah dijamin dengan aplikasi yang ada. Jadi tidak usah apa masyarakat itu ini. Kita sudah jamin. Karena itu sudah tugas kita. Khususnya karena kita sebagai anggota Polri kan sudah di ini. Sudah digaji, dibayar oleh masyarakat. Sehingga kita harus melayani masyarakat dengan baik. Seperti itu.
4: Pak Matias, siapa tahu kalau untuk lapor juga tuh dapat door prize kah?
3: Boleh, bisa. Bisa juga, Mas Danu.
4: Iya. Kalau di wilayah Papua Barat Daya ini ada ini bukan berarti Propam sudah tersebar juga di berbagai Polres ya?
3: Iya, di seluruh Indonesia maupun di Polres-Polres
4: di Papua Barat Daya di berbagai

0: teladan buat teman-teman anggota Polri yang lain seperti itu. Memang tugas propam sangat berat sekali. Tugas kami, ya, karena kita harus jadi contoh dulu, baru bisa ini ke teman-teman yang lain, anggota Polri yang lain, seperti itu.
1: Dan memang tidak kalau untuk mau ini sharing apa intermezzo saja Pak Matias tentang tugas sebagai seorang propam itu memang apakah yang menjadi propam ini orang-orang terpilih atau dong harus ditunjuk lagi atau memang ada tesnya lagi begitu?
0: Kalau untuk propam kita tidak ada pakai tes lagi, tidak ada kompetensi ujian begitu. Tapi dari pimpinan sudah ada seleksi. Jadi melihat bahwa ini anggota-anggota ini layak untuk masuk di propam, karena yang masuk propam itu bukan anggota yang melakukan pelanggaran, yang melakukan kesalahan-kesalahan di dalam tugas-tugas mereka. Karena ini kan saat ada apa mutasi itu sudah ada apa dewan wanjak gitu. Dari Bapak Kapolda, Wakapolda, Pak Karus DM, Irwasda, itu kita melaksanakan wanjak. Wanjak itu untuk menentukan apa anggota-anggota ini layak atau tidak di fungsi ini, satker ini, apalagi untuk propam. Di propam itu sangat seleksi sekali untuk masuk di situ, karena kita ini yang akan menegakkan hukum, kita yang akan melaksanakan pembinaan, menjadi contoh teladan ya buat anggota-anggota yang lain. Jadi memang untuk propam itu sangat selektif sekali untuk dari wanjak, dewan wanjak itu oleh pimpinan Bapak Kapolda dan Wakapolda. Dan
1: Pak Iwas berarti tidak sembarang juga tidak untuk sembarang. Bisa menjadi anggota propam ya?
0: Tidak sembarang. Yes, ya. Iya, sangat berat.
1: Dan di seluruh Indonesia seperti itu ya?
0: Seluruh Indonesia seperti itu. Seleksinya sangat berat. Beda dengan fungsi-fungsi satker yang lain. Karena kita harus jadi contoh dulu, baru bisa menegakkan hukum kepada anggota-anggota yang melakukan pelanggaran. Jadi dari kita dulu, dia tidak boleh kita yang mabuk lah, kita yang pesta-pesta lah, baru jadi kayak propam atau anggota propam. Waduh, itu masalah besar itu, Mas Danu. Jadi tidak bisa. Jadi ya puji Tuhan, alhamdulillah, kita yang kami propam ini ya tidak minum. Makanya saya juga bingung, wih, kenapa saya dipilih jadi kayak propam? Tapi ya itulah penilaian dari pimpinan. Mungkin saya tidak minum, tidak bisa rokok, tidak banyak dugem apa, dan lain-lain. Makanya anggota saya juga seperti itu. Saya juga bisa minta permintaan kepada pimpinan, ini anggota ini yang saya minta apa jenderal ini jadi saya juga seleksi sebagai kayak propam, jadi masuk yang anggota-anggota saya yang dari perwira sampai apa bintara semua saya seleksi, saya yang minta kepada Pak Kapolda, Wakapolda, Karus D maupun Pak Irwasda untuk menarik anggota tersebut ini masuk ke propam.
1: Dia nom bilang apa integritas tingkat dewa kayak
0: integritas
1: ini.
0: Integritas dewa. Makanya dibilang ini polisi punya polisi kan. Itu propam ini kan terkenal seperti itu.
1: Polisi punya polisi.
0: Polisi punya polisi ini. Seperti itu Mas Danu. Makanya berat memang tugas saya sebagai propam sangat berat.
1: Tapi ya, bagus lah orang-orang kayak Pak Matias nih memang harus selalu ada untuk bisa apa namanya menjadi penegak hukum di kepolisian itu sendiri, bahkan menjadi contoh, apalagi Pak Matias orang asli Papua juga, Papua, ini betul, bukti kalau banyak sekali orang-orang asli Papua yang berkompeten, yang memang bisa menjadi teladan, menjadi contoh di tumpu tanah tercinta ini, di tanah Papua ini. Banyak hal yang untuk saya sampaikan ini, Pak Matias, tentang aplikasi yang sangat bagus sekali ini, betul, yang sayang sekali lagi, pemirsa dimanapun berada, sayang sekali kalau aplikasi ini tidak dimanfaatkan. Ini aplikasi yang bagus juga. Orang sebagai masyarakat langkah nyata ya, langkah nyata untuk mengawasi kepolisian itu sendiri. Ini langkah nyata, langkah mudah yang bisa orang lakukan untuk bersama-sama juga kita membuat institusi kepolisian ini lebih baik ke depan, lebih maju ke depan, lebih betul-betul memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dan memberikan pelayanan yang berkualitas, kemudian juga bisa merubah image institusi polisi itu sendiri agar memang baik di tengah-tengah masyarakat ya. Jadi sekali lagi, jangan lupa untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya aplikasi ini, karena sayang sekali kalau misalnya tong sebagai masyarakat tidak menggunakan aplikasi ini, scan barcode ini. Kalau misalnya tong lihat tadi kalau ada oknum-oknum polisi yang nakal, jadi laporkan saja lewat barcode propam. Lapor polisi nakal ini kalau di depo flyer nih, malah saya sebenarnya takut mau bilang polisi nakal.
0: Polisi nakal ya,
1: cuma ini ada di ada di depo. Ini bilang polisi nakal, jadi termasuk saya juga bilang sebenarnya
0: sudah oknum-oknum ini.
1: Oke. Baik Pak Matias, setara rasa harus berakhir tombol obrolan di podcast Sorong Bicara ya, Radio Sorong.
0: Oh, mungkin ada tambah satu lagi.
1: Boleh,
0: yang silakan. Untuk penerimaan terpadu anggota Polri
1: tahun 2026.
0: Nah, saya mengimbau juga buat adik-adik yang ikut tes maupun orang tua, jadi harus percaya diri. Buat adik-adik dong harus percaya diri, yakin, berdoa, yakin pasti bisa lulus. Makanya harus belajar.

0: Belajar, siapkan jauh-jauh hari, akademi harus bagus, jasmani juga harus sehat, harus kuat juga apa olahraga supaya bisa lulus. Jadi jangan tergiur atau jangan dimingi-mingi atau dijanjikan oleh oknum-oknum khusus untuk panitia, panitia penerimaan anggota Polri terpadu ini tahun anggaran 2026 ini. Jadi harus yakin bisa lulus dengan kemampuan sendiri. Mungkin itu.
1: Coba nanti Pak Matias rekrut masuk Propam tuh.
0: Iya, betul. Nanti pasti ditunggu sama yang terbaik, pasti akan dapat yang terbaik itu pasti akan masuk di Propam Polda Barat Daya.
1: Tapi ini karena Pak Matias singgung, aduh. Saya tanya lagi-lagi nih Pak Matias, saya tanya lagi. Nanti kapan ini akan dimulai?
0: Ini sudah mulai.
1: Sudah mulai proses berjalan,
0: sudah proses berjalan. Ini sudah tahap apa nih?
1: Tahap administrasi.
0: Administrasi awal. Nah, nanti ada dia punya apa jadwal-jadwalnya juga nanti akan disampaikan juga buat teman-teman
1: ada
0: di
1: juga
0: sini
1: ya, yang bisa diakses begitu
0: nanti
1: ya.
0: Kita ini
1: yang pasti himbauannya seperti tadi pemirsa dimanapun berada silakan untuk bisa mengabdi pada negara, mengabdi pada tanah Papua, tentu saja untuk masyarakat yang selalu mengharapkan juga keamanan perlindungan dari polisi tentu saja. Oke, Pak Matias kayaknya selesai kapan nih? Habis ini rumpu pembahasan ya. Sampai jumpa lagi.
0: Terima kasih
1: Pak Matias AKBP Matias Kray SPD Kabid Propam Polda Papua Barat Daya sudah hadir di podcast Orang Bicara Radio Republik Indonesia Sorong. Semoga itu bisa ketemu lagi
0: bahas hal
1: lainnya lagi ya.
0: Siap
1: Pak Matias ya.
0: Pasti.
1: Terima kasih untuk kebersamaan Anda pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Danusya, sampai jumpa.

Pendengar di mana saja Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan Yumo Box, saya Prame Suara bersama Anda di sore hingga penghujung malam nanti. Selepas ini untuk kaum muslimin dan muslimat, saya informasikan ya, azan maghrib akan berkumandang di pukul 18.12 menit waktu Indonesia Timur, dan juga akan diawali dengan lagu-lagu bernuansa islami. Dan yang pasti pendengar, masih banyak program menarik lainnya untuk Anda hingga penghujung malam nanti.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tanganmu.

0: Hey, kok lanjut kuliah kah Terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sapa pekerjaan?
0: Sapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapa waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133. Universitas Terbuka,
2: meraih cita-cita. Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya enggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Laut Papua kaya sejak dulu kala. Tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih, hadir untuk nelayan Papua untuk masa depan yang lebih baik.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar. Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong Malam edisi Selasa 29 September 2026 diantaranya pengelolaan sampah dan lingkungan ASRI di Papua Barat Daya terbaik setanah Papua. Pemerintah daerah mendorong pembangunan fasilitas pendukung aktivitas kapal perikanan di kawasan pantai Sorong. Bersama saya Prameswara, inilah berita Sorong Malam ini selengkapnya.

0: Pendengar, pengelolaan sampah dan lingkungan ASRI di Papua Barat Daya terbaik setanah Papua. Laporan Zulkarnain Wijaya.
1: Pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di Provinsi Papua Barat Daya meraih penghargaan terbaik pertama setanah Papua dan menerima reward 2 miliar rupiah dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 oleh Kemendagri. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil penilaian pemerintah pusat terhadap berbagai aspek pengelolaan lingkungan dan sampah di daerah. Penilaian mencakup pengelolaan sampah, kualitas lingkungan hidup, dan efektivitas program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Inovasi daerah juga menjadi nilai tambah dalam menghadirkan solusi lingkungan yang kreatif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Julian juga menyoroti rumah Magot Kelly sebagai salah satu inovasi yang dapat menjadi solusi pengurangan sampah organik. Sampah organik diolah menjadi pakan untuk ikan, ayam, dan bebek sehingga memiliki manfaat lanjutan bagi masyarakat.
2: Nilai uang itu hanya pengungkit, pemicu semangat, tapi bagaimana kerja-kerja kita itu yang penting. Dan salah satu inovasi di tanah Papua yang baik itu adalah rumah Magot Kelly. Baik. Nah, bagaimana mengurai sampah organik menjadi pakan ternak, ikan, ayam, bebek, dan mereka masing-masing ini bertelur, dan telurnya bisa dinikmati oleh masyarakat sebagai telur organik, ayam organik, karena makannya tidak pakan-pakan yang masih mengandung bahan kimikal. Nah, mungkin rumah Magot Kelly menjadi menjadi solusi dan menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain untuk segera berbenah perhatian pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, terkait dengan kebijakan ASRI. Nah, itu menandakan bahwa ada perhatian pemerintah. Jadi kita kerja saja, nanti ada yang menilai. Pemerintah menilai, masyarakat menilai, Tuhan juga melihat.
1: Julian mengatakan pengelolaan sampah perlu dilakukan secara bertahap dari hulu hingga hilir dan mendorong pemerintah daerah untuk terus menghadirkan inovasi. Julian juga mengingatkan agar penghargaan terbaik pertama tidak menjadi capaian terakhir, tetapi menjadi motivasi untuk mempertahankan kinerja pada tahun berikutnya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah mendorong pembangunan fasilitas pendukung aktivitas kapal perikanan di kawasan Pantai Sorong atau Marina, dan dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi ekonomi kelautan dan perikanan di daerah.
3: Pemerintah daerah mendorong pembangunan fasilitas pendukung aktivitas kapal perikanan di kawasan Pantai Sorong. Pembangunan infrastruktur tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi ekonomi kelautan dan perikanan di daerah. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya, Abraham Salosa, mengatakan kawasan Pantai Sorong memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu lokasi pendukung aktivitas kapal perikanan termasuk kegiatan bongkar muat. Menurutnya, saat ini aktivitas kapal masih terkendala keterbatasan sarana pendukung. Sejumlah kapal belum memiliki fasilitas memadai untuk mendukung kebutuhan operasional selama berada di kawasan tersebut. Ia menjelaskan kebutuhan fasilitas pendukung menjadi salah satu hal yang perlu segera diperhatikan agar aktivitas kapal dan kegiatan perikanan dapat berjalan lebih optimal. Untuk merealisasikan pembangunan tersebut, pemerintah daerah telah mendorong usulan dukungan anggaran termasuk melalui dana alokasi khusus atau DAL.
4: Kita ini kan sudah padat ya, dan kita bagaimana selesai itu menambah di sana mereklamasi di Maja, Rabuhan, jadi nambah panjang peningkatan bangunan, kita bisa mampu menampung kapal-kapal perikanan dan tempat perang yang space atau lokasi parkiran dan arah pembangunan pusat yang besar lagi untuk menampung hasil tangkapan nelayan.
3: Abraham berharap usulan pembangunan fasilitas tersebut dapat direalisasikan secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan anggaran. Menurutnya, ketersediaan infrastruktur akan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pengembangan investasi dan aktivitas ekonomi baru di sektor perikanan Sorong. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI Tersmudar untuk Indonesia.
0: Pengurus Pusat Muhammadiyah melantik Sirojuddin sebagai Rektor Uni Muda Sorong menggantikan Rustam Haji. Laporan Lucia Rebo.
5: Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pengurus Pusat Muhammadiyah menerbitkan surat keputusan penetapan Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong dari pejabat sebelumnya Rustam Haji kepada pejabat rektor baru Sirojuddin. Peralihan pucuk pimpinan Uni Muda Sorong ini ditandai dengan pelantikan Rektor Uni Muda Sorong Sirojuddin sekaligus pengukuhan Badan Pembina Harian Uni Muda Sorong yang dijabat Rustam Haji sebagai Ketua BPH. Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah Andi Dwi Bayu Bawono mengatakan tugas dan tantangan berat menanti Rektor baru Uni Muda Sorong yang kini dijabat oleh Sirojuddin. Sebab Uni Muda Sorong saat ini sudah memiliki nama besar sebagai perguruan tinggi dengan akreditasi unggul. Oleh karena itu diharapkan tantangan ini dapat menjadi motivasi untuk membangun Uni Muda bersama pilar lain seperti Badan Pembina Harian BPH, jajaran dosen mahasiswa hingga pihak eksternal Uni Muda Sorong yang selama ini telah bersama-sama memajukan Uni Muda Sorong.
6: Jadi bagian yang tentunya Pak Rektor Yudhoyono harus siap-siap ya. Bagaimana kemudian Uni Muda Sorong yang sudah dibangun dengan baik dan saat ini menjadi kampus satu-satunya yang unggul di tanah Papua dan Maluku, baik PTN maupun PTS, akan terus menjadi leader, menjadi pemimpin yang nanti bisa menjadi contoh bagi kampus-kampus lain yang kemudian bisa membawa teman-temannya untuk bersama-sama memajukan pendidikan di tanah Papua dan khususnya juga di tanah Maluku, karena saat ini kita lihat memang ini berdekatan dan tentunya ini menjadi PR berat. Tapi kembali, PR berat tidak kemudian harus ditinggalkan, tapi kita harus hadapi.
5: Rektor Uni Muda Sorong Sirojuddin usai pelantikan mengatakan kesiapan untuk melanjutkan estafet Uni Muda Sorong yang telah dirintis pendahulu sebelumnya diakui Sirojuddin menjadi Rektor Uni Muda dengan segudang prestasi merupakan tantangan yang harus diterima sehingga dirinya tetap meminta dukungan terhadap civitas akademika Uni Muda Sorong telah menjalankan tugas-tugas sebagai Rektor Uni Muda Sorong.
7: Kebanggaan ini bukan sebagai kebanggaan pribadi, melainkan sebaliknya. Ini adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perserikatan Muhammadiyah, civitas akademika, masyarakat, bangsa dan generasi yang akan datang. Saya menyadari bahwasanya seorang rektor tidak mungkin bekerja sendiri. Untuk itu, saya meminta kepada teman-teman sekalian, mari kita bangun kebersamaan, gagasan, kerja keras, integritas dan keikhlasan seluruh civitas akademika. Karena itu pada kesempatan ini saya mengajak keluarga besar Uni Muda Sorong untuk menjadikan momentum ini sebagai titik awal untuk memperkuat kebersamaan dan mempercepat seperti slogan Uni Muda terbang tanpa batas.
5: Prosesi pelantikan Rektor Uni Muda Sorong disaksikan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah se-Papua Barat Daya. Dari AIMAS Papua Barat Daya, Lucia Rebo melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan berita Sorong malam ini Radio Republik Indonesia. Pendengar, organisasi penyelam Padra menggelar edukasi bagi pelajar terkait menyelam dan konservasi Raja Ampat. Laporan Padli Ramdan.
8: Professional Association of Divers Raja Ampat atau PADRA mengadakan kegiatan edukasi dan sosialisasi di SMA Negeri 14 Raja Ampat yang melibatkan siswa kelas 9 hingga 12. Kegiatan bertajuk PADRA Goes to School ini memberikan bekal kepada pelajar terkait pengenalan keterampilan menyelam dasar dan pemahaman mengenai pariwisata Raja Ampat. Wakil Ketua PADRA Yorisa Uyai mengatakan bahwa kegiatan PADRA Goes to School merupakan program yang menyasar pelajar tingkat SMA dan SMK untuk mengedukasi agar mengenal dan memahami dunia penyelaman. Melalui kegiatan ini juga, PADRA ingin menyosialisasikan kepada siswa tentang potensi pariwisata dan kekayaan bahari di Raja Ampat. Menurut Yoris, pihaknya berharap siswa-siswa bisa memiliki pemahaman dan kepedulian yang tinggi terhadap isu lingkungan dan konservasi demi menjaga masa depan Raja Ampat. Selama ini, PADRA tidak hanya menyasar kepada penyelam dan pemandu wisata atau guide saja, tetapi juga memiliki kepedulian kepada pelajar dan generasi muda.
9: Pada Gotus School hari ini itu salah satu kegiatan berdominan untuk PADRA dalam rangka memberikan edukasi baik untuk penyelam profesional dan juga berkaitan dengan pariwisata Kabupaten Raja Ampat. Nah, jadi PADRA ini bukan hanya berfokus pada penyelam atau tour guide saja, tapi sering kita berikan edukasi ke masyarakat dan juga kepada anak-anak sekolah. Nah, mungkin yang terjadi hari ini kita hadir di SMK SMA 14 dalam rangka Padra Go to School.
8: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 14 Raja Ampat, George Rumfaker, menyambut baik kegiatan Padra Go to School karena memberikan manfaat yang positif bagi para pelajar. Edukasi yang disampaikan Padra bisa menjadi pengetahuan dan keterampilan baru yang selama ini belum diajarkan di sekolah. George Rumfaker berharap para siswa nantinya bisa tertarik dengan dunia menyelam sehingga memiliki cita-cita menjadi penyelam profesional. Para pelajar diminta tidak hanya berkeinginan menjadi pegawai negeri saat lulus sekolah, tetapi juga memiliki alternatif profesi sebagai penyelam hingga tingkat master diver yang bisa mendapat penghasilan yang tinggi.
10: Menurut pendapat saya, kegiatan ini sangat luar biasa. Dan saya, hari ini saya bersyukur untuk Tuhan karena sekolah saya dipilih oleh tim Padra Raja Ampat untuk masuk di sini untuk membekali anak-anak saya untuk masa depan mereka. Karena ini kegiatan yang sangat jarang dan luar biasa. Oleh karena itu saya bersyukur dan saya berterima kasih untuk tim Padra Raja Ampat untuk melakukan kegiatan di sini.
8: Padra merupakan satu-satunya organisasi penyelam profesional di Raja Ampat yang beranggotakan ratusan penyelam yang konsisten mengadakan kegiatan edukasi terkait lingkungan dan konservasi bagi pelajar dan anak-anak muda. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padri Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Nani Bili Nusantara Sorong melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat atau PKM bertajuk Penguatan Penerapan Kartu Konseling 5 Langkah bagi Kader Posyandu Peduli Aisyah Kampung Warmon Kokoda Kabupaten Sorong. Kegiatan ini dipusatkan di Rumah Adat Kampung Warmon Kokoda Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya dengan menyasar kader Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat kampung. Penguatan kartu konseling 5 langkah merupakan salah satu kegiatan turunan dari program utama PKM intervensi penurunan angka stunting melalui peningkatan kualitas pelayanan kader Posyandu di Kampung Warmon Kokoda, Kabupaten Sorong. Program ini merupakan bagian dari hibah pengabdian kepada masyarakat tahun 2026 yang didanai Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong. Ketua Tim Pelaksana PKM Doni Sudibyo menjelaskan kegiatan ini tidak hanya bertujuan memberi pengetahuan pada kader, tapi juga memperkuat keterampilan yang dapat diterapkan secara langsung dalam pelayanan Posyandu. Menurutnya, kader memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat, khususnya ibu dan anak. Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti pada pelatihan, tapi dilanjutkan melalui penerapan kartu konseling 5 langkah dalam pelayanan Posyandu secara berkelanjutan. Selain itu, tim PKM LPPM UNBN Sorong juga memberi bantuan alat kesehatan berupa antropometri, kit digital terstandar, paket buku saku konseling, stunting, dan dashboard digital reporting Posyandu. Melalui sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader Posyandu, dan masyarakat, program PKM diharapkan dapat memperkuat kualitas pelayanan Posyandu sekaligus memberi kontribusi nyata dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting di Kampung Warmon Kokoda dan Kabupaten Sorong.
11: Universitas Nani Bili Nusantara Sorong melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM bertajuk Penguatan Penerapan Kartu Konseling 5 Langkah bagi Kader Posyandu Peduli Aisyah Kampung Warmon Kokoda, Kabupaten Sorong. Kegiatan ini dipusatkan di Rumah Adat Kampung Warmon Kokoda, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya dengan menyasar Kader Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat kampung. Penguatan Kartu Konseling 5 Langkah merupakan salah satu kegiatan turunan dari program utama PKM Intervensi Penurunan Angka Stunting melalui peningkatan kualitas pelayanan kader posyandu di Kampung Warmon Kokoda, Kabupaten Sorong. Program ini merupakan bagian dari hibah pengabdian kepada masyarakat tahun 2026 yang didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong. Ketua Tim Pelaksana PKM Doni Sudibyo menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan kepada kader, tetapi juga memperkuat keterampilan yang dapat diterapkan secara langsung dalam melayani posyandu. Menurutnya, kader memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat, khususnya ibu dan anak. Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti pada pelatihan, tetapi dilanjutkan melalui penerapan kartu konseling 5 langkah dalam pelayanan posyandu secara berkelanjutan. Selain itu, tim PKM LPPM UNBN Sorong juga memberikan bantuan alat kesehatan berupa antropometri kit digital terstandar, paket buku saku konseling stunting, dan dashboard digital reporting posyandu.
12: Kegiatan ini adalah sebuah kegiatan turunan dari intervensi penurunan penderita stunting di Kampung Warmo Kokoda, dan kegiatan ini merupakan program hibah dari Direktorat Riset dan Pengembangan di Kemendikbud Saintek, dan khususnya di program hibah PKM pada tahun 2026. Jadi untuk kegiatan penguatan penerapan kartu konseling ini adalah salah satu bentuk untuk peningkatan kapasitas kualitas pelayanan bagi para kader posyandu khususnya di Kampung Warmo Kokoda. Jadi kegiatan ini adalah beberapa rangkaian dari program hibah pengembangan kepada masyarakat tahun 2026 dari Kampus Universitas Nani Budi Nusantara Sorong.
11: Melalui sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader posyandu, dan masyarakat, program PKM ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pelayanan posyandu sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting di Kampung Warmon Kokoda dan Kabupaten Sorong. Dari Aimas Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Mendengar dimana saja Anda berada, kita sudah di Nuansa Sorong malam ini. Kisah inspiratif malam hari ini adalah sosok perempuan bernama Anna Issinger, ya. Ini sebuah kisah nyata yang luar biasa. Kisahnya di tahun 1933, ketika pada waktu itu banyak orang masih berharap situasi di Jerman akan membaik. Namun seorang perempuan bernama Anna Issinger sudah melihat apa yang akan terjadi. Ia tidak punya pasukan, ia tidak punya jabatan politik, yang dia punya hanyalah sekolah dan puluhan anak. Dan ia memilih untuk menyelamatkan anak-anak itu. Karena zaman-zaman itu memang zaman peperangan. Nah, setelah Adolf Hitler berkuasa, simbol swastika mulai diwajibkan berkibar di institusi publik. Di sekolah progresif milik Anna, Lenzuheim, Herlingen, tekanan semakin terasa. Sebagai seorang perempuan dan pendidik yang humanis, Anna tahu bahwa kalau dia menunggu lebih lama, murid-muridnya akan menjadi target berikutnya. Alih-alih melakukan perlawanan terbuka yang bisa berujung penangkapan, dia melakukan sesuatu yang jauh lebih berani. Ia merencanakan sebuah pelarian.

Nah, pendengar, dengan dia melakukan perubahan besar di dunia pendidikan. Jadi diam-diam dia mengubah kurikulumnya, bahasa Inggrisnya diperbanyak, budaya Inggris diajarkan, bukan untuk nilai akademis tapi untuk bertahan hidup. Hingga di musim panas tahun 1933 dengan perencanaan yang sangat hati-hati, Anna membawa sebanyak 66 murid keluar dari Jerman. Mereka naik kereta, lalu kapal feri, mereka menuju ke Inggris. Dan itu bukan sekedar perjalanan sebuah sekolah. Itu adalah penyelamatan dari masa depan yang mengerikan. Banyak orang tua bahkan tidak sepenuhnya memahami bahaya yang akan datang. Anna memahaminya. Dia mempertaruhkan reputasi, harta, dan keselamatannya sendiri demi anak-anak. Ia tidak menunggu izin sejarah untuk bertindak. Akhirnya di Kent, Inggris, Anna mendirikan kembali sekolahnya di sebuah rumah besar bernama Bones Court. Tempat itu bukan sekedar sekolah, tapi menjadi rumah bagi anak-anak, para pengungsi, sekaligus tempat perlindungan bagi korban antisemitisme. Sekolahnya bagaikan oase untuk anak-anak yang selamat dari trauma. Bahkan selama sekitar 15 tahun, lebih dari 900 anak melewati pintu Bones Court. Banyak mereka datang melalui program Kinder Transport, dan sebagiannya mereka ada banyak yang kehilangan orang tua, dan sebagian lagi tidak pernah melihat keluarga mereka lagi. Di tengah kondisi dunia yang runtuh, Anna menciptakan dunia kecil yang penuh ketertiban, pendidikan, dan cinta kasih. Murid-muridnya memanggil dia Tante Anna. Bukan karena ia lembut tanpa batas, melainkan karena ia tegas dengan cinta. Dia percaya bahwa disiplin memberi rasa aman, bahwa rutinitas menyembuhkan trauma, dan bahwa pendidikan adalah bentuk perlawanan paling kuat terhadap sebuah kebencian. Dia melawan dengan pendidikan. Anna Isinger tidak pernah mengangkat senjata, namun ia melawan ideologi Nazi dengan cara yang lebih dalam. Dia menyelamatkan generasi yang seharusnya dihapuskan. Dan ketika rezim mencoba merampas masa depan anak-anak, Anna memindahkan masa depan itu ke negeri lain. Dia tidak hanya menyelamatkan tubuh anak-anak itu, ia menjaga martabat mereka dan menjaga kemungkinan mereka. Dari dalam sejarah Holocaust, tindakan seperti itulah yang mengubah statistik menjadi kehidupan nyata. Bones Court akhirnya ditutup setelah perang, namun murid-muridnya banyak yang menyebar ke berbagai negara lain. Ada yang menjadi seorang ilmuwan, seniman, guru, profesional, dan membawa nilai-nilai yang ditanamkan oleh Tante Anna. Ia hidup hingga usia lanjut, namun ia tetap rendah hati, jarang membicarakan keberaniannya sendiri. Namun sejarah mencatatnya sebagai salah satu penyelamat generasi yang hilang. Nah, pendengar, terkadang kepahlawanan tidak datang dengan sorotan kamera. Kadang ia berdiri di ruang kelas, memegang buku dan berkata, "Kita akan pergi dan kalian akan hidup."

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Dengar di mana saja Anda berada, di pukul 20 kami hadirkan Sandiwara Radio malam hari ini, persembahan dari RRI Cirebon yang berjudul Alasan Kiasan.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Ya Allah, semoga kami dimampukan untuk bisa anak kedua dan ketiga, dan berilah banyak sabar untuk Rizka istri hamba, ya Allah, biar gak marah-marah terus.
1: Ya Allah, aku udah gak kuat banget kalau harus begini terus. Tolong berikan kesadaran suamiku buat sehari aja mikirin hamba dan mau bersama-sama mengurus anak kami.
2: Astagfirullah, itu kamu gak dengar? Anak kita nangis. Udah ya, aku berangkat biar kamu bisa fokus.
3: Tapi ini kuenya belum dimakan loh. Dipotong aja juga belum. Semalam aku nungguin kamu sampai jam 1 pagi, sampai ketiduran tahu.
2: Ini kamu serius mau marah di anif kita? Lagian semalam kan aku lembur. Aku udah bilang juga kan. Udah, gak mau berantem. Berangkat dulu ya. Assalamualaikum.
4: Gimana kemarin lusa anifnya? Kata anak-anak, lo malah berantem sama bini. Kok bisa?
2: Udah ah, gak usah dibahas. Males gue ngit-ngitnya. Lo cuti kemana sih kemarin? Perasaan lama banget.
4: Lah, kenapa jadi ngurusin cuti gue? Mending bahas pernikahan lo yang seru itu. Makanya gue bilang, bantuin istri lo di rumah. Ngapain kek? Atau belajar ganti popok anak lo minimal.
2: Elah, kenapa sih pada gampang banget kemakan konten-konten FYP soal parenting yang sok tahu itu? Bokap gue seumur-umur aman aja tuh di rumah, cuma tidur dan ngasih duit, kenapa giliran gue?
4: Panjang umur tuh bini lo, baru diomongin langsung nelpon. Angkat-angkat, Han.
2: Shhh, diem ah. Paling juga ngeluh capek, terus nyuruh gue cepet-cepet pulang.
5: Assalamualaikum, sayang.
2: Waalaikumsalam. Iya, aku gak pulang telat kok. Udah ya, tanggung ini kerjanya, ditungguin.
1: Ya Allah, aku kayaknya udah gak sanggup buat sabar lagi deh. Assalamualaikum, Ma.
6: Waalaikumsalam. Giska, Giska kenapa?
1: Ma, maaf banget ya. Giska sampai nelpon mama gini. Tapi Giska beneran udah capek banget, Ma, ngadepin Mas Farhan.
6: Ya Allah, Farhannya kenapa?
1: Giska tahu, Ma, sekarang yang kerja itu cuma Mas Farhan. Tapi Giska capek banget, Ma. Nyuci piring, cuci baju, nyapu. Sampai urusan anak juga Giska yang ngerjain semua sendirian, Ma. Mas Farhan tuh sama sekali gak mau ngapa-ngapain kalau di rumah. Capek, Ma.
6: Ya Allah, Giska. Maaf ya. Mama pikir Farhan akan berubah ketika sudah berumah tangga. Karena memang dari dulu, Farhan itu selalu gak boleh bantuin kerjaan rumah sama ayahnya Farhan. Katanya rumah ya urusan perempuan, laki-laki ya cari uang saja.
1: Oh, jadi emang beneran gak bisa cuci baju atau urusan rumah lainnya dari dulu, Ma? Minimal bantu ganti popok, Ma, atau jagain dede bayinya lah. Ma, ini tuh sama sekali enggak. Udah pulang kerja juga sering banget telat, Ma.
6: Giska tunggu ya, Mama ke rumah sekarang. Biar ceritanya lebih lepas lagi. Tunggu ya, ini Mama mau siap-siap terus ke rumah.
1: Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Hati-hati di jalan, Ma.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Loh, kok berhenti nyucinya? Gak apa-apa sayang, dilanjutin dulu aja. Aku juga mau rebahan.
1: Gak apa-apa kok mas, mumpung dedenya juga baru tidur. Kita ngobrol dulu yuk. Maaf ya, aku tahu kamu pasti capek. Tapi aku butuh banget ngobrolin ini sama kamu. Karena beberapa hari terakhir susah banget buat ngobrol sama kamu.
0: Ngobrol? Iya kan kamu tahu sendiri kerjaanku beberapa bulan terakhir ini lagi banyak banget. Jadi sering lembur. Mau ngomongin apa sih?
1: Iya, aku tuh mau ngomongin hubungan kita. Sebelumnya aku minta maaf karena kemarin lusa mamah kamu ke rumah. Terus aku cerita banyak sama dia.
0: Hah? Apaan sih? Kok kamu sampai bawa-bawa mamah aku? Kamu kok berani banget sih? Masalah kamu apa sih?
1: Ya, karena mama kamu sebelum kita nikah tuh pernah bilang kalau ada masalah sama kamu dan masalahnya di kamu, aku ceritanya sama dia, bukan sama bunda aku.
0: Udah. Langsung aja, kamu mau ngomong apa? Minta cerai? Alasannya apa? Capek aku.
1: Oh, gitu kamu mikirnya. Tadinya aku mau ngajak kamu ke konsultan pernikahan dulu buat nyari solusi masalah kita.
0: Gak usah aneh-aneh dan bikin malu segala cerita ke orang lain. Masalah kamu apa? Salah aku apa? Nafkah dari aku kurang? Hah?
1: Enggak, cukup banget nafkah dari kamu. Tapi aku tuh capek banget sama kamu yang sama sekali gak mau terlibat di urusan domestik sampai anak kita.
0: Hah? Bentar. Ini kamu serius? Mau minta cerai cuma gara-gara aku gak bisa cuci piring? Gak bisa cuci baju? Dan ganti popok anak kita? Egois banget kamu.
1: Percakapan sore itu jadi percakapan tatap muka terakhir aku dan Mas Farhan. Percakapan yang tidak berujung pada tujuan yang sama itu ditutup Mas Farhan dengan mengiyakan permohonan cerai yang bahkan belum sempat aku ucapkan. Egonya dan mungkin egoku sudah tidak berada di tempat yang sama lagi. Dan kesetaraan dalam rumah tangga menurutku adalah keistimewaan yang tidak kami miliki. Alasan yang akhirnya dibunyikan oleh Mas Farhan adalah alasan umum yang biasa dipakai pasangan yang bercerai lainnya. Sudah tidak cocok. Alasan yang menurutku hanya sebuah kiasan belaka. Karena tidak akan pernah benar-benar menggambarkan alasan sebenarnya dari tiap perceraian.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Bro, aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh, kok gitu sih?
1: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
0: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus lihat tuh berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih bro.
0: Jadi sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix makan bergizi gratis. Jadi mari kita sukseskan.

0: Sorong malam ini.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, saya Pramesora masih terus menemani Anda di malam hari ini hingga penghujung malam nanti ya. Nah, pendengar, cuaca semenjak kemarin memang berkabut, berawan, tetap waspada karena ini kalau dari BMKG khususnya GAW ya atau pemantauan cuaca ini tidak sehat dinyatakan ya, sedang tidak sehat. Jadi ini dari analisis konsentrasi partikulat PM2,5 harian di Kota Sorong ya. Di mana partikulat itu apa? Itu merupakan partikel udara yang berukuran lebih kecil ya. Dan itu ada nilai ambang batasnya adalah batas konsentrasi polusi udara yang diperbolehkan berada dalam udara ambien. Nah, dan ini juga hasil analisisnya adalah untuk di Kota Sorong dari kemarin sampai di hari ini pendengar ya, secara umum berada pada kategori sedang tidak sehat dengan detailnya dengan berbagai konsentrasi yang ada begitu ya. Dan ini diperkirakan peningkatan konsentrasi pada siang hari hingga sore hari di pukul 11 hingga pukul 16 waktu Indonesia Timur. Jadi tetap kita cuaca saat ini memang lagi tidak bersahabat ya pendengar. Jadi kalau tidak perlu-perlu sekali mending di rumah saja ya, tak perlu keluar rumah.

0: Mam ko mamumpaw, malalim po doon. Malalim na bisik, mam ko mamalaw. Malalim na bisik, mam ko mamalaw. Tolong pobok, kemasak, mesin.
1: Papua, tanah yang hijau. Tempat hutan bernafas untuk kita semua.
2: Hutan Papua bukan hanya milik hari ini, tapi titipan untuk anak cucu nanti.
3: Ketika hutan dijaga, kehidupan tetap ada. Ketika hutan hilang, kita kehilangan masa depan.
4: Mari hentikan perusakan, mari jaga, rawat, dan cintai hutan Papua.
5: Selamatkan hutan Papua, karena alam yang lestari adalah warisan sejati.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk Papua dan Indonesia.

0: Kau jalan dengan siapa tadi?
1: Bah, si jalan dengan teman kantor, kenapa?
0: Ah, kau tetap kerja saja, bajalan terlalu jelas.
1: Apa? Memangnya kau yang gaji saya kah? Kita masih pacaran, mau atur saya punya kehidupan, kita putus.
2: Kata orang, cemburu itu cinta. Tapi kalau berlebihan, bikin hati benturan. Wahai perempuan, takdir tidak bisa diubah. Tapi nasib dan masa depan ada di tangan kita. Jangan terjebak dengan urusan cinta.

Pendengar dimana saja Anda berada, di pukul 22 nanti ya, ada yang bakal akan dibahas ya, lagu-lagunya spesial, ada yang beberapa spesial untuk mengenang almarhum Guru Soekarno Putra yang berpulang di tanggal 26 September kemarin lalu ya. Dimana banyak karya-karyanya tuh luar biasa. Tidak ada yang tidak saya suka, semua saya suka. Keren-keren ya, namanya orang seniman begitu. Dan banyak kisah dan yang apa ya, rasa duka yang mendalam begitu ya. Bukan hanya sosok para artis tapi politisi dan semuanya turut merasakan kehilangan sosok Guru Soekarno Putra.

0: nggak sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Eh, kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerjain betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakmu butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Hah? Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
1: Ah!
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.

Benar, tepat pukul 21 kita akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta. Dan selepas itu kami hadirkan Pesona Budaya Indonesia dari Sulawesi ya, ini hari Selasa. Macam waktu cepat sekali berlalu, besok kita sudah di akhir atau penghujung bulan September. Dan mudah-mudahan momen-momen berharga akan selalu mengiringi kita sekalian pendengar. Baik, satu lagu terakhir untuk Anda di malam hari ini.

0: Ayo, sayurnya dimakan.
1: Lila maunya telur.
0: Heleh, jangan cuma mau ayam telur harus diimbangi sayur, buah, daging. Nanti kamu tuh bisa stunting. Malu-maluin nanti.
1: Apa itu stunting?
0: Stunting itu berat badan sama tinggi tidak sesuai dengan usia anak.
1: Memangnya makan sayur bisa bikin apa?
0: Ih, banyaklah. Banyak vitamin, biar mata bisa cerah, bikin pintar, rambut berkilau, banyak pokoknya.
1: Muka bisa glowing, mah.
0: Bisa lah.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Oleh karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi. Bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut, arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahguna narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahguna narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahguna narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16 ribu kasus yang masuk ke pos Bakum dan 14 ribu diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000. 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos Bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restorative justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini, negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, ya, dokter-dokter kita RSCM, dari peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Saprida dan Pak Sendiri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Bapak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian. Kemarin kenapa nggak ikut KDP bareng
3: Om? Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sampai menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian Imipas. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus dijadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa spam lapor itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat. Karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
7: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
8: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf, Senin di Jakarta mengatakan, upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
9: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
8: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
9: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
8: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasanur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
11: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISDI, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
12: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
11: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
13: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerimaan cukai.
11: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDH UI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador, dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Lagu Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng, Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan nggak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, nggak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

sebagai makanan khas, dari mana si Nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si Nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si Nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu, melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si Nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si Nonggi ini merupakan makanan sekunder dari

0: santai, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, dan biarkan hati Anda dibelai oleh alunan melodi yang pernah mengisi ruang-ruang rindu. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar mana saja Anda berada, malam hari ini kami hadirkan ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lagu lewat lagu. Dan lagu-lagu Indonesia 70-an ya, yang akan saya hadirkan untuk Anda di edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Dua lagunya, salah satu dari 10 listnya malam ini adalah persembahan dari almarhum Guru Soekarno Putra ya. Ada Krisya dengan Semaradana, juga Damai dari Guru Suara Mahardika. Terus ada Debiul, Selamat Jalan Mutiaraku, kemudian Iin Bimbo, Hitam Kelam. Duetnya Musin Alata sama Titik Sandora, Burung Murai. Terus juga ada New Rollist, Bimbi, The Giant Step, Hey Manusia, Panbers, Tinggallah Kekasihku, The Mercies, Baju Baru, dan Endar Pradesa, Lentera Harapan. Itu dia pendengar lagu-lagu yang bisa Anda pilih malam hari ini. Silakan saya nantikan Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum Ruang Rindu Mbak Tia.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagunya Titi Sandoro sama suaminya.
1: Oke.
2: Lagu stream pendengar setia semuanya tanpa terkecuali. Oh ya, saya dengar Bu Ana katanya sakit ya. Bu,
1: oh iya,
2: Ana,
1: Pak. Oh.
2: Sembuh ya, mudah-mudahan Mbak Bu Ana cepat sembuh karena kalau ada Bu Ana itu
1: rame ya.
2: Sangat cerah.
1: Ya, seperti itu
2: rame. Oke. Saut-sautan satu sama dan cepat sembuh, diberi kesabaran.
1: Oke.
2: Diangkat sama Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Rame-rame lagi bergabung dengan Ibu Sabsarong.
1: Siap.
2: Itu saja Mbak Tia.
1: Oke, baik. Terima kasih.
2: Sehat-sehat.
1: Iya, amin.
2: Kasih selamat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ada. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Lagu.
1: Iya, Pak Nasrun.
3: Iya, Mbak.
1: Silakan Pak Nasrun.
3: Iya, iya, sabar monitor ini, Mbak.
1: Oh, ini ada lagu ini.
3: Iya.
1: Ada lagunya Krisya Semaradana, Guru Suara Mardika,
3: oh,
1: Damai.
3: Iya, lagunya Krisya ya.
1: Krisya, oke, baik.
3: Ya, yang pertama-tama Mbak Aginya selalu tugas, saya selalu bersama kalau ke rumah, terus saya sudah bersama selang kumpul satu malam. Ada Bapak ini, ada Bula Ima, Bung Leman, Ibu Leti, Bapak Leti, Pak Oti, saya ada Puja, Ibu Ana, ada Mas Sari, Pak Widi, ada Dina Bogo, ada Ibu Ida, Pak Jadid, Pak Deki, Ibu Iga, ada Pak Jumadi, Pak Ida, Talia, semuanya tambah kecil. Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat malam, Waalaikumsalam buat Pak Nasrun, terima kasih sudah bergabung. Oke, lanjut lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo.
1: Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Malam Pak Jerry.
4: Mbak Tia.
1: Iya, betul ya.
4: Aku kok kepingin dengar Beli Baju Baruku.
1: Oh, oke, siap.
4: Untuk besok malam minggu. Ya, untuk semua Bu Artini, Pak siapa tadi, Pak Nasrun.
1: Betul.
4: Ya, dan semua selamat malam, sehat semua ya.
1: Iya.
4: Yo, jangan lupa beli baju baru untuk anaknya ya. Mbak Tia sendiri.
1: Oke.
4: Oke, makasih.
1: Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jerry sudah bergabung. Baik, pendengar masih di Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Malam Mbak Tia.
1: Malam Pak Deki. Panbers, Tinggallah Kekasihku. Oke, Panbers ya. Oh. Oke. Oh gitu, siap-siap.
5: Iya. kesehatan ke sudah.
1: Iya.
5: Oke,
1: baik.
5: Selamat malam.
1: Terima kasih. Selamat malam juga Pak Deki. Terima kasih sudah bergabung. Pendengar masih di Ruang Rindu ya. Dua lagunya tadi ada Krisya tadi udah di request ya dengan Smaradana. Terus nanti juga ada satu lagi Damai dari Guru Suara Mahardika ya. Ini pas memang mengenang almarhum guru yang berpulang di tanggal 26 September kemarin lalu ya, dan memang karya-karyanya begitu banyak dan luar biasa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Halo.
1: Selamat malam.
6: Selamat malam juga.
1: Iya.
6: Suara yang imut ini. Sampai berkepanjangan.
1: Oke.
6: Lagu apa kah yang ada?
1: Ini masih ada Damai dari Guru Suara Mahardika, Dewi Yul, Selamat Jalan Mutiaraku, Iin Bimbo, Hitam Kelam, Nyurolis Bimbi, Dewi Yul. Oke, baik. Oke, baik.
6: Terus saya mau turut-turut dekat kita ya buat Mbak. Aduh, yang di rumah samping ini.
1: Iya Mbak Wati.
6: Oh, iya, saya lupa sekali Mbak Wati. Tinggal di sini atau di
1: Di Jawa.
6: Di Jawa.
1: Oke, terima kasih.
6: Saya lihat kita baru lihat ya, baru lihat ini Mbak Wati pesuami. Oke lah kalau begitu. Salam buat kemarin juga. Buat semua yang ada di rumah, buat Ibu Wati, mobil semuanya, juga buat Pak Nasrul, Pak Widi di Jepang, tidak ketinggalan, juga buat Pak Rete Burete, Pak Rete Sira, Pak Luhut, buat Kak Bonto, Kak Bonto
1: iya, selamat telah dengar suara ini.
6: Awo, saya kemarin tanya, Bu Anong, dia bilang, dia di sibuk, dia tanya, karena kesorong. Iya, tahun kemarin ada, kita itu sudah. Kita bergerak-gerakan, tap-tap, gerakan,
1: tinggal-tinggal. Oke.
6: Juga buat Farel, Nebri, dan sebagainya. Kakak Cepi, apa kabar? Kabut Pak Kadali dong. Buat Fani, Hetaria, dari Sorong, Salam Manis, buat Tia, buat teman-temannya sudah.
1: Oke.
6: Setnya tuh yang bertugas. Sampai pulang hati-hati.
1: Oke, sip. Terima kasih, dah. Dan juga. Oke, terima kasih Puja sudah bergabung. Baik pendengar, sebelum saya lanjut lagi, saya hadirkan lagunya. Dua lagu pertama ya, duetnya Muhsin sama Titi Sandora dan juga Krisya.

0: ganti pakaiannya. Jangan lupa
1: taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, jangan lupa apa?
1: Bak air ditutup lagi.
0: Sudah wangi. Habis mandi, sini mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari apa?
1: Demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah. Karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia. Sebanyak 91.269 dan 641 lainnya meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita tidak balas gigit nyamuk.

0: Baik, pendengar masih di ruang rindu, silakan saya nantikan Anda ingin bergabung 3242222 atau di 0812-3868-8703. Bicara terkait guru tuh gak ada habis-habisnya, karena dia memang, kalau saya secara pribadi melihat dia memang orang seniman begitu ya. Karena memang dari kecil dia sudah punya bakat minat di dunia seni begitu, termasuk sastra. Karena dari kecil masih usia anak-anak itu dia udah belajar, dia hobi nari ya, bahkan dia dari kecil tuh belajar tari tradisional mulai dari Jawa, Sunda, Bali, Minang ya. Dan bahkan ternyata dari sekolah dia masih SD tuh suka ini tampil gitu, zaman waktu itu masih di TVRI. Oke, sebelum saya lanjut lagi, ada yang mau gabung lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Tampil gitu cuma.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Pak Windy.
2: Nama Noni ya?
0: Sama Tias loh.
2: Mak Nias ya? Wah. Betul. Mirip-mirip suaranya, maaf.
0: Oh,
2: Mak
0: gitu
2: Nias.
0: Ya? Oke, silakan Pak Widi.
2: Ya, lagunya baru monitor. Lagunya okay. Apa ya?
0: Ini masih ada ini dari guru suara Mardika Damai, kemudian Iin Bimbo Hitam Kelam, Neurolis Bimbi, The Giant Step Hey Manusia, sama Endar Pradesa Lentera Harapan.
2: Oh, yang di paling bawah ada ya.
0: Oke, okay, Endar Pradesa ya. Yeah. Oke, okay, siap.
2: Iya, ya. Salam-salam ya dulu.
0: Silakan.
2: Ya,
0: Mania. Silakan.
2: Salam yang pertama buat Mak Nias, tahun tugas, sehat selalu bersama keluarga. Dan ada Bu Farida di Palu, ada Ayu Masuki di Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram, ada Bu Binejo di Manado, ada Pak Predi, Bu Anak, Bu Ida Putra Tengah, Bu Hartini, ada Bang Luhut, Yola di Makassar, ada Pak Ani di Batam, Puna Masari di Puliwali Mandar, kemudian Pak Ramadan di Sorong, Bunda Ima, Pak Joko, Jakarta Selatan ada Ciguria, Pak Deki, Pak Jerry, Wadek, Bu Puja, Pak Effendi, Bu Rete dan Bu Rete, Pak Rete dan Bu Rete. Kemudian ada Basri, Pak Nerasun di Palu, kemudian ada Bu Resmi di Singaraja juga ya. Okay. Untuk semuanya ada salamnya ya, dirangkul jadi satu. Ah, sampai jet. Bu Ahmad Nias, terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Bye-bye, sayonara.
0: Oke, matur suksme Pak Widi. Iya. Terima kasih sudah bergabung. Baik, pendengar masih di Ruang Rindu. Tinggal berapa nih? 4 lagi lagunya yang tersisa. Iya, Damai dari Guru Suara Mahardika, Iin Bimbo Hitam Kelam, Neurolis dengan Bimbi. Gimana lagu? Itu ciptanya Titik Puspa kalau nggak salah ya. Iya, kemudian ada The Giant Step Hey Manusia. Itu dia. Silakan pendengar, masih saya nantikan Anda di malam hari ini ya, yang ingin bergabung. Ini masih ngantri juga nih. Tadi ada Pak Jerry sama Pak Deki ya, dari The Mercy sama Panbers.

0: kode OTP.
1: Eh, gue mau ketik apa?
0: Ini, ada orang bang minta kode OTP. Saya ada buat rekening online.
1: Stop, tidak boleh kok kasih ke siapapun. Itu penipuan. Bisa habis kok punya uang di rekening nanti. Atau bisa diretas kok punya akses di sosmed dan lain-lain. OTP, one time password, sangat penting untuk mencegah penipuan online atau penyalahgunaan akun. Jangan pernah memberikan kode OTP kepada siapapun. Kode OTP cukup hanya Anda dan Tuhan yang tahu.

Baik, pendengar masih di ruang rindu. Iya, Bu Ana cepat sembuh ya. Mudah-mudahan pas lagi monitor tetangganya Pak Jumadi. Iya, salam buat Bu Ana. Terus siapa nih? Silakan, Bang Luhut lama enggak dengar suaranya nih juga. Terus siapa lagi ya? Tedinda yang di Manado. Siapa lagi? Oke. Okay. Ya, silakan bergabung. Bisa di 3242222 atau di 0812-3868-8703. Yuk, silakan, masih saya nantikan Anda di malam hari ini. Masih di ruang rindu ya. Spesial untuk malam ini lagu-lagu Indonesia 70-an. Nah, jadi kalau ngomong tentang guru, dia juga memang saking suka dunia seni lah begitu ya. Terus dia waktu remaja sempat buat band begitu. Ada The Beat G sama, bukan BG tapi The Beat G ya. Tahun 60-an lah ternyata, dengan The Flower Footman tahun 70. Cuman memang gak bikin album ataupun single begitu ya. Tapi memang dia suka dunia seni. Nah, dia sekolahnya di daerah Cikini ya. Kemudian dan selalu berprestasi, selalu nilai-nilainya paling bagus pendengar ya. Terus juga saking cintanya dunia seni, akhirnya dia sampai belajar memang ya, dia lebih memang kebanyakan lagu-lagu dia Bali begitu ya. Dia sampai berguru ke Iwayan Dia, kemudian Iwayan Rindi, Anak Agung Ayu Oka, Niketut Renang, Renang ya, dan juga Inyoman Kakul. Dan untuk bukan hanya tariannya saja, tapi juga gamelan Bali ya. Itu dari mulai Gusti Kompiang Rake, kemudian Anak Agung Gede Ngurah Mandra ya, Gerindem. Terus juga untuk Jawanya dia sampai nari serimpi. Serimpi itu asli dari Solo, Surakarta ya. Itu tarian istana memang. Juga Bedoyo bersama Raden Ayu Laksminto pendengar. Terus juga sampai untuk musik dia belajar sama Mohtar Embut dan Ismail Marzuki. Nah, dia ternyata juga pernah kuliah di jurusan arkeolog 3 tahun ya di Amsterdam, Belanda. Tidak sampai selesai karena memang darah seninya itu ya. Dia aktif malah di anggota grup gamelan Jawa dan Bali di Tropen Museum tahun 73. Nyambil kuliah, dia lebih lari ke seninya begitu ya. Dan bukan hanya belajar, terus dia juga ngajar gamelan Bali di Tropen Museum di sana di Amsterdam. Terus ngajar juga tari Bali begitu pendengar, khusus untuk mahasiswa Sosial Budaya Kria atau Head Culture Student Centrum ya gitu di Amsterdam. Nah, akhirnya dia kuliah lagi di Ilmu Administrasi Negara di STIAMI, kemudian untuk S1-nya. Dan dia juga pernah meraih gelar Sarjana Administrasi Publik pendengar ya, dan meraih gelar Magister Manajemen gitu. Dan sekembalinya dari Belanda tahun 75, dia melakukan eksperimen musik perpaduan gamelan Bali dan musik barat yang berujung akhirnya rilis album musik Guru Gypsy tahun 76. Dan ini sangat inovatif, zaman waktu itu keren sekali loh. Saya kalau nonton-nonton videonya suka begitu ya. Bahkan dia berkolaborasi seperti Kina Nasution, Krisye, Roni Harahap, Oding Nasution, Abadi Susman. Dan selain Guru Gypsy, dia juga bersama koleganya pernah mendirikan grup musik Geng Pegangsaan juga. Ternyata dia ada di balik itu. Nah, keren-keren lah lagunya begitu. Dan wes, kalau mau bilang lagu-lagunya, wah banyak ya. Dan dia lebih ininya ke sama Krisye gitu. Termasuk waktu itu ada Galih dan Ratna, itu kan filmnya ada ya, Gita Cinta, Anak Jalanan, Lenggang Puspita, itu dari yang nyanyi Ahmad Albar, kemudian sendiri Marlina, itu Krisye juga begitu ya. Banyaklah karya-karyanya dia, sangat-sangat luar biasa

0: Kau jalan dengan siapa tadi?
1: Bah, si jalan dengan teman kantor, kenapa?
0: Ah, kau tetap kerja saja, berjalan terlalu jelas.
1: Apa? Memangnya kau yang gaji saya kah? Kita masih pacaran, mau atur saya punya kehidupan, kita putus.
2: Kata orang, cemburu itu cinta. Tapi kalau berlebihan, bikin hati benturan. Wahai perempuan, takdir tidak bisa diubah. Tapi nasib dan masa depan ada di tangan kita. Jangan terjebak dengan urusan cinta.

Baik, mereka masih di ruang rindu saat ini. Silakan ya, masih ada Damai dari Guru Suara Mahardika, Iin Bimbo Hitam Kelam, Neuralis ya, Bimbi. Kemudian The Giant Step dengan lagunya Hey Manusia. Itu dia. Silakan. Kemudian di tepat pukul 23 nanti kami hadirkan jazz music untuk Anda hingga penghujung malam nanti ya. Jadi sekali lagi, ini kalau tadi saya sempat informasi terkait kondisi cuaca saat ini dari stasiun BMKG GAW khususnya, bahwa Sorong, kota Sorong dan sekitarnya dua hari ini, ya siapa belum tahu besok seperti apa, tapi tetap kita waspadai karena lagi tidak baik-baik saja ya. Jadi jaga kesehatan ya, karena ini dari GAW menyatakan bahwa dari sejak kemarin hingga hari ini kondisi cuaca atau udara ya, lebih ke udara kita tidak baik-baik saja. Jadi kalau tidak penting-penting sekali, tidak usah keluar rumah lah gitu. Di rumah saja sambil dengarkan Pro 1. Baik, pendengar masih di ruang rindu, masih nantikan Anda yang ingin bergabung di malam hari ini ya. Masih ada guru, sekali lagi masih ada Guru Suara Mahardika, Iin Bimbo, kemudian Neuralis ya. Ini Gitu Rolis sama Deli. Juga ada The Giant Step.

Sama mulut. Kalau tidak ada tisu, jangan tutup hidung dan mulut dengan telapak tangan, namun gunakan lengan atas kamu. Hal ini tuh dilakukan agar penularan virus tidak terjadi. Penyakit bisa dengan mudah menginfeksi melalui udara. Tanpa sadar, bersin dan batuklah yang bisa menyebarkan virus penyakit. Oleh karena itu, jangan asal bersin dan batuk.

0: Pendengar dimana saja Anda berada, demikianlah Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah bergabung ya, buat yang lagi monitor gak bisa bergabung ya. Tetaplah bersama kami RRI Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 23 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan Jazz Music.
1: Sorong malam ini.

0: Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptop, saat itu seorang gadis kecil membawa beberapa tangkai bunga. "Om, beli bunga, Om."
1: "Tidak, Dik. Saya tidak butuh."
0: "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk pacar atau istrinya, Om." Setengah kesal dengan nada tinggi karena merasa terganggu, dia berkata, "Adik, kamu tidak lihat Om lagi sibuk? Kapan-kapan ya kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu." Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu kemudian beralih kepada orang yang lalu-lalang di sekitar kafe. Tak lama setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe. Dan dia berjumpa kembali dengan gadis kecil itu.
1: "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok. Satu tangkai saja."
0: Sedikit kesal dan juga setengah kasihan, si pemuda itu mengeluarkan sejumlah uang.
1: "Ini, 5.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya, anggap aja ini sedekah buat kamu."
0: Uang itu diambil, tapi bukan untuk disimpan, melainkan dia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar situ. Sang pemuda sedikit merasa tersinggung.
1: "Kok uang tadi tidak kamu ambil? Malah kamu kasih ke orang pengemis?"
0: Dan dengan lugunya si gadis kecil menjawab,
1: "Maaf, Om. Saya sudah janji sama ibu saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapat uang dari minta-minta. Ibu saya selalu pesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis."
0: Pemuda itu tertegun. Dia mendapat pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Dia akhirnya mengeluarkan dompet, membeli semua bunga-bunga itu. Bukan karena kasihan, tapi karena semangat kerja dan keyakinan si anak kecil memberinya pelajaran berharga di hari itu.

orang yang menjadi semakin baik ketika kita sering bersikap baik padanya. Kita sangat berterima kasih kepada orang yang seperti itu, karena hanya sedikit orang yang seperti itu. Berterima kasihlah dan jangan anggap sikap baiknya menjadi suatu kewajaran agar perasaannya tidak terluka. Semakin baik sikapmu padanya, dia akan terus menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih berterima kasih kepada Anda untuk waktu yang lama.

Inspirasi kehidupan rumah masa depan. Alkisah, seorang tukang bangunan yang bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Ia bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarganya. Si pemborong berkata, "Saya setujui permohonan pensiun Anda, tapi dengan syarat Anda harus bangun dulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun." Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena kejar tayang, dia pun mengerjakan asal-asalan dan asal jadi. Sehingga selesai sudah bangunan terakhir yang dia buat, kemudian dia serahkan kunci rumah kepada sang pemborong. Sang pemborong tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu, karena kau sudah lama bekerja bersamaku." Betapa terkejut tukang bangunan itu. Ada rasa sesal, kenapa rumah yang akhirnya hendak dia tempati itu dikerjakan secara asal-asalan. Nah, ibadah yang kita kerjakan di dunia ini tak lain adalah rumah yang sedang kita bangun untuk kita tempati nanti setelah pensiun dari kehidupan dunia. Jangan sampai kelak kita menyesal karena kita menempati rumah yang kita bangun asal-asalan.

pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usai sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi hingga malam hari ini berkenan, dan kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar IMW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Kalimak 2 mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Rabu 30 September 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar dimana saja berada, menemani Anda pagi hari ini bersama saya Dwi yang bertugas dan juga Danur di pagi hari ini. Di hari Rabu 30 September 2026 dan mengawali kebersamaan kita, saya hadirkan lagu-lagu religi Hindu pendengar untuk Anda umat Hindu dimana saja berada.
1: Sorong pagi ini

kebencian yang besar kepada seseorang akan membuatmu lebih menderita daripada orang yang engkau benci. Kebencian membuatmu sulit fokus pada hal-hal yang kau sukai dalam hidupmu. Perlahan-lahan, kau bisa kehilangan diri dan hidupmu. Seiring berjalannya waktu, dan semakin banyak kau kehilangan, kemarahanmu akan semakin meluap-luap. Jika kau benci pada seseorang, lebih baik abaikan saja. Karena mungkin, itu bisa saja menjadi cara terbaik bagimu untuk mengatasi perasaanmu pada orang yang kau benci.

orang yang menjadi semakin baik ketika kita sering bersikap baik padanya. Kita sangat berterima kasih kepada orang yang seperti itu, karena hanya sedikit orang yang seperti itu. Berterima kasihlah dan jangan anggap sikap baiknya menjadi suatu kewajaran agar perasaannya tidak terluka. Semakin baik sikapmu padanya, dia akan terus menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih berterima kasih kepada Anda untuk waktu yang lama.

Iya, dan pengen summaries yang sudah saya hadirkan lagu-lagu religi Hindu untuk Anda, umat Hindu di mana saja berada, dan selanjutnya Anda dapat mengikuti berita Sorong Pagi.

0: Pukul 6 pagi, waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya satu lokasi parkiran dan pembangunan kantor yang besar lagi untuk menang.
2: Jadi kita kerja saja, nanti ada yang menilai, pemerintah menilai, masyarakat menilai.

Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya edisi Rabu 30 September 2026 bersama saya Dwi Widyastuti. Pengelolaan sampah dan lingkungan asri di Papua Barat Daya terbaik setanah Papua. Laporan.

0: Zulkarnain Wijaya.
1: Pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di Provinsi Papua Barat Daya meraih penghargaan terbaik pertama Setanah Papua dan menerima reward 2 miliar rupiah dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi 2026 oleh Kemendagri. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengatakan penghargaan tersebut merupakan hasil penilaian pemerintah pusat terhadap berbagai aspek pengelolaan lingkungan dan sampah di daerah. Penilaian mencakup pengelolaan sampah, kualitas lingkungan hidup, dan efektivitas program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Inovasi daerah juga menjadi nilai tambah dalam menghadirkan solusi lingkungan yang kreatif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Julian juga menyoroti rumah Maggot Kelly sebagai salah satu inovasi yang dapat menjadi solusi pengurangan sampah organik. Sampah organik diolah menjadi pakan untuk ikan, ayam, dan bebek sehingga memiliki manfaat lanjutan bagi masyarakat.
2: Nilai uang itu hanya pengungkit, pemicu semangat, tapi bagaimana kerja-kerja kita itu yang penting. Dan salah satu inovasi di Tanah Papua yang baik itu adalah rumah Maggot Kelly.
3: Baik. Nah,
2: bagaimana mengurai sampah organik menjadi pakan ternak, ikan, ayam, bebek, dan mereka masing-masing ini bertelur, dan telurnya bisa dinikmati oleh masyarakat sebagai telur organik, ayam organik, karena makannya tidak pakan pakan-pakan yang masih mengandung bahan kimikal. Nah, mungkin rumah Maggot Kelly menjadi menjadi solusi dan menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain untuk segera berbenah. Perhatian pemerintah dalam hal ini Kemendagri terkait dengan kebijakan Nasri, nah itu menandakan bahwa ada perhatian pemerintah. Jadi kita kerja saja, nanti ada yang menilai. Pemerintah menilai, masyarakat menilai, Tuhan juga melihat.
1: Julian mengatakan pengelolaan sampah perlu dilakukan secara bertahap dari hulu hingga hilir dan mendorong pemerintah daerah untuk terus menghadirkan inovasi. Julian juga mengingatkan agar penghargaan terbaik pertama tidak menjadi capaian terakhir, tetapi menjadi motivasi untuk mempertahankan kinerja pada tahun berikutnya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah mendorong pembangunan fasilitas pendukung aktivitas kapal perikanan di kawasan Pantai Sorong atau Marina. Pembangunan infrastruktur tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi ekonomi kelautan dan perikanan daerah.
4: Pemerintah daerah mendorong pembangunan fasilitas pendukung aktivitas kapal perikanan di kawasan Pantai Sorong. Pembangunan infrastruktur tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi ekonomi perikanan di daerah. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya, Abraham Salosa, mengatakan kawasan Pantai Sorong memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu lokasi pendukung aktivitas kapal perikanan termasuk kegiatan bongkar muat. Menurutnya, saat ini aktivitas kapal masih terkendala keterbatasan sarana pendukung, sejumlah kapal belum memiliki fasilitas memadai untuk mendukung kebutuhan operasional selama berada di kawasan tersebut. Ia menjelaskan kebutuhan fasilitas pendukung menjadi salah satu hal yang perlu segera diperhatikan agar aktivitas kapal dan kegiatan perikanan dapat berjalan lebih optimal. Untuk merealisasikan pembangunan tersebut, pemerintah daerah telah mendorong usulan dukungan anggaran termasuk melalui dana alokasi khusus atau DAK.
5: Kita ini kan sudah padat ya, jadi kita bagaimana selesai itu menambah di sana mereformasi kiri dermaga pelabuhan dan nambah panjang peningkatan pelabuhan kita bisa maaf menampung kapal-kapal perikanan yang tambah berat yang space atau lokasi parkiran dan pembangunan pelabuhan yang lebih besar kita besar lagi untuk menampung hasil tangkapan nelayan.
4: Abraham berharap usulan pembangunan fasilitas tersebut dapat direalisasikan secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan anggaran. Menurutnya, ketersediaan infrastruktur akan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pengembangan investasi dan aktivitas ekonomi baru di sektor perikanan Sorong. Dari Sorong, Papua Barat, Jaren Dimadika melaporkan RRI Tersemudar untuk Indonesia.
0: Pengurus Pusat Muhammadiyah melantik Sirojudin sebagai Rektor Uni Muda Sorong menggantikan Rustamaji. Laporan Lucy Arebo.
6: Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan Pengurus Pusat Muhammadiyah menerbitkan surat keputusan penetapan Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong dari pejabat sebelumnya Rustam Haji kepada pejabat Rektor baru Sirojuddin. Peralihan pucuk pimpinan Uni Muda Sorong ini ditandai dengan pelantikan Rektor Uni Muda Sorong Sirojuddin, sekaligus pengukuhan Badan Pembina Harian Uni Muda Sorong yang dijabat Rustam Haji sebagai Ketua BPH. Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan PP Muhammadiyah Andi Dwi Bayu Bawono mengatakan tugas dan tantangan berat menanti Rektor baru Uni Muda Sorong yang kini dijabat oleh Sirojuddin. Sebab Uni Muda Sorong saat ini sudah memiliki nama besar sebagai perguruan tinggi dengan akreditasi unggul, oleh karena itu diharapkan tantangan ini dapat menjadi motivasi untuk membangun Uni Muda bersama pilar lain seperti Badan Pembina Harian BPH, jajaran dosen mahasiswa hingga pihak eksternal Uni Muda Sorong yang selama ini telah bersama-sama memajukan Uni Muda Sorong.
7: Bagaimana kemudian Uni Muda Sorong yang sudah dibangun dengan baik dan saat ini menjadi kampus satu-satunya yang unggul di tanah Papua dan Maluku, baik PTN maupun PTS, akan terus menjadi leader, menjadi pemimpin yang nanti bisa menjadi contoh bagi kampus-kampus lain. Yang kemudian bisa membawa teman-temannya untuk bersama-sama memajukan pendidikan di tanah Papua dan khususnya juga di tanah Maluku.
6: Rektor Uni Muda Sorong Sirojuddin usai pelantikan mengatakan kesiapan untuk melanjutkan estafet Uni Muda Sorong yang telah dirintis pendahulu sebelumnya. Diakui Sirojuddin menjadi Rektor Uni Muda dengan segudang prestasi merupakan tantangan yang harus diterima, sehingga dirinya tetap meminta dukungan terhadap civitas akademika Uni Muda Sorong dalam menjalankan tugas-tugas sebagai Rektor Uni Muda Sorong.
8: Saya menyadari bahwasanya seorang rektor tidak mungkin bekerja sendiri. Untuk itu saya meminta kepada teman-teman sekalian, mari kita bangun kebersamaan, gagasan, kerja keras, integritas, dan keikhlasan seluruh sivitas akademika. Karena itu pada kesempatan ini saya mengajak kepada keluarga besar Uni Muda Sorong untuk menjadikan momentum ini sebagai titik awal untuk memperkuat kebersamaan dan mempercepat seperti slogan Uni Muda, terbang tanpa batas.
6: Prosesi pelantikan Rektor Uni Muda Sorong disaksikan Forum Komunikasi Pemerintah Daerah se-Papua Barat Daya. Dari Aimas Papua Barat Daya, Lucia Rebo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Narasi. Organisasi penyelam Padra gelar edukasi bagi pelajar terkait menyelam dan konservasi Raja Ampat. Laporan Padli.
1: Professional Association of Divers Raja Ampat atau Padra mengadakan kegiatan edukasi dan sosialisasi di SMA Negeri 14 Raja Ampat yang melibatkan siswa kelas 9 hingga 12. Kegiatan bertajuk Padra Goes to School ini memberikan bekal kepada pelajar terkait pengenalan keterampilan menyelam dasar dan pemahaman mengenai pariwisata Raja Ampat. Wakil Ketua Padra Yorisa Uyai mengatakan bahwa kegiatan Padra Goes to School merupakan program yang menyasar pelajar tingkat SMA dan SMK untuk mengedukasi agar mengenal dan memahami dunia penyelaman. Melalui kegiatan ini juga, Padra ingin menyosialisasikan kepada siswa tentang potensi pariwisata dan kekayaan bahari di Raja Ampat. Menurut Yoris, pihaknya berharap siswa-siswa bisa memiliki pemahaman dan kepedulian yang tinggi terhadap isu lingkungan dan konservasi demi menjaga masa depan Raja Ampat. Selama ini, Padra tidak hanya menyasar kepada penyelam dan pemandu wisata atau guide saja, tetapi juga memiliki kepedulian kepada pelajar dan generasi muda.
2: Jadi pada Gotus School hari ini itu salah satu kegiatan berdominan untuk Padra dalam rangka memberikan edukasi baik untuk penyelam profesional dan juga berkaitan dengan pariwisata Kabupaten Raja Ampat. Nah, jadi Padra ini bukan hanya berfokus pada penyelam atau tour guide saja, tapi sering kita berikan edukasi ke masyarakat dan juga kepada anak-anak sekolah. Nah, mungkin yang terjadi hari ini kita hadir di SMK SMA 14.
1: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 14 Raja Ampat, George Rumfaker, menyambut baik kegiatan Padra Goes to School karena memberikan manfaat yang positif bagi para pelajar. Edukasi yang disampaikan Padra bisa menjadi pengetahuan dan keterampilan baru yang selama ini belum diajarkan di sekolah. George Rumfaker berharap para siswa nantinya bisa tertarik dengan dunia menyelam sehingga memiliki cita-cita menjadi penyelam profesional. Para pelajar diminta tidak hanya berkeinginan menjadi pegawai negeri saat lulus sekolah, tetapi juga memiliki alternatif profesi sebagai penyelam hingga tingkat master diver yang bisa mendapat penghasilan yang tinggi.
3: Silakan Bapak.
4: Menurut pendapat saya, kegiatan ini sangat luar biasa. Dan saya hari ini saya bersyukur untuk Tuhan karena sekolah saya dipilih oleh tim Padra Raja Ampat untuk masuk di sini untuk membekali anak-anak saya untuk masa depan mereka. Karena ini kegiatan yang sangat jarang dan luar biasa, oleh karena itu saya bersyukur dan saya berterima kasih untuk tim Padra Raja Ampat untuk melakukan kegiatan di sini.
1: Padra merupakan satu-satunya organisasi penyelam profesional di Raja Ampat yang beranggotakan ratusan penyelam yang konsisten mengadakan kegiatan edukasi terkait lingkungan dan konservasi bagi pelajar dan anak-anak muda. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Nani Bili Nusantara menggelar kegiatan bersentuhan dengan masyarakat Kampung Warmon Kokoda.
5: Nani Bili Nusantara Sorong melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM bertajuk penguatan penerapan kartu konseling 5 langkah bagi kader Posyandu Peduli Aisyah Kampung Warmon Kokoda, Kabupaten Sorong. Kegiatan ini dipusatkan di rumah adat Kampung Warmon Kokoda di Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya dengan menyasar kader Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat kampung. Penguatan kartu konseling 5 langkah merupakan salah satu kegiatan turunan dari program utama PKM intervensi penurunan angka stunting melalui peningkatan kualitas pelayanan kader Posyandu di Kampung Warmon Kokoda, Kabupaten Sorong. Program ini merupakan bagian dari hibah pengabdian kepada masyarakat tahun 2026 yang didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong. Ketua Tim Pelaksana PKM Doni Sudibyo menjelaskan bahwa bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan kepada kader, tetapi juga memperkuat keterampilan yang dapat diterapkan secara langsung dalam melayani posyandu. Menurutnya, kader memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat, khususnya ibu dan anak. Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti pada pelatihan, tetapi dilanjutkan melalui penerapan kartu konseling 5 langkah dalam pelayanan posyandu secara berkelanjutan. Selain itu, tim PKM LPPM UNBN Sorong juga memberikan bantuan alat kesehatan berupa antropometri kit digital terstandar, paket buku saku konseling stunting, dan dashboard digital reporting posyandu.
3: Jadi kegiatan ini adalah sebuah kegiatan turunan dari intervensi penurunan penderita stunting di Kampung Warmokokoda, dan kegiatan ini merupakan program hibah dari Direktorat Riset dan Pengembangan di Kemendikbud Saintek, dan khususnya di program hibah PKM pada tahun 2026. Jadi untuk kegiatan penguatan penerapan kartu konseling ini adalah salah satu bentuk untuk peningkatan kapasitas kualitas pelayanan bagi para kader posyandu khususnya di Kampung Warmokokoda. Jadi kegiatan ini adalah beberapa rangkaian dari program hibah pengembangan kepada masyarakat tahun 2026 dari kampus Universitas Nani Budi Nusantara Sorong.
5: Melalui sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader posyandu, dan masyarakat, program PKM ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pelayanan posyandu sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting di Kampung Warmokokoda dan Kabupaten Sorong. Dari Aimas Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami ajak Anda mengikuti feature berjudul Komitmen 4 Armada ASDP Sorong menghubungkan gugusan Pulau Papua Barat Daya hingga Maluku Utara bersama Evan Rehata.
6: Julukan Indonesia sebagai negeri kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke merupakan sebuah kebanggaan. Gugusan pulau-pulau ini juga ada di Papua Barat Daya sebagai provinsi ke-38. Sebaran pendudukan di pulau-pulau ini menjadikan moda transportasi laut atau perairan menjadi pilihan utama untuk memudahkan lalu lintas warga maupun barang dari kota menuju ke kampung-kampung di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Komitmen untuk meratakan pembangunan di kawasan 3T inilah yang diwujudkan pemerintah dengan menugaskan PT ASDP Indonesia Ferry Persero memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengguna KM Kurisi warga Serpele, Mama Foni Ayelo bercerita, saat ini semakin mudah untuk pulang pergi dari Serpele ke Sorong karena beroperasinya KMP Kurisi yang secara rutin melayani masyarakat. Selain untuk keperluan belanja yang dilakukannya beberapa bulan sekali, Mama Foni juga mengaku menggunakan jasa KMP Kurisi untuk menjenguk anak yang sedang melanjutkan pendidikan di Sorong, sehingga Mama Foni menyampaikan apresiasi atas pelayanan ASDP.
7: Mama, biasa kalau untuk dari kampung ke sini, biasa keperluannya apa, Mama?
8: Belanja.
7: Untuk saat ini belanja?
8: Anak sekolah, turun juga untuk dia anak sekolah.
7: Jadi sering lihat anak sekolah turun ke Sorong juga?
8: Iya.
7: Biasanya Mama, kalau Mama melihat kenyamanan kapal Kurisi bagaimana? Kapalnya ASDP ini. Pendapat Mama bagaimana?
8: Kalau pendapat Mama itu bagus. Karena ada kapal Kurisi kemana-mana, ya setengah mati.
6: Oke. Kapten KMP Kurisi, Valentinus R. Hehanusa mengaku bangga dan senang melayani masyarakat dari berbagai pulau. Selama bertugas, kata Valentinus, cuaca menjadi faktor penentu saat berlayar, sebab keselamatan penumpang menjadi prioritas baginya di saat mengantarkan penumpang dari kampung ke Sorong maupun sebaliknya.
7: Kali keberangkatan itu berapa banyak penumpang yang diangkut, Pak?
9: Melayar jam 4 ini ya tergantung, ada musim-musiman. Musim-musiman, jadi kalau ada liburan, penumpangnya banyak, kalau ada hari raya,
7: oh, berarti paling waktu banyak kalau liburan dengan hari raya, Pak. Coba selama sejauh pengalaman Bapak membawa penumpang ini, ada tidak kendala-kendala atau hambatan yang dihadapi? Termasuk mungkin saat ini sebenarnya cuaca atau apa gitu?
9: Iya, yang sering itu cuaca.
7: Kalau cuaca seperti ini, tetap berlayar atau gimana?
9: Tetap berlayar. Kita akan melihat kondisi juga. Kalau memang layak untuk kita sampai tempat tujuan, kalau sampai di tengah-tengah, kalau memang tidak bisa kita lanjutkan perjalanan karena cuaca, kita mungkin berhenti dulu 1-2 jam lihat apa cuaca itu, kalau bisa kita jalan ulang lagi itu betul.
6: General Manager ASDP Cabang Sorong Fahmi Hardi menjelaskan, pelayanan ASDP Cabang Sorong saat ini menggunakan 4 armada feri dengan 18 lintasan. Masing-masing armada telah diberikan lintasan melayani Papua Barat Daya, Papua Barat hingga Maluku Utara.
9: Yang mana dari armada kita ada 4 armada, itu melayani 18 lintasan. 18 lintasan yang ada di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
7: Satu armada berarti melayani berapa maksimalnya, Pak?
9: Satu armada itu kita rata-rata melayani ada sampai 4, 5, bahkan 6 lintasan yang kita layani. Jadi dari ada yang lintasan yang paling jauh itu, kita dari Sorong, Gap, Gabe, Patani, sampai ke Weda. Jadi sampai ke Pulau Halmahera sana.
6: Disinggung soal kelayakan armada, Fahmi Hardi mengatakan komitmen ASDP Ferry untuk melayani secara maksimal tanpa mengabaikan keselamatan penumpang. Oleh karena itu, kapal yang beroperasi telah menjalani perawatan secara rutin dan berkala guna menjaga keselamatan penumpang.
9: Safety ini menjadi pondasi utama bagaimana kita mempersiapkan armada kita dari sisi kondisi operasional, alat keselamatan, kepatuhan terhadap prosedur. Artinya memang memastikan bahwasanya dalam sisi safety ini kapal kita memang memprioritaskan itu, sehingga pengguna jasa merasa tenang dan aman ketika menggunakan armada kita.
6: Fahmi juga menjelaskan untuk saat ini jumlah armada masih dapat melayani semua permintaan lintasan yang diajukan oleh pemerintah daerah.
9: Ya, artinya lintasan ini memang lintasan yang mana diminta oleh pemerintah setempat terkait bagaimana kita melayani terkait pulau-pulau 3T, ya kan, terluar, terjauh, dan terpencil ya. Nah, artinya secara lintasan yang memang sudah menjadi keperintisan kami, ini sudah kami layani dengan maksimal karena memang sesuai dengan kontrak trip, artinya trip yang sudah terkontrak kita layani betul-betul dalam satu bulan itu, misalnya contoh tripnya 10 trip atau sampai dengan 20 trip, itu kita layani dengan sesuai dengan apa yang memang sudah menjadi kontrak keperintisan kita.
6: Selain menyiapkan armada yang layak beroperasi untuk keselamatan, ASDP juga memperhatikan faktor cuaca di saat berlayar, sehingga informasi dari BMKG sangat penting menjadi acuan sebelum berlayar.
9: Kendala yaitu terkait masalah cuaca juga pertama. Memang di beberapa bulan terakhir ini cuaca di wilayah timur perairan Papua Barat Daya ini dan Papua Barat ini memang kurang kondusif karena angin sampai kadang-kadang sampai di 20 sampai 25 knot, tinggi-tinggi gelombang bisa 1 sampai 2 meter. Tentunya ini menjadi kendala ya, karena kita untuk melayani pengguna jasa. Nah, dalam hal ini juga makanya kita memastikan bagaimana dengan perakiran cuaca BMKG untuk apakah cuaca ini memungkinkan atau tidak untuk kita berlayar. Tentunya ini kita berkoordinasi dengan stakeholder lainnya.
6: Keempat armada ASDP Sorong yang sedang beroperasi dan melayani masyarakat di Sorong antara lain KMP Terubuk dengan 3 lintasan. Lintasan pertama Sorong Kilimanas Waigama pulang pergi. Lintasan kedua Sorong Arevi Pam pulang pergi. Lintasan ketiga Sorong Wejim Kofiau pulang pergi. Lintasan Sorong Dulbatan Sorong Selpele dan Sorong Kalubu dilayani KMP Kurisi. KMP Arar melayani lintasan Sorong Gak GB Patani, Weda pulang pergi, dan KMP Kalabia melayani lintasan Sorong Volei dan lintasan Sorong Fakfak Wahai. Dari Sorong Papua Barat Daya, Evan Rehata melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat dan sekitarnya yang dilaporkan langsung prakirawan BMKG Sorong, Apit.
10: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandara Radio Sorong akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya. Hari ini Rabu 30 September 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan sepanjang hari dan berpotensi terjadinya penurunan jarak pandang akibat kabut asap. Suhu udara berkisar antara 23 sampai dengan 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 98%. Tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,25 sampai dengan 1,25 meter. Dengan angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata 5 hingga 40 km per jam dan maksimum mencapai 50 km per jam. Untuk perkiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 8 pagi, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 14 sore. Masyarakat diharapkan waspada terhadap kondisi cuaca kering yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran lahan dan pemukiman, dan masyarakat diharapkan tidak melakukan pembakaran terbuka, memastikan api benar-benar padam setelah digunakan, serta ikut menjaga lingkungan dari potensi kebakaran. Demikian informasi perakiran cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Apip, sampai jumpa kembali ke RRI Sorong.
0: Demikian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kebakaran diduga dari arus pendek.
1: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek.
2: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
3: Halo Planners Papua. Udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Proyek Papua Barat.

0: Suara Digital.
1: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi?
1: Kalau dekat-dekat saja, bisa kah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Sakulia bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
2: Bukan, Mama. Kampus negeri, akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iyo, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Pu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar sia.sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.

0: Mam ko mamumpaw, malalim po doon. Malalim abisik, mam ko mamalaw. Malalim abisik, mam ko mamalaw. Tolong pobok, pemasak, mesing.
1: Papua, tanah yang hijau. Tempat hutan bernafas untuk kita semua.
2: Hutan Papua bukan hanya milik hari ini, tapi titipan untuk anak cucu nanti.
3: Ketika hutan dijaga, kehidupan tetap ada. Ketika hutan hilang, kita kehilangan masa depan.
4: Mari hentikan perusakan, mari jaga, rawat, dan cintai hutan Papua.
5: Selamatkan hutan Papua, karena alam yang lestari adalah warisan sejati.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk Papua dan Indonesia.

0: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh. Inggris akan menjadi tuan rumah KTT pemimpin G20 ke-22 di Manchester pada 2027. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut penempatan manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih di luar domisili untuk pemerataan sumber daya manusia. Para manajer KDKMP yang telah mendapatkan surat keputusan atau SK penempatan di luar domisili agar dapat menerimanya. Inggris akan menjadi tuan rumah KTT pemimpin G20 ke-22 di Manchester pada 2027. KTT tersebut akan mempertemukan para pelaku utama ekonomi global untuk mewujudkan tujuan bersama, mendorong pertumbuhan global dan menangani berbagai tantangan global. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi atas perjuangan Leroy Carnando dan Daniel Martin. Torehan ini menjadi momentum bagi perjuangan kontingen Indonesia untuk mencapai target 4 medali emas di Asian Games 2026. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Badan Pengendali Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan ombudsman terkait dengan lapas kelas 2 Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Hana Syahrin.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2 A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti.

0: sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
1: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
2: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Sapreda dan Kapolri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
3: Demikian. Kemarin kenapa nggak ikut KDP bareng
2: Komisi 13? Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sampai menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
1: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian IMIPAS. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya di mana KPK terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait dengan persoalan dugaan pemberian fasilitas di Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
5: Pertama, KPK tentu terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman yang melakukan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan terus memantau isu dugaan pelanggaran dan praktik korupsi di Lembaga Permasyarakatan Cibinong, Jawa Barat. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaga anti rasuah akan terus berkoordinasi khususnya dengan Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan terkait persoalan tersebut. Pernyataan itu direspon KPK terkait dengan isu mencuat menyusul temuan dugaan keberadaan fasilitas khusus atau hunian mewah bagi warga binaan di Lapas Cibinong.
5: KPK tentu terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman yang melakukan sidak ya, di Lapas Cibinong, termasuk juga terbuka untuk berkoordinasi dengan Kementerian IMIPAS ya, yang membawahi pengelolaan Lapas Cibinong tersebut. Dan tentu dari hasil sidak tersebut nanti bisa ditelaah, dianalisis apakah kemudian ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. Dan tentu juga nanti akan didalami lagi apakah masuk dalam unsur kewenangan KPK. Tentunya itu semuanya butuh pendalaman lebih lanjut. Dan KPK tentu juga mendorong aksi positif ini karena ini juga relevan dengan temuan KPK pada kajian yang dilakukan oleh Direktorat Monitoring.
6: Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan pihaknya akan melakukan investigasi terkait dengan dugaan penemuan fasilitas tersebut.
7: Ini kita akan dalami apakah rumah pegawai ini betul-betul digunakan untuk rumah pegawai atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Ini adalah tugas kami untuk melakukan investigasi. Kemudian saya juga sudah berulang kali ingatkan kepada pegawai, ini adalah kesempatan kami yang sangat baik untuk melakukan penertiban di lapas-lapas yang mungkin memang harus ditertibkan.
6: Budi mengatakan pemberian fasilitas di luar standar kepada warga binaan berpotensi membuka ruang, khususnya terkait terjadinya transaksi antar narapidana dan juga petugas. Persoalan fasilitas khusus di lapas perlu didalami secara menyeluruh. KPK juga telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan korupsi dalam pengelolaan lapas. Di antaranya pungutan liar, suap, penyalahgunaan anggaran dan kewenangan, pengadaan barang dan jasa, serta potensi perlakuan istimewa terhadap narapidana tertentu. Sebelumnya memang Kementerian IMIPAS telah menonaktifkan 5 pejabat lapas Cibinong untuk menjalani pemeriksaan internal menyusul temuan Ombudsman Republik Indonesia. 5 pejabat struktural yang telah dinonaktifkan meliputi Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh guna mencegah praktik kartel, kecurangan dan juga pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Hal ini mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Hasna Nur.
8: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
9: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
8: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
9: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
8: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasanur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus dijadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
10: Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
11: Bahwa SP4N itu bukan hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat. Karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada layanan pemerintahan kita itu, begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru urat nadinya di layanan.
10: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
12: 2021 itu 33.000, kemudian tahun lalu itu 73.000. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai, juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
10: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam rangka upaya menekan angka penyebaran virus rabies di Banjarmasin, digelar vaksinasi rabies dan suntik vitamin gratis bagi hewan peliharaan. Berikut laporan selengkapnya, Robi Angga.
13: Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP3 kembali menggelar program vaksinasi rabies dan suntik vitamin gratis bagi hewan peliharaan. Kegiatan yang dipusatkan di Poliklinik Hewan DKP3 dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 29 hingga 30 September 2026. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKP3 Kota Banjarmasin, Teuku Inayat Syah, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan agenda tahunan untuk memastikan hewan peliharaan warga terbebas dari ancaman virus rabies sebagai penyakit zoonosis. Dalam pelaksanaan tahun ini, DKP3 menyediakan sebanyak 200 dosis vaksin hasil kolaborasi dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia Kalimantan Selatan.
14: Nah, ini memang vaksin rabies memang harus diulang setahun sekali ya. Yang kita harapkan dari masyarakat ini adalah tingkat kesadaran pemilik hewan kesayangan untuk bisa melakukan vaksinasi agar kita terhindar dari serangan rabies. Ini karena kalau rabies ini adalah penyakit zoonosis yang bisa menular ke manusia dan dari manusia juga bisa menular ke hewan. Nah, ini pentingnya vaksin. Kita berharap pada masyarakat umum pemilik hewan kesayangan untuk bisa melakukan vaksinasi baik di pemerintahan maupun di klinik-klinik swasta.
13: Sebelum disuntik vaksin, setiap hewan akan diperiksa kesehatannya secara ketat guna memastikan kondisinya benar-benar sehat dari indikasi flu atau demam. Program vaksinasi gratis ini pun disambut antusias oleh warga. Salah satunya Niken, warga Banjarmasin yang membawa 2 ekor kucing kesayangannya untuk dilakukan vaksinasi.
15: Sebelumnya lihat di Instagram, kebetulan kan punya kucing juga baru, jadi ya lumayan belum pernah vaksin juga, kan lumayan tuh rabies juga. Jadi taunya dari Instagram sih suami yang lihat. Iya, baru aja. Ini karena anak suka kucing sama bapaknya juga. Kalau nya kayak anak bul tuh yang liar, kan di kayak di komplek tuh anak-anak liaran tuh penting banget. Jadinya juga kami sebagai orang tua tuh nggak worry kalau anak main-main keliaran di luar gitu sih.
13: DKP3 Kota Banjarmasin berharap melalui kegiatan ini masyarakat semakin sadar akan pentingnya vaksinasi rutin bagi hewan peliharaan agar Kota Banjarmasin tetap mempertahankan status daerah bebas dari rabies. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Madalena melaporkan selengkapnya.
16: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
17: 3 lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
18: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
17: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
19: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Dan ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
17: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Taman Nasional Tesonilo berbahagia atas kelahiran anak gajah Sumatera berjenis kelamin jantan. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
20: Kabar bahagia datang dari kawasan 11 Flying Squad Taman Nasional Tesonilo, Provinsi Riau. Seekor anak gajah Sumatera berjenis kelamin jantan lahir dari induknya Mama Lisa pada Senin malam 28 September 2026. Kepala Balai Taman Nasional Tesonilo, Heru Sermantoro, menyampaikan kelahiran tersebut menjadi kabar menggembirakan sekaligus penyemangat dalam upaya menjaga kelestarian gajah Sumatera dan habitatnya. Menurut Heru, proses kelahiran Mama Lisa sebelumnya telah dipantau oleh dokter hewan dan pengamatan dilakukan untuk melihat kondisi fisik dan perkembangan induk menjelang proses persalinan. Heru menyebut kelahiran anak gajah tersebut menjadi kabar yang membahagiakan, terutama di tengah berbagai upaya konservasi yang dilakukan untuk menyelamatkan habitat gajah Sumatera.
21: Gajah kita Mama Lisa. Alhamdulillah kemarin ya tanggal 28 September 2026 kira pukul 19.00 Mama Lisa telah melahirkan seekor bayi gajah jantan dengan berat kurang lebih 126 kg. Jadi dokter Teguh sudah melakukan pengamatan sebelum kelahirannya ya, melihat kondisi fisiknya, dan memang di malam hari itulah Mama Lisa melahirkan gajah jantan.
20: Kelahiran anak gajah Mama Lisa juga mendapat perhatian dan sambutan positif dari masyarakat. Warga menilai kelahiran tersebut menjadi kabar baik bagi upaya pelestarian satwa dilindungi di Taman Nasional Tesonilo.
22: Itu bahagia sekali ya, karena populasi gajah Sumatera kita bertambah. Nah, terus jadinya ikut senang karena Seroja juga bakalan punya teman main, Domang juga ada teman mainnya. Karena dengan kelahiran gajah jantan ini tentunya kita senang ya, harapannya populasi gajah Sumatera di Indonesia tetap bertahan dan semakin banyak.
20: Kelahiran ini menjadi momen penting bagi para penggiat konservasi, petugas Taman Nasional Tesonilo, Mahot, dokter hewan serta masyarakat atas kehadiran generasi baru gajah Sumatera, sekaligus menjadi pengingat pentingnya menjaga habitat agar satwa dilindungi tersebut dapat terus berkembang di alam. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada, sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sorong pagi ini.
1: Ya, benar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program Satu Sorong. Selamat pagi saja untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Pro 1. Pagi hari ini yang sudah memulai aktivitasnya ya. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda di hari ini, hari Rabu, di hari ke-30 di bulan September 2026. Dan untuk Anda yang masih bersiap-siap, yang masih menikmati sarapan pagi, selamat menikmati sarapan pagi. Dan Program Satu masih terus menemani Anda pagi hari ini.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, peringat selamat pagi untuk Anda semua ya. Di pagi hari ini, pagi yang cerah ya. Cuaca cerah terus ya memang ya. Karena musim kemarau dan terlihat juga arus lintas yang sudah cukup ramai, lancar pagi hari ini. Namun tetap berhati-hati ya, jaga jarak aman dengan kendaraan lain. Dan mendengar nanti di pukul 8 di Halo RRI. Tentunya nanti kami akan dialog ya di Halo RRI dengan topik menguak tindak pidana kejahatan pencurian di wilayah hukum Polda Papua Barat Daya. Untuk itu tetaplah bersama kami di RRI Program 1 Sorong.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1.

0: Iya, selamat pagi pendengar. Menemani Anda di Halo RRI pagi hari ini. Iya, dan pendengar dan pemirsa, tindak kejahatan pencurian masih menjadi salah satu persoalan keamanan ya yang terjadi di tengah masyarakat. Kasus pencurian tidak hanya menimbulkan kerugian materi bagi korban, tetapi juga mengganggu rasa aman masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Di wilayah hukum Polda Papua Barat Daya, penanganan tindak pidana dan kejahatan pencurian ya tentunya membutuhkan langkah yang tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pencegahan dan peningkatan kesadaran masyarakat ya untuk menjaga keamanan lingkungan. Lantas, seperti apa gambaran tindak kejahatan pencurian di wilayah hukum Polda Papua Barat Daya? Apa saja jenis pencurian yang paling banyak terjadi? Bagaimana proses penanganannya dan apa langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk mencegah menjadi korban? Untuk membahasnya lebih jauh, telah hadir bersama kami dua narasumber, Kepala Bidang Hukum Polda Papua Barat Daya, AKBP Sahat Maruli Siregar. Selamat pagi, Bapak.
1: Ya, selamat pagi, Mbak, dan seluruh pemirsa.
0: Iya, dan juga telah hadir dosen hukum sekaligus praktisi hukum UKIP Sorong, Dr. Norce Makmau. Ya, selamat pagi.
2: Selamat pagi,
0: Ibu
2: Kak.
0: Ibu dosen.
2: Iya.
0: Oke. Sehat-sehat ya.
2: Sehat, Kak.
0: Baik. Iya, ini berbicara tentang tindak kejahatan pencurian yang apa ya? Kayaknya ya terus ada ya terus ya, walaupun ya ancamannya ya hukuman penjara seperti itu ya. Nah, seperti apa nih Pak gambaran tindak kejahatan pencurian di wilayah hukum Polda Papua Barat Daya sendiri saat ini?
1: Baik, terima kasih ya. Jadi untuk gambaran tindak pidana pencurian yang saat ini di wilayah hukum Polda Papua Barat Daya, ya, kalau kami bandingkan dari triwulan keempat dengan triwulan pertama dengan triwulan kedua tahun 2026 ini, memang dia sedikit meningkat ya. Jadi mungkin saya bicara by data sekarang dari data yang kami dapatkan dari Bureau Ops Polda Papua Barat Daya itu, bahwa untuk pencurian biasa itu ada 398 kasus. Kemudian pencurian dengan pemberatan atau curat itu ada 234 kasus. Kemudian pencurian dengan kekerasan ada 99 kasus. Kemudian curanmor sendiri ada 668 kasus.
0: Lebih tinggi ya gitu ya. Ya,
1: jadi
0: ya,
1: memang curanmor memang lebih tinggi untuk ini, untuk kasusnya lebih banyak terjadi di untuk di wilayah hukum Polda Papua Barat Daya.
0: Oke. Dan untuk ini apakah di mana dari berbagai kasus pencurian yang terjadi ya? Nah, ini seperti apa untuk kedepannya atau tindakan dari kepolisian sendiri?
1: Jadi kita ada beberapa langkah-langkah yang sudah kita laksanakan dari Polda Papua Barat Daya ya. Ya, salah satu tadi Mbaknya sudah sampaikan, kita melaksanakan penindakan ya terhadap seluruh pelaku-pelaku untuk kasus-kasus pencurian yang sudah terungkap. Yang kedua, kita juga melakukan pendekatan-pendekatan ya kepada masyarakat ya, kepada khususnya anak-anak muda ini.
0: Anak muda yang paling banyak ya, ini yang menjadi apa pelaku tindak pidana curanmor ini anak muda.
1: Ya, memang dari kasus yang kami dapat, data yang kami dapat itu untuk pelaku itu hampir 70% ada di antara umur 17 sampai 22 tahun. Itu yang paling banyak itunya untuk ini ya. Nah, jadi langkah-langkah yang kami ambil itu juga termasuk pendekatan-pendekatan kepada seluruh elemen-elemen masyarakat, khususnya anak-anak muda ini. Nah, anak muda sini dalam tanda kutip sini kan maksudnya kan adalah anak-anak muda yang mohon maaf tidak memiliki pekerjaan. Ya, kadang-kadang biasa kumpul-kumpul di tempat-tempat tertentu, ya. Nah, seperti itu. Jadi itu salah satu pendekatan-pendekatan yang kami lakukan. Kedua, pendekatan-pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, ya. Jadi agar permasalahan-permasalahan seperti ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kenapa kami melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat? Yang pertama itu tokoh-tokoh masyarakat itu kan harusnya kan memiliki tanggung jawab kepada masyarakatnya, ya. Ini makan tokoh masyarakat berarti dia adalah orang yang dipercaya, ya, orang yang didengarkan oleh masyarakatnya, sehingga seharusnya apapun yang dia bicarakan itu didengarkan dan dikerjakan oleh masyarakatnya. Itulah gunanya kami melakukan pendekatan-pendekatan kepada seluruh tokoh masyarakat, ya, itu melalui Direktorat Binmas kami yang punya tugas ke sana untuk pendekatan kepada masyarakat, ya. Yang kedua, kepada tokoh-tokoh agama, ya, tokoh-tokoh agama itu, ya, baik ada tokoh-tokoh agama di Kristen, Muslim, ya, Hindu ataupun Buddha, ya, untuk menyampaikan juga, ya, kepada seluruh umatnya, jemaatnya, ya, mungkin pada saat ibadah, ya, terkait dengan permasalahan-permasalahan gangguan keamanan ini, ya, salah satunya ya pencurian. Sebenarnya bukan hanya masalah pencurian, ya, tapi pencurian yang menonjol. Jadi karena topik kita pencuri, kita bicara pencurian saja. Ya, jadi harapan kami, ya, bagi ini juga jemaat-jemaat, ya, ataupun umat-umat yang ini yang beribadah itu mendengarkan itu bisa mengerti, karena kan ya tokoh agama ini kan salah satu tokoh yang didengarkan juga, ya, seharusnya apa yang dia sampaikan itu didengarkan oleh ininya, oleh jemaatnya, ya, kemudian bisa dilaksanakan, ya, kalau bisa disampaikan juga mereka menjadi jalan untuk menyampaikan kepada saudara-saudaranya, teman-temannya terkait dengan tindak pidana pencurian ini, ya, karena memang jelas-jelas tindak pidana pencurian ini kan sangat-sangat meresahkan. Tidak ada yang suka, ya, dengan ini, dengan permasalahan ini. Jadi itulah langkah-langkah yang untuk saat ini selain penindakan tindak pidana. Kemudian dari kami sendiri, kami juga dari Polda Papua sendiri melaksanakan kegiatan patroli, ya, patroli rutin. Ya. Bapak Kapolda ini kan sudah menyampaikan juga pada saat Komander Wisnya beliau, ya, bahwa seluruh ini Polres itu harus ini bisa menurunkan, ya, gangguan kamtimas yang terjadi di wilayahnya, ya, sehingga para kapolres juga sudah menindaklanjuti itu, ya, dari laporan-laporan yang kami terima juga itu kalau kami baca itu mereka sudah mulai meningkatkan patroli, ya, kalau patroli malam, ya, khususnya, ya, karena curanmor itu biasanya terjadi malam hari antara malam sampai subuh itu, ya. Jadi polres-polres itu sudah melaksanakan kegiatan patroli ditingkatkan, ya, patroli yang ditingkatkan. Kalau malam itu namanya patroli blue light gitu. Nah, jadi mereka melaksanakan patroli. Nah, strategi pelaksanaan patroli juga sudah kita rubah, ya. Jadi kalau dulu kan anggota kita itu banyak patroli lewat saja berjalan. Ya, jadi sekarang ini kami sudah ini menyampaikan kepada ini dari jajaran agar melaksanakan patroli bukan cuma lewat tapi singgah. Contohnya ada kerumunan-kerumunan, ya, anak muda tadi seperti itu singgah ngobrol sama-sama sambil menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Nah, seperti itu. Ya, antaranya yaitu dia tadi mungkin menghindari miras, ya, menghindari lem-lem ibon itu yang sekarang ada, ya, kemudian menghindari jangan sampai terlibat ini perkelahian, curanmor, nah, seperti itu. Jadi dari Polda sendiri selain pendekatan-pendekatan dari Binmas tadi, kita juga sudah meningkatkan dengan pelaksanaan patroli kepada seluruh masyarakat. Harapan kami dengan tindakan itu peningkatan itu bisa memberikan keamanan, peningkatan keamanan juga bagi masyarakat.
0: Oke. Okay. Iya, saya ke Ibu dosen. Ini dari perspektif hukum, bagaimana Anda melihat fenomena tindak kejahatan pencurian sendiri yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya ini di wilayah Papua Barat Daya nih?
2: Ya, makasih Kak. Jadi memang semua kejahatan itu harus jadi prioritas kita untuk bagaimana mencegah ya. Mm-hmm. Tapi tadi by datanya ya memang yang paling banyak ini adalah pencurian gitu ya. Bahkan tadi Bapak Polisi sudah jelaskan dengan banyak kategori-kategorinya ya. Ya dari perspektif hukum memang penanganan ini bukan hanya tugas dari APH saja, aparat penegak hukum saja. Beliau betul, makanya beliau berkata bahwa harus ada kerjasama ya, harus ada koordinasi begitu. Jadi memang sebagai tugas dan fungsi beliau dan aparat penegak hukum ya, bukan hanya polisi tetapi juga kejaksaan, pengadilan ya, bahkan mungkin advokat ya. Ya itu semua disebut sebagai aparat penegak hukum ya, mereka yang paham hukum ya. Bagaimana kita harus memberikan upaya ya, bagaimana supaya mencegah ya, mencegah ya, mencegah supaya tidak terjadi lagi kejahatan ya, salah satunya curanmor ini ya, ada upaya preventif dan juga represif ya. Kalau represif itu sudah tugas dari aparat penegak hukum ya, yang preventifnya kita bersama-sama gitu ya. Ya salah satunya memang banyak faktor ya, ya terkait yang tadi ya, pendidikan, pemahaman gitu ya. Apalagi kalau kita berbicara soal kejahatan, pelanggaran berkaitan dengan hukum, mungkin pola penerapan hukumnya akan berbeda-beda. Kita di Papua mungkin berbeda dengan di Jawa ataupun di Kalimantan, di Sulawesi. Bagaimana kita melihat keadaan saat ini dengan penerapan-penerapan hukum? Nah, apalagi kita di Papua ini ada hukum adat gitu ya. Bagaimana hukum adat itu dia bisa jadi celah kita ya, untuk bagaimana sebagai opsi juga untuk bagaimana kolaborasi antara penegak hukum ya, dan juga kami ya sebagai pendidik ya, dosen ataupun guru, bagaimana memberikan pemahaman-pemahaman gitu ya. Istilahnya seperti sediakan payung sebelum hujan gitu. Jadi sebelum terjadi kita sudah memberikan pemahaman-pemahaman gitu kepada masyarakat, tidak hanya sosialisasi, sebatas sosialisasi saja, tetapi pendidikan ini sudah harus dari formal dan juga non formal ya. Kita harus mengenalkan ya apa kategori kejahatan, pencurian ataupun pembunuhan dan lain-lainnya itu sejak dini ya kepada anak-anak, bahkan jangan sebagai hal yang tabu, supaya dia terbentuk ya karakternya, oh ya ini kejahatan yang tidak boleh saya lakukan. Jadi guru-gurunya juga harus kalau bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian, mungkin ada pendidikan-pendidikan. Saya pikir mungkin sudah ada program ya, ketika mungkin polisi turun ke sekolah ya, memberikan pemahaman-pemahaman itu. Jadi dari tingkat paling rendah ya, formal sampai non-formal yang gitu. Dan juga memang kolaborasi ini sangat penting ya, menurut pemahaman kami ya. Karena tidak bisa bekerja sama, tidak bisa sendiri ya, harus ada kerjasama begitu ya. Bagaimana ketika kita bicara kultur gitu ya Kak, ya gitu. Jadi ya, misalnya kita di Papua gitu, kadang itu memang agak susah ya Bapak Polisi ya, karena memang kadang orang berpikir ya, kamu siapa mau jelaskan tentang kejahatan ke saya, itu saya sudah tahu itu salah gitu, saya sudah tahu itu pencurian, ya sudah cukup saya tahu gitu, tanpa harus ada pemahaman-pemahaman sendiri. Nah ini butuh kerjasama ya, kalau misalnya kami dari pendidikan ya, dari pendidikan mungkin harus masuk jalur formal dulu ya, atau tidak tunggu sosialisasi dulu dari polisi kah, dari mungkin pemerintah gitu. Tetapi kalau misalnya lebih softnya lagi, kita bisa pakai jalur misalnya tadi Bapak Polisi bilang tokoh-tokoh masyarakat ya, entah itu tokoh adat ya ataupun tokoh-tokoh masyarakat di sekitar ya, atau tidak lewat agama yang mungkin sering kita dapat ya, misalnya Nasrani setiap hari Minggu kita dapat, atau tidak mungkin lewat pengajian ya, ataupun Hindu Buddha ya, itu pendekatan-pendekatan. Bahkan kalau kita lihat ya, bisa kita ambil contoh itu, kadang kayak misalnya kerumunan-kerumunan itu ya, kalau misalnya pejabat yang datang itu orang biasa saja. Tapi kalau misalnya pendeta yang datang, Pak Haji yang lewat gitu ya, tokoh-tokoh misalnya kepala suku, itu mereka lebih apa takut gitu ya. Artinya kita bisa melihat pola-pola ini sebagai salah satu cara-cara untuk kita bisa melakukan pendekatan. Oleh sebab itu memang dari pihak aparat penegak hukum melakukan pendekatan melalui tokoh-tokoh ini, supaya hal yang disampaikan itu bisa masuk ya, bukan hanya soal kejahatan dan kesehatan dan lain-lainnya. Saya pikir tuh pola-pola itu sangat penting begitu, dan kita bisa bekerja sama. Jadi bukan hanya polisi saja ya, tetapi bukan hanya pendidikan dari tingkat pendidikan saja, tetapi masyarakat juga gitu. kita bisa berkaca dari daerah lain, misalnya di Bali, itu kenapa masyarakat itu mereka tidak perlu sekolah hukum, tapi mereka bisa tertib, sebagai gitu ya, jadi kayak polisi masyarakat gitu ya. Oh ya, saya mau pergi ke misalnya kita di wilayah Sorong sini, oh ini ada polisi masyarakatnya, ya itu yang sudah mungkin diterapkan oleh pemerintah Papua Barat Daya ya. Oh jadi kita tidak boleh buat pelanggaran di sini. Nanti ada gitu, tidak harus menunggu polisi, tidak harus menunggu apa. Tunggu kayak misalnya ada tunggu pemerintah kah itu baru kita takut, tapi oh ini di sini tuh ada masyarakat sudah kayak misalnya
1: sanksi sosial
2: ya, sanksi sosialnya tuh sudah lebih ada gitu. Jadi kadang di sini kita bisa membuat itu sebagai pintu masuk gitu untuk bisa mencegah gitu kejahatan. Lebih baik kita mencegah karena kita semua nih, saya mungkin calon korban ataupun mungkin bisa sebagai calon pelaku ya, kita semua ini ya, jadi bisa membuka kemungkinan untuk itu. Lebih baik kita menghindari yang sudah ada, biar itu menjadi tugas bapak ibu kepolisian ataupun aparat penegak hukum untuk menindak. Dan mungkin nanti bisa ditambahkan oleh bapak bahwa kita punya KUHP baru ini dengan yang lama, mungkin dia lebih soft ya untuk penerapan hukumnya gitu ya. Dalam artian kalau yang dulu itu mungkin seperti menghukum ya, penghukuman saja, tapi yang sekarang ini dia lebih kepada membentuk, memperbaiki gitu. Jadi tidak hanya melihat dari menghukum pelaku saja, tetapi bagaimana merehab pelaku itu dia akan kembali, dan juga melihat si korban itu agar ke depan diberikan pendidikan agar tidak terulang lagi gitu. Jadi kan memang. Dan di sisi lain mungkin saya mau ambil kerucut ya untuk kita lebih lihat bahwa kejahatan ini terjadi misalnya terkait dengan pencurian. Tadi Bapak Polisi sudah mengatakan bahwa mungkin lapangan pekerjaan yang susah. Nah ini artinya apa? Ada celah lagi dari pemerintah misalnya tidak memberikan ruang-ruang ya, itu mungkin jadi evaluasi ya, bukan tidak ya, evaluasi kita ya, ataupun mungkin dari pendidikan yang rendah ya atau kurang ya, mungkin di beberapa daerah kita di wilayah Papua Barat Daya ini mungkin tingkat pendidikannya kurang, berarti evaluasi lagi bagi kami di pendidikan. Jadi memang harus by riset juga ya terkait dengan kejahatan. Kalau bisa kita mengurangi lah ya, gitu. Mungkin itu dulu Kak.
0: Oke. Nah ini KUHP yang dikatakan Ibu dosen ini seperti apa Pak?
1: Jadi itu memang sudah ada perubahan KUHP kita yang baru ya. Jadi untuk sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelaku-pelaku pidana ini juga ya. Tapi khususnya ya untuk pidana-pidana yang ini, yang ancaman hukumannya misalnya di bawah 5 tahun ya. Atau mungkin ya, pelaku-pelaku yang mungkin seperti di bawah umur, ya, sekarang sudah ada sedikit seperti tadi, lebih diarahkan kepada pembinaan ya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga dari kepolisian ini juga kan sudah menerapkan ada satu asas namanya ultimum remedium ya, bahwa sanksi hukum itu merupakan jalan terakhir. Ya, jadi kalau ada misalnya terjadi suatu tindak pidana, ya, maka sanksi hukum itu adalah jalan terakhir. Kalau memang bisa, masih bisa kita mediasi, masih bisa kita bina, ya, kita mungkin akan mengambil jalan itu. Ya, itulah kelebihan dari KUHP kita yang baru ini. Jadi lebih ke tadi seperti kata Ibu dosen tadi itu, ya lebih kepada pembinaan kepada masyarakat. Ya, jadi sanksi hukum itu merupakan jalan terakhir. Kalau memang udah nggak ada jalan lagi, contohnya nih, ada permasalahan nanti si A dengan si B, ya ada ribut lah. Kita coba selesaikan, ya kita coba mencari jalan keluar. Mungkin bisa diselesaikan secara ini ya kekeluargaan, ya. Tapi tidak ada jalannya lagi, ya mau nggak mau kita proses secara hukum. Nah, jadi itu jalan terakhir. Tapi tetap melakukan upaya-upaya untuk bagaimana untuk melakukan penyelesaian ini di luar hukum pidana. Memang nanti penyelesaiannya tetap kita buat pelaporannya nanti, penyelesaian kasus itu tetap buat laporannya ya, bagaimana penanganannya ya, restorative justice istilahnya ya, di luar hukum ini, di luar hukum pidana. Seperti itu. Memang itulah kelebihan dari KUHP kita yang baru ini. Ya, jadi kalaupun misalnya sanksi pidana pun memang harus kita kenakan. Nah, sekarang sudah ada solusi-solusi baru lagi, yaitu terkait masalah denda. Jadi sekarang bukan cuma di hukum adat Papua saja yang ada denda. Hukum pidana pun sudah ada denda. Oh, okay. Ya, mulai dari kategori 1 sampai kategori 6 itu ada.
0: Oke. Ini masyarakat juga terkadang memilih menyelesaikan kasus kehilangan. Oke, ini kita terima dulu ya pengontak yang sedang bergabung. Saya coba terima. Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Selamat pagi, RW.
0: Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Selamat pagi, narasumber dengan Bapak Frans.
0: Oke, silakan Pak Frans. Pertanyaan kepada siapa?
3: Ya, yang ada narasumber yang ada di situ kan, oh, iya. Kita bertanya.
0: Oke, silakan.
3: Ya, tadi saya sempat mendengar tentang masalah kriminal di lingkungan ini. Ya, mulai pencurian, perampokan dan sebagainya itu kan jelas kriminal semua.
0: Yeah.
3: Jadi saya kira apa yang tadi disampaikan oleh kabar reskrim tadi tentang masalah manusia-manusia yang membuat kejahatan di lingkungan ini. Ini perlu ambil, ya, itu kan sudah ada hukum masing-masing. Mm-hmm. Saya kira tidak perlu, ya kita membina ini kan orang yang melakukan sesuatu yang tidak lebih daripada kriminal itu. Itu yang perlu pembinaan. Tapi kalau sudah melebihi dari kriminalnya, ya jelas harus melalui hukum. Kan begitu. Kemudian, ini perlu harus ada sosialisasi kepada generasi-generasi yang ada di Papua Barat Daya. Karena menyangkut dalam sistem ekonomi masing-masing keluarga ini yang menjadi penyebab akhirnya menjadi kriminal. Tanpa ada ekonomi, ya itu kalau ekonomi bagus tidak mungkin ada kriminal yang berjalan. Karena ini dunia ini makin modern. Jadi mungkin ya itu saran saya bagaimana untuk dari pihak kepolisian bagian bisa memberikan satu pemahaman baik kepada masyarakat, terutama orang tua juga pun demikian. Ya orang tua kan lebih dekat dengan anak. Bagaimana kita memberikan pembinaan ini kepada orang tua supaya berikan jalan terbaik untuk regenerasi muda ini. Itu mungkin saran saya. Terima kasih.
0: Selamat pagi. Terima kasih Pak Frans. Kita terima lagi sebelum kita menjawab ya. Oke. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi.
4: Pak Timo.
0: Oke, Pak Timo, silahkan.
4: Iya, saya tidak berikan opini luas ya. Saya barangkali mau usul alternatif pencegahan masalah. Soalnya kalau kita bicara barang ini sampai air zaman pun mungkin tidak bisa berhenti. Jadi saya mau kasih pilihan satu pencegahan ya. Yang pertama buat ibu dosen ya, ini sudah berapa tahun jadi dosen ini? Lama ya?
2: Iya, sudah lama Bapak.
4: Ya, saya juga akademisi, jadi saya mau kasih catatan buat ibu. Yang pertama itu coba buat program kajian supaya melibatkan beberapa komponen yang tadi ibu bilang itu. Karena saya ini salah satu tokoh adat penasehat masyarakat suku Biak. Saya sering lihat dari beberapa sudut pandang. Oleh karena itu saya lebih condong supaya kegiatannya itu lebih berdampak luas. Buatlah kegiatan-kegiatan kajian formal, ibu kan akademisi, supaya mengundang peserta tidak terbatas pada unsur-unsur tertentu. Misalnya saya kasih contoh, tokoh agama dan tokoh adat ini kan kita harus mengerti keberadaan mereka. Mereka ini datang dari sudut mana. Karena begini, saya kasih pikiran ya, dengan adanya undang-undang OTSUS, lalu muncul banyak tokoh-tokoh adat mengklaim diri mereka sebagai anak adat. Tapi kenyataan yang saya lihat, saya ini lahir tahun 50-an, jadi saya pelajari kekurangan dan kelebihan. Justru itu saya sarankan buat kegiatan yang tadi itu dari sudut pandang akademik, supaya kita punya tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama ini yang barangkali berpikirnya tidak terlalu luas. Mereka tidak sekedar euforia bahwa dia anak adat, makanya serta-merta mengatakan bahwa saya tuan tanah, saya suku ini dan itu sebagainya, akhirnya membuat pandangan skeptis bahwa seolah-olah mereka itu penguasa di negeri ini 100% tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang lain. Jadi sekali lagi saya tegaskan, program ini perlu dibuat karena yang saya lihat itu hanya kumpul sesaat kemudian bicara-bicara lalu bubar. Tapi interaksi yang lebih dalam itu masih tipis.
0: Okay.
4: Yang kedua untuk Bapak Polisi, terkait dengan poin pertama tadi. Ya, barangkali coffee morning apa coffee afternoon sampai night itu jangan terlalu banyak sering dilakukan untuk kumpul beberapa orang toko, tapi dibuat program terpadu. Saya sudah beberapa kali pernah bicara buat Kapolresta zaman-zaman dulu sampai sekarang, bahwa memang harus buat program terpadu sehingga kita lihat titik kelemahan dan kelebihannya itu di mana ketika masalah itu terjadi. Karena anak-anak ini yang sekarang kalau kita bicara konteksnya generasi muda, ini kan berlatar belakang yang bervariasi. Mereka ini bikin ini, bikin itu, karena apa itu kan harus butuh kajian supaya jangan kita persilakan minuman keras sekedar itu saja.
0: Okay.
4: Tapi ada aspek-aspek lain yang harus menjadi alasan kajiannya supaya kita punya solusi itu maksimal walaupun tidak sempurna. Barangkali ini pandangan dan pikiran saya supaya coba direnungkan kemudian dilakukan alternatif ini seperti apa supaya jangan sifatnya cuma informal-informal saja.
0: Oke, baik.
4: Demikian, terima kasih.
0: Terima kasih, selamat pagi Pak Timo. Kita terima satu lagi ya. Oke, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
0: Iya, halo, selamat pagi, dengan Bapak siapa di mana?
5: Pak Deki.
0: Pak Deki, oke, silakan Pak Deki.
5: Masalah sampai tadi kepala suku. Ternyata ada kepala suku lintas kota, ternyata ada kepala suku lintas provinsi. Itu mereka itu fungsinya apa? Sebenarnya mereka itu harus audiens dengan masyarakat sendiri. Saya ada pendekatan-pendekatan macam begitu. Misalnya kepala suku Neko harus lintas, dia harus dengan masyarakatnya. Jadi kalau mereka jemaahnya kumpul di sana, dapat dana itu tidak audit sama masyarakat, kabur lagi. Jadi hal-hal buat yang ini yang kurang, tidak bisa skeptik. Kita lihat itu kebanyakan anak-anak muda yang suka jamret lah, suka tele-tele mobil lah, suka coromot-coromot lah, itu segala macam. Pulau itu kan tidak ada punya aktif lah, tidak punya wibawa lah. Karena mereka ini kan hanya begitu saja. Jadi ada hal-hal yang cukup rumit. Sudah orang sudah mau gabung, Pak, mau bakar rumah. Dan saya lah dari, saya itu seorang RT, jadi biasa urus-urus masyarakat macam-macam. Pak Timo tadi bilang, ya itu memang kepala sukunya harus polisi kan, kalau ada mau ketemu dengan masyarakat di suatu kompleks itu, kepala suku itu harus dihadirkan. Apalagi kalau itu mayoritasnya masyarakat atas, itu harus kepala suku harus tadi. Supaya masyarakat itu kenal dia punya kepala suku itu. Jangan cuma ada nama kepala suku, tapi masyarakat tidak kenal dia juga.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Deki pagi hari ini sudah bergabung. Oke, dan kita satu lagi. Boleh? Oke, satu lagi. Halo, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi Kak Dwi.
0: Iya, selamat pagi juga Ibu Bidan Louis. Silahkan pertanyaannya langsung.
6: Selamat pagi Bapak Narasumber,
7: ya,
6: Bapak
7: pagi.
6: Baru Siregar dengan Ibu Norce.
8: Selamat pagi.
6: Oke, baik.
0: Ya.
6: Kembali ke pertanyaan ya Kak ya. Ya, terima kasih Bapak dari kepolisian bisa hadir. Yang saya mau tanggapi, seperti apa tindakan dari kepolisian itu? Itu tadi kan awal daripada topiknya. Nah, sekarang setahu saya anak-anak corong ini baik-baik Bapak. Apakah dari database yang ada kasus-kasus ini, dia penduduk Corong atau pengikut di dalam KK-nya? Itu harus izin Bapak terperinci lagi ya Pak ya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan sebelum kita membayangkan yang jauh-jauh. Pencurian sepasang patung yang ada di kantor gubernur yang baru-baru masih dibangun, itu pencurinya sudah tertangkap belum? Itu dulu ya Pak, sudah tertangkap belum pencurian sepasang patung yang ada di kantor gubernur ketika kantor gubernur itu akan dibangun? Pencurinya sudah ketemu tidak? Dia orang domisili di mana? Yang kedua, Yang kedua adalah pasal 406, pengerusakan. Melempar rumah orang, bocor tank orang. Saya suka dengan itu tadi, denda. Kita tidak penjarakan dia, tetapi pasal 406 yang dipegang korban akan berlaku terus. Mohon izin Bapak, itu saja pertanyaannya.
0: Okay.
6: Selamat pagi. Shalom. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi.
6: Selamat beraktivitas.
0: Iya, terima kasih Bu Bidan Louis. Baik, silahkan. Siapa dulu yang akan menjawab nih?
1: Boleh saya juga. Tadi yang pertama masalah, gimana tadi? Tentang apa tadi? Yang pertama?
7: Yang pertama itu kenapa harus ada rehab saja gitu ya? Mungkin bisa terkait dengan 5 tahun aja bentuk rehab restoratif justice itu ya.
1: Tindak pidana ya. Baik, untuk para ini yang apa namanya penanya ya,
0: ya
1: saya ucapkan terima kasih ya, berarti memang betul-betul ada perhatian untuk Kamtibmas Kota Sorong yang kita cintai ini. Terima kasih. Jadi terkait dengan penanganan tindak pidana, kenapa harus ada di rehab ya, seperti tadi sudah disampaikan seperti itu ya, kenapa tidak udahlah dihukum aja lah, kenapa harus di rehab-rehab lagi apa segala macam, kan seperti udah ada undang-undangnya kok, ada hukumannya jelas, ancaman hukumannya ya. Betul. Jadi memang KUHP ini dibuat adalah untuk mengatur ya, mengatur hukuman ya, sanksi ya ulah, dan bukan hukuman ya, sanksi ya. Ya, bagi pelaku-pelaku tindak pidana ya. Tapi dengan adanya KUHP kita yang baru ini kan sudah ada perubahan-perubahan ya Bapak ya. Kenapa diatur lagi sekali tentang masalah rehab lah, ada denda lah di ini ya, untuk pembinaan kepada pelaku-pelaku tindak pidana ya. Tentunya itu sudah dipikirkan jauh oleh para ahli-ahli yang ada di Jakarta sana ya, para ini wakil-wakil rakyat kita, wakil-wakil kita juga ada di sana Pak ya, wakil-wakil dari Papua, dari Makassar sana, dari Kalimantan, Sumatera, Jawa, semua. Mereka yang merumuskan undang-undang itu, dan tentunya mereka sudah mengaji ya, sudah mengkaji itu apa itu untuk pembuatan undang-undang itu, apa untungnya, apa ruginya, seperti itu ya, apa manfaatnya dan apa ininya kerugiannya yang bisa terjadi. Nah, dari sanalah mungkin pertimbangan-pertimbangan dari para pembuat undang-undang itu mungkin menilai bahwa untuk pelaku-pelaku yang masih bisa dibina ya Bapak ya, ya kita ini ya, kita usahakan bina, karena bagaimanapun mereka-mereka ini kan masih manusia juga ya. Kalau memang masih bisa dibina ya kita bina ya, itu tadi saya sampaikan, kecuali memang sudah tidak ada jalan lain lagi ya. Jadi kalau misalnya contoh ya, kalau misalnya Pak Louis siapa yang pertama,
0: Pak Frans.
1: Kalau misalnya Pak Frans misalnya merasa menjadi korban suatu tindak pidana, melapor kepada polisi, dicoba oleh polisi untuk menyelesaikan secara restoratif justice, ya penyelesaian ya secara keluargaan, karena mungkin ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Oh ya, sekali lagi untuk restoratif justice itu ancaman hukuman di bawah 5 tahun ya Bapak ya. Kalau ancaman hukuman di atas 5 tahun tidak ada restoratif justice. Nah, jadi misalnya Bapak merasa menjadi korban suatu tindak pidana, Bapak melapor kepada polisi ya, sama polisi coba dimediasi ya, mencari jalan keluar untuk permasalahan-permasalahan yang Bapak yang Bapak hadapi. Kalau misalnya ya Pak Louis ini misalnya merasa bahwa saya tidak mau orang ini harus dihukum ya, Bapak bisa menolak restoratif justice itu. Bapak bisa tetap meminta agar proses hukum berjalan. Seperti itu. Jadi bisa Bapak. Jadi tidak harus semua tindak pidana itu bisa diselesaikan secara restoratif justice atau melakukan pembinaan kepada pelakunya. Kemudian orang-orang yang kita bina juga itu Bapak, itu adalah orang-orang yang melakukan tindak pidana ya, yang baru satu kali. Baru satu kali melakukan tindak pidana. Kalau misalnya dia sudah dua kali ya, residif istilahnya kalau bahasa kami, ya, sudah residif pengulangan tindak pidana, itu kami tidak melakukan restorative justice ya, proses hukum berjalan sesuai dengan apa yang dituangkan dalam undang-undang. seperti itu. Jadi kita melakukan pembinaan atau penyelesaian restorative justice itu pun melihat posisi kasusnya yang pertama, yang kedua melihat posisi dari pelakunya. Jadi tidak semua bapak kita selesaikan secara ini restorative justice. Begitu bapak ya. Kemudian untuk ini tadi bapak kita yang ini praktisi pendidikan juga saya ucapkan terima kasih ya, pandangannya luas sekali ya, ide-idenya juga bagus ya. Memang betul pak, kita memang harus bisa melakukan suatu kajian-kajian dulu terkait dengan permasalahan-permasalahan yang kita terima ini, yang kita hadapi ini ya. Terkait dengan tokoh-tokoh masyarakat ini saya gabungkannya dengan ini penelpon ketiga ya jawabannya ya. Karena ada di sana ini apa poin yang sama terkait dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat. Ya, saya ucapkan terima kasih terutama untuk penanya yang ketiga ini. Terima kasih Bapak. Bapak ini sudah apa namanya? Sudah menyampaikan curhat kami polisi-polisi ini juga. Jadi memang Bapak seperti yang tadi Bapak-bapak berdua ini sampaikan, ya, memang banyak permasalahan-permasalahan yang kami hadapi, yang coba kami selesaikan, maksudnya yang dilakukan oleh masyarakat-masyarakat ini, ya, kemudian tokoh masyarakat itu hadir di sana, ya, namun kehadiran tokoh masyarakat itu tidak berpengaruh, ya, terhadap penyelesaian dari masalah itu, ya, kami ambil contoh saja, contohnya pemalangan, ya, pemalangan ada korban ditabrak. Ya, jalan dipalang, pohon ditebang, ya, ban-ban dibakar tengah jalan. Ya, tokoh masyarakat datang ke sana tapi tidak didengarkan. Ya, kami kembali apa namanya bertanya, loh ini katanya tokoh. Ya, harusnya tokoh itu kan didengarkan, menjadi panutan, ya, menjadi apa yang omongannya harusnya ditiru atau diikuti oleh seluruh masyarakatnya, tapi kenapa tokoh masyarakat datang justru tidak didengarkan? Yang ini juga menjadi curhat kami, bapak ya, kan kami juga kalau ada masalah gitu biasanya kan kami panggil tokoh masyarakatnya juga, bapak, untuk menyelesaikan masalah itu. Seharusnya tokoh masyarakat kalau ada pemalangan seperti itu, tokoh apa polisi bila perlu tidak perlu hadir, cukuplah tokoh masyarakat. Itulah tadi bapak. Siapa tadi yang sampaikan itu kalau tokoh-tokoh itu juga katanya dapat anggaran langsung hilang ya kan. Nah, itulah gunanya anggaran itu Bapak, untuk uang bensin Bapak ke sana, datang ke masyarakatnya ya, sampaikan kepada masyarakatnya bahwa tindakan itu salah ya. Ada tindakan lain yang bisa diambil atau jalan lain yang bisa diambil untuk menyelesaikan masalah itu. Contohnya mendatangi Polres, melaporkan tindak pidana apabila itu memang tindak pidana yang terjadi ya, mempercayakan kepada pihak kepolisian untuk menyelesaikannya. Nah, jadi memang saya sepakat sekali tadi Bapak sampaikan itu, seharusnya tokoh-tokoh masyarakat ini ya adalah orang-orang juga yang bisa apa, yang mengerti juga hukum, ya, mengerti hukum, mengerti aturan ya, atau setidaknya walaupun mungkin tidak ini tidak memiliki pendidikan yang ini yang cukup, tapi minimal mengerti ya, mengerti untuk mencari jalan-jalan terbaik ya bagi masyarakat ya. Karena kadang-kadang dengan adanya pemalangan-pemalangan seperti itu tidak ada solusi, justru menjadi benturan, menjadi apa, berbenturan dengan kami pihak kepolisian. Contohnya jalan dipalang, bagaimanapun jalan itu adalah fasilitas hukum, fasilitas umum ya. Banyak sekali masyarakat yang ingin memanfaatkan menggunakan fasilitas itu ya. Jadi kalau hanya kalau dipalang oleh sekelompok orang ya, yang kadang-kadang mungkin permasalahannya pun tidak ada hubungannya dengan jalan tersebut ya. Itu kan dia kan mengganggu aktivitas banyak orang. Akhirnya banyak orang ini menjadi korban juga. Korban dari siapa ya? Korban dari mereka, bukan korban dari pelaku misalnya tadi tabrak lari misalnya seperti yang saya sampaikan ya. Bukan dari korban tabrak lari itu, tapi korban mereka karena memalang jalan. Contohnya saya mau berangkat ke Aimas, jalan dipalang di tengah jalan, saya nggak bisa bekerja, ya kan? Saya nggak bisa bekerja. Kalau saya tidak bekerja, berarti tunjangan kinerja saya dipotong. Kan berpengaruh juga untuk saya, berpengaruh juga untuk keluarga saya. Nah, jadi yang lain itu baru saya sendiri, masyarakat yang lain, karena orang yang lewat ke sana itu ribuan setiap harinya. Ya, menggunakan jalan itu, dengan jalan itu dipalang ya, tentu banyak yang menjadi korban Nah, disinilah letak pengaruh dari tokoh-tokoh masyarakat itu harusnya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti itu. Karena menurut kami itu permasalahan sebenarnya bukan masalah besar itu, permasalahan kecil saja sebenarnya itu. Sebenarnya bisa diselesaikan, ya. Hanya dengan melapor saja, sudahlah percayakan lapor. Karena kalau misalnya mereka palang, tujuannya apa? Ya, apakah misalnya tiba-tiba pelaku contohnya tadi pelaku tabrak lari tiba-tiba datang menyerahkan diri, oh iya tadi saya yang tabrak. Tidak juga kan. Siapa yang nanti yang mencari itu? Nanti kami mencari dari pihak kepolisian. Nah, jadi percayakanlah kepada kami ya agar kami bisa menyelidiki perkara tersebut ya, bisa menemukan pelakunya. Jadi bukan ini karena kadang-kadang juga melakukan pemalang-pemalang itu juga saya lihat juga sekarang ininya tujuannya berbeda. Ya, bukan hanya sekedar ini mencari apa namanya untuk mencari pelaku untuk apa. Saya lihat sudah mulai menyimpang arahnya. Ya. Jadi itulah tokoh-tokoh masyarakat ini saya harapan kami sebetulnya bisa memberikan makna ya bagi penyelesaian-penyelesaian permasalahan-permasalahan tengah masyarakat. Right. Ya, jadi tidak ini tidak apa namanya bukan seperti kata Bapak tadi mengklaim diri sebagai ini tokoh masyarakat, tokoh adat tapi tidak dikenal oleh masyarakatnya sendiri. Bagaimana dia mau ini mau menyelesaikan masalah? Tujuannya tokoh adat itu kan untuk menyelesaikan masalah tengah-tengah ininya. Tengah-tengah masyarakatnya seperti itu. Jadi itu ya ini untuk Bapak berdua tadi. Kemudian untuk Ibu
0: Ibu siapa? Ibu Bidan Louis.
1: Ibu Bidan ya.
0: Iya.
1: Terkait dengan masalah patung yang di ini kantor gubernur ya sementara mungkin masih dalam penyelidikan kami tidak tahu duduk perkaranya persis itu ke yang menangani mungkin kalau nggak salah itu dari Polres Sorongkota nanti coba kami carikan itunya perkembangan kasusnya laporan kemajuannya ya tapi kemarin kami tidak gelarkan perkara itu. Ya, jadi mungkin masih dalam tahap penyelidikan. Jadi nanti mungkin pertemuan berikutnya mungkin bisa kita bahas lah gitu.
0: Okay.
1: Kemudian yang kedua, apa tadi yang kedua tadi dari Ibu ini?
0: Tentang apa tadi kalau pelemparan rumah gitu ya?
1: Oh, pelempar rumah tadi ada
0: dendanya.
1: Ada denda. Ya. Ya baik, makasih Ibu ya, Ibu Louis ya, Ibu. Jadi kayaknya Ibu ini pernah didenda juga kan, Ibu jadi mau balas denda lagi. Baik Ibu, jadi memang untuk perkara-perkara seperti itu ya memang kita coba ini melakukan penanganan perkara yang di bawah ancaman hukuman 5 tahun kalau memang bisa diselesaikan dengan denda, selesaikan denda. Namun Ibu, penyelesaian denda ini pun ya bukan selesai di kantor kita, di kantor polisi, proses hukum berjalan itu. Itu ada di vonis, di vonis hakim. Jadi hakim itu yang menentukan, ya. Jadi proses hukum itu tetap berjalan, Ibu. Jadi kalau misalnya Ibu membuat laporan itu, misalnya ini tadi melempar rumah pengerusakan, ya. Dalam ini kalau udah bahasa kami pengerusakan, ya. Bikin laporan ke polisi, mungkin Ibu berharap nanti di kantor polisi nanti dia suruh bayar saja ini, tidak bisa, Ibu. Ya, kecuali diselesaikan di kantor polisi ya lewat restorative justice itu yaitu salah satunya itu mungkin kedua belah pihak sepakat untuk ini untuk mengganti rugi ya itu nanti dibuat dalam suatu surat pernyataan nanti kami lampirkan dalam berkas juga ya berkas itu nanti kami tetap kami kirimkan ke pengadilan juga nanti ya untuk penyelesaian kasusnya cuma diselesaikan secara restorative justice jadi tidak melalui sidang. Nah itu boleh Ibu ya untuk itu, tapi kami di ini di kantor polisi kami tidak bisa bicara mengacu kepada nominal denda yang ada di KUHP itu tidak bisa. Yang bisa mengacu ke sana atau menerapkan hukum apa nama itu ancaman denda itu hanya pengadilan, bukan di polisi Ibu ya. Jadi jangan Ibu berharap wah udah selesaikan di polisi saja di KUHP ada kok dendanya biar polisi nanti denda dia. Oh tidak. Jadi itu putusan pengadilan Ibu ya. Jadi kalau memang Ibu berharap untuk penyelesaian perkara misalnya dibuat seperti itu ya tidak masalah. Ya terima kasih. Berarti Ibu juga ini mengerti maksudnya patuh kepada hukum.
0: Okay.
1: Seperti itu. Terima kasih.
0: Oke. Silakan mungkin Ibu dosen mau menambahkan?
2: Oke, ya mungkin saya mau menambahkan sedikit banyak kayaknya. Oke, ya ini mungkin akan nyambung terus ya. Pertama mungkin terkait dengan yang pertanyaan pertama dari Bapak Frans itu ya, sudah dijelaskan lebih banyak sekali dari Bapak Polisi. Ya, memang keterbukaan restoratif justice atau upaya perdamaian itu dilakukan ada beberapa kategori ya. Salah satunya ya tadi ya, misalnya tidak pernah si pelaku ataupun tersangka ini melakukan gitu ya kejahatan, berarti bisa membuka ruang untuk bisa melakukan restoratif justice dan juga di bawah 5 tahun begitu ya. Kami setuju dengan upaya dari apa program pemerintah ya dalam diimplementasikan dalam KUHP baru bahwa memang bukan hanya pemidahan tetapi membentuk karakter lagi pelaku agar tidak terjadi ketika dia tidak akan ada pengulangan lagi gitu ya. Tapi di sisi lain kami juga mengkritisi itu bahwa ketika semua kasus ya, semua kasus di bawah 5 tahun ya, tindak pidana di 5 tahun di bawah untuk diselesaikan menurut restoratif justice ya, itu mungkin akan memberi ini sendiri ya, apa peluang bagi pelaku sendiri ya, ketika mungkin akan ada, oh ya saya menganggap bahwa ini gampang saja karena nanti pasti akan bisa selesai secara damai gitu ya gitu,
0: dan terjadi kejahatan ya, lagi terjadi kejahatan gitu ya,
2: apalagi membuka ruang untuk kita di Papua ini penyelesaian secara adat gitu ya, secara adat di mana hukum adat lebih di apa supremasi hukumnya ya, dia lebih utama begitu ya. Jadi kalau kita bawa ke kepolisian misalnya dilihat, oh ya ini antara suku A dan B, berarti sudah diselesaikan belum secara adat, ada penawaran, memang itu upaya baik ya. Di sisi lain kami menganggap itu bagus supaya tidak terjadi misalnya di kemudian hari rasa dendam ya, ya itu kita mungkin menghindari itu. Tetapi di sisi lain juga ini membuka masyarakat untuk menganggap bahwa oh ya saya tinggal buat kejahatan saja, toh saya juga punya hukum adat untuk bisa membantu gitu. Apalagi kita di Papua ini ya masyarakat komunal, saya bikin masalah saja masyarakat komunal itu ya, kita sama-sama ganti rugi, ganti denda adat begitu ya. Jadi setiap apa saya buat masalah, ada saya punya keluarga yang nanti akan bantu saya untuk denda begitu. Jadi saya bisa melakukan pencurian dengan berulang-ulang, tapi saya bisa lihat, oh ya, karena saya sudah paham nih 5 tahun, berarti saya cari kerugiannya yang di bawah 5 tahun saja. Artinya dia sudah terbentuk pemahamannya bahwa, oh ya tidak apa-apa 5 tahun di bawah itu bisa mengulang gitu ya. Nah, itu mungkin jadi cross-check sendiri bahwa ketika terjadi, pasti di kepolisian akan ada misalnya pencatatan berita acara perdamaian dengan orang yang sama ketika mengulangi lagi begitu ya. Tetapi kadang kan dengan membuka hukum adat di luar ya, berarti kadang itu mereka selesaikan di luar saja dengan ulang-ulang itu. Itu yang menjadi untuk kasus-kasus tertentu kalau kita bisa lihat juga bahwa ketika terjadi kejahatan berarti hak korban itu lebih dominan ya dibanding dengan hak pelaku. Artinya apa? Ketika dia tidak mau ya, si korban ini tidak mau untuk diselesaikan secara restoratif justice atau perdamaian, berarti dari pihak kepolisian ataupun pihak dari si pelaku tidak bisa membatasi gitu ya. Artinya apa? Ya dia silakan ya, haknya itu ada di korban. Jadi silakan ketika dia mau minta maaf Bapak Polisi, saya tidak mau untuk selesaikan secara lewat jalur adat ataupun lewat jalur restoratif justice, saya mau langsung gugat lewat jalur hukum. Berarti ya secara hukum ya dia punya hak begitu ya, dia punya hak itu untuk bisa melapor itu, supaya ya itu mungkin untuk keamanan dirinya sendiri begitu. Karena kita juga melihat sisi dari si korban juga ya, mungkin dengan pelaku yang berbeda dengan kejahatan yang sama begitu ya, mungkin ada traumatik tersendiri misalnya, oh ya saya sudah ini pencurian misalnya curanmor yang keberapa kali, tapi pelakunya berbeda. Berarti dia punya hak sendiri juga ya, tidak harus menunggu nanti pelaku yang sama dulu baru apanya, tidak menutup ruang untuk akses hukum. Tetapi ya saya, haknya saya gitu, ketika saya sebagai korban saya minta untuk silakan untuk diproses secara hukum begitu, berarti itu haknya saya. Itu mungkin ya kita bisa lihat dari sisi yang lain juga ya. Oke, mungkin yang kedua itu terkait dengan tokoh adat ya. Ini mungkin nyambung ya Bapak senior saya ya, Bapak Tommy dan juga Bapak Deki. Ya ini memang ya, kita kalau bicara di Papua ini luas sekali ya. Kita bahasa saja sampai 300-an lebih, itu mungkin 200 atau 300-an lebih ya, itu yang tercatat gitu ya. Belum tercatat ya. Artian bahwa selain suku, kita juga ada sub-suku. Ya, mungkin kita bicara soal konteks Papua Barat Daya di suku asli ibu kota provinsi Papua Barat Daya, Moi gitu ya, mm-hmm. yang punya wilayah sini Moi. Saya orang, misalnya saya orang Maibrat, berarti saya di sini saya sebagai pendatang juga gitu ya. Saya harus menghormati suku Moi di sini ya. Nah, suku Moi itu kita tidak bisa kerucutkan dalam satu gitu ya, bahwa oh ya ini pemerintah terima kasih ya karena sudah memfasilitasi tokoh adat sebagai penengah untuk misalnya upaya-upaya mencegah apa persoalan-persoalan kejahatan dan lain, pelanggaran dan lain-lain. Tapi itu kita mungkin bisa ukur dalam konteks tertentu gitu ya. Karena ada sub-suku lagi begitu ya. Ketika kita bicara Moi, ada Moi Klabra, ada Moi apalagi banyak gitu ya. Bahkan mereka ada 7 sampai 8 sub-suku dengan memiliki tokoh adatnya sendiri, kepala suku. Sub-sub-suku itu sendiri. Jadi kadang memang jadi makanya kebingungan di aparat penegak hukum gitu ya, ketika mungkin terjadi kasus di wilayah tertentu mungkin dipikir itu ya satu suku itu datang untuk membawahi semua. Kadang memang ada forum lintas suku ya yang mewakili misalnya suku Moi begitu ya. Tetapi di bawahnya itu sebisanya mungkin harus melibatkan sub-sub-suku lagi gitu ya, ketika wilayah ini dia punya yurisdiksi wilayah hukum adatnya itu sendiri-sendiri begitu ya, sama dengan di Maibrat, di Raja Ampat. Mereka kan kita bisa bilang oh ya ini satu suku, tetapi kita tidak tahu ternyata di dalam suku itu mereka punya meskipun satu bahasa ya Kak, satu bahasa tetapi ada prinsip-prinsip dasar yang mungkin berbeda, ada pemahaman-pemahaman historis yang mungkin tidak bisa kita kerucutkan jadi satu. Ya, jadi memang ketika kita berbicara soal pemerintah, ya silakan ya menghadirkan satu tokoh yang bisa dianggapkan sebagai jalur fasilitasi antara pemerintah dengan masyarakat, artinya masyarakat adat gitu. Tetapi kalau kita bicara konteks dasar di akar rumput, maka kita tidak bisa mengkerucutkan dalam satu kepala suku saja begitu ya. Ketika mungkin forum-forum khusus yang umum ya bisa misalnya Kapolda bertemu dengan gubernur, wali kota, dan ini silakan menghadirkan misalnya satu kepala suku tadi. Tetapi beliau juga harus kembali ke wilayah adat yang sub-sub-sukunya untuk membicarakan hal tersebut begitu. Karena kayak tadi ya, kalau misalnya terjadi Bapak datang tadi wilayah itu harus polisi lagi harus tahu nih, oh ya ini Moi, berarti Moi sebelah saat di bagian yang bermasalah ini Moi apa nih? Berarti saya harus koordinasi dengan kepala suku sub yang sering berkolaborasi dengan kami pemerintah, tetapi juga harus dengan sub-suku setempat. Begitu, mungkin ketika kita bicara soal agama, nah kalau agama ini beda lagi Bapak, kalau agama itu dia strukturnya mungkin berbeda ya, dia bisa cakupan semua, tapi kalau kita bicara soal adat, adat ini ada dulu ya, adat ada dulu baru agama begitu ya. Jadi kalau agama mungkin biasa luas begitu ya. Kita bisa ambil satu tokoh, oh ya ini kita bisa bawa misalnya kalau kita dari Nasrani mungkin apa pendeta ya atau kepala klasis ya itu bisa. Tapi kalau kita bicara suku itu dia rinci sekali. Kadang saya antara sesama suku saja ya, oh ya kok mau yang sana dengan ini meskipun satu bahasa mereka tidak mau digurui oleh satu, bukan digurui ya, dinasehati oleh satu kepala gitu ya. Itu yang mungkin menjadi catatan-catatan ya. Dan berikut ya terkait dengan tugas kami sebagai akademisi ya, memang kita harus butuh kajian-kajian penting sekali. Itu yang sangat, saya tadi obrol sedikit dengan Bapak Polisi di luar ya, bahwa memang Bapak Kabid di luar kita jelaskan sedikit, memang semua kebijakan apapun yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat perlu ada kajian begitu ya. Karena di hukum sendiri itu ada 3 nilai hukum ya, ada kemanfaatan, keadilan, dan juga kepastian hukum. Nah ini harus 3 ini harus masuk semua gitu ketika kita berbicara masyarakat, bicara pemerintah dan semua yang terstruktur itu harus terpenuhi 3 hukum ini. Bahkan hukum ini masuk di semua sisi begitu. Baik. Jadi memang ya kita sebagai akademisi kita mungkin terbatas ya, kita hanya memberikan pendidikan, tetapi ketika kita mau berbicara kolaborasi kayak seperti saat ini ya, hari ini mungkin bagian yang sosialisasi untuk pendidikannya itu saya harus berkolaborasi dengan teman-teman dari RRI, dari apa, dari Bapak, dari Kapolda ya. Artinya apa, ada ruang-ruang kolaborasi yang harus diberikan juga untuk misalnya kami dari akademisi ya, untuk memberikan kajian bagaimana kalau kita membuat jurnal sampai mungkin sampai internasional, tetapi ya itu hanya sebatas tulisan, implementasinya mungkin kurang gitu ya. Apalagi kayak tadi misalnya saya buat kajian terkait dengan suku tadi ya, suku misalnya oh ya kalau menurut kacamata hari ini ya suku hanya satu begitu ya. Bahkan mungkin orang di jauh, di mungkin karena saya kuliah di luar ya, kadang itu saya bertemu dengan sesama temannya saya saja, sama-sama orang Papua ya, itu kadang teman-teman dari luar, oh coba bicara bahasa Papua, lah itu dia dengan saya punya bahasa saya berbeda, okay. Gitu ya, artinya pandangan orang pikir tuh kita satu, apalagi kita di dalam daerah Papua, kota Sorong, yeah. Papua Barat Daya, ya semua, oh ya ini kan sesama suku Moi, ini sesama suku Biak, sesama suku Maibrat, artinya ada kita harus punya kolaborasi lagi ya antara kami tenaga pendidik. Jadi memang saya ketika kita ada tridharma ya di pendidikan juga ya, jadi salah satunya ya tentang pengabdian dalam masyarakat, kami pikir itu mungkin jadi catatan kami, evaluasi kami di pendidikan. Jadi mahasiswa tidak hanya turun KKN itu untuk bikin plang-plang saja begitu, bikin jalan rambu-rambu gitu, yeah. Tapi kita jalan sesuai dengan